Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpinjingan datai baru setebulan bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil Saint Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil Saint Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita bebub jenguk baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk, barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit, laban ia murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebih kita ingat Yesus nyebut gentran jaku kepada Injil kita tadi. Yesus jaku ngejalai tidak dikena balau rajudah mayanya keliok. Buadat baso rajudah, lebih sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggi rum keseruannya. Lalu, pakainya megak, lebih orang nerima lalu masa pengari ke dikirum ke raja, sida asaikan nerima seta masa raja nyampu. Bok runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari, sebaka ngepengawak di masa orang tinggi rum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat sangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu enggak orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai oleh judah ia tinunjuk ke baso enggak pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya nang orang tinggari kalah talo, lebih kita nerima sedok, kita juga nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sedok. Kita orang Kristian tahu benar tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngorang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala, baik klisya kita. Bahasa kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal, muka maya nikah, tau kau mayang itu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau kau lerida, tibisi dia tau nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan, bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala, tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan, ngepengari Allah Ta'ala, nya megak nunjuk ke bahasa nuan ngawalah talampu ngada milih ranya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja ana muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke mega orang tingari kalah talo tigawa ke klesia kita munyi kumada tali narai milih antaranya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo sudah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi, lebih kita medok baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita mensio, bisi empat bengkah orang di bakar di pemain, di ngasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengrindu
ia mampu tingemun ke pengawa tinyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus timai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tinyadi seruan bala Nabi timberi ajar mensia tulis pengawak badas nunjuk setanya di kecuntung bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana dia dah ada terima sedak ngakai orang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan kesemangat sedak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala. Serta mengajar teka merita kejakut Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa, serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak teka nerima upah Allah Ta'ala sebakal nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu, mayuh mensia ngerja utai ti terbilang setelah dipuji orang bakal orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya nama ke buah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, balau ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan bermua mayu. Munyi kejaku orang. Hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan berguna pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyenia ke pakaian sidak. Nyalai menjadi, pengawak kita kerja di belakang, tiswah tidak ada temu orang, tenyukung orang pan derundi yang besar reti bermua lah talak. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki, pengawak kita kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermua lah talak. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua mensia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk mendara bala di jadi padri, teka pastor, amat bala di masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nada tentu mayu. Tak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Laban sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh menggak besi anak, menggak bini, tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi, ngau pastor,
tau dia mengat kena belanja ungkus balik di training jadi padri atau kapasta. Lalu ketiga, ku Tuan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena miak tiagi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita yang boleh ngajar bala tiagi biak atau kemit pasal Injil nggak pesan Allah Ta'ala. Tang tiap ikut kita yang boleh melau atau kongerja utai kena ngintu sidak timit. Kita tahu nak ada pengalaman, tahu nak ada pengelandia, takkan nak ada penemu. Kena ngajar bala tiagi biak, tiagi mit, tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiagi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tiagi mit, dan mengat ngerja penekak Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah keliak, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita yang beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak bob kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita, boleh ngajar pasal Injil ada kita itu nunjuk ke yang dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang. Menyukur aku madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi ke bob kudus, dia boleh daripada. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak akan ngelala Tuhan. Tuhan Jesus yang tak madah-madah, kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunyong, jadi ke garam dunyong. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas kenyadi saksi ke Tuhan, tugas kenyadi pengari Allah Ta'ala bermuara mayu, nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkak ke aku dapat tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lo bersampi dengan aku, ngakai Allah Ta'ala, tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, tiap penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tiap tuai setiap seruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga, tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerkup Roh Kudus. Nanglah talah suku ajak, dia tu lo datang belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu tudi, maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: nyenaka kita mendeang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YF Femiban di Kuching ya. Ikan jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi sikut pengerja pengawak kasau mujo ditangkap polis pengudah ia tu tadi di pelabak ke Maluk bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ia ke berumur 47 tahun nyak tadi di pelabak ke Nyerang bini ya pengudah seduaya tu tadi ke Belayak serta bersaut-saut ya maya ke Belayak tu tadi ne seduaya bertimah jakok me seduaya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke Belayaknya tadi peningah bini ya ke berumur 40 tahunnya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukun diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagak report polis sebedau suspek ditangkap bak rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena hari 4 tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek pek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeruh dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baruah section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngena senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey, ya tadi Siti berita ke dikunci kakungo kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasilik lagi oh, ngambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak ABC badia kita boleh maca ini. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendeang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pasta Geriman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah pukul 9 lagi mai kita mendeang ke berita utama 9 pagi ia ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ke tu lagi ba Y9 12.
1: Jadi berkenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi dia ke 4 titik motosikal. 4 titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminha ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Oh, udah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran. Nyengkaum registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak. Nadai mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Oh. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekat.

0: di dekat menjadi. Yang berhormat Datuk Jefferson Jamiat, sakit menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan untuk ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri Sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan

Selamat datang ke semua bala kita lalu selamat ninga program Tunggat Semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemuan ngepun ketau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat, lalu terus merekat program Tugas Mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu, mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih, aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga, ngagai jari nuan seku ajak dalam nama Jesus Tuhan ngau, penglepas kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekak di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya ngerja pengawak ni ngerja penekak ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okay, berlama lalu anang sekali tindu, anang sekali ngantu. Awak ke kita terus dani lalu dani berlama lalu namarti jakuk dani ditu ianya kita nemu nama utaitik nyadi ya nemu nama utaitik ngelingi kita kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah bak lekah jakuk Tuhan bak buat Matthew 25 ditu bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinduak ngagai orang ti Kristian ti tinduak. Lekai Yakub ditok madah 10 ekor inok bungas tok mah gamal gereja ti tinduak. Kita dia suah Tuhan nyadi ke pemadah yang ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tinduak siapa kumpulan ti nak tinduak ianya bak baris keenam ya bak baris keenam bak baris ke satu terus ngagai baris ke tujuh lapan menjakuk ke pasal ya sidaknya tinduak sidak yang nak terdani ke diri tang bak ayat keenam lekai jakuk ayat keenam ditu tu mah kumpulan ti dani sidak dani sidak nak tinduak sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinduak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak namarti ke Yakub tinduak di tu bala peninga erti Yakub tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nya lai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal ngau penghidup awak ke kita nya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agik tinduak nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bunga tu nama penyadi sidak ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik ta 5 ekor pintal lebuah mempelai lelaki datai lebuah sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai tan sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap derempu 5 ekornya tadi penyadi sidak ya dinga lebuah mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuah sidak enak uliah tamak ha penyadi sidak ya na ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagai ya jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke 21 nyebut tu Tuhan nak ngelala sidak laban sidak nak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Bak alun kin ban alun kitu ngerja utai ke nama utai ke pendekat isik sidak ya. Nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak
yang nak nemu nama utai kepada Allah Ta'ala ngagi penghidup si dak ya. Anda berkenyak menyadai au. Nah, bab Matthew 7 ayat ke 21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga, tang semina orang kengerja peneka apai aku lekan jakut dia madah aku danduk je baru belah peninga ya. Ukai semua orang ti kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga, tang semina orang kengerja peneka apai aku ti di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagi kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Nama uti kedah suah ya, nama uti kedah jalbak leka jakuk ya. Anang jadi anak ti mancal, anang jadi anak ti ngai ninga ya, tang awak ke kita terus dekat ninga lalu dekat ngerja, nama utai ti ko leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu ianya ukai bunyi kena ke orang, oh kelama leka jakuknya puluh tahun kelia dinga ya, ti puluh tahun kelia sebaka ngau dia tu nama kebuah laban Tuhan kita sebaka kelia subak sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lai menyadik dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dekenak kita berlalau. Dekenak kita bertengau. Dekenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6 daripada ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebaka ngau 10 ikut inuk bungas. Nya tadi ting lamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita bala peningah. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut lekan jakuk ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia ngantik penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menyadik dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda, anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawal orang ti bak dunia tu ya, ti kesedik semak ke tinduak dan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau, jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya, awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan, sidak ya dekat napi pemedias, dekat napi pengerusak ya, lebah Tuhan datai kedua kali. Ingat leka jakuk. So gambaran ti daripada aku ditu bala peninga bisik duit ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induk nya tadi au. Nombor 1 leka jak gamal ditu de baik aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse, artinya kuda ti udah dijinak. Menyadik dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uleh ngenaknya, nak uleh menunggangnya, okey, nak uleh depan bak ya, okey, berkenyak megak penghidup kita nanti penghidup kita bakal kuda lial Tuhan nak uleh ngenak penghidup kita tang awak ke penghidup kita bakal kuda ti uleh kena tuannya dijinak ke dulu. Awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan, awak ke kita belajar semak ngau Tuhan, awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial nitiah ke pendeka orang bak dunia tu lial ngerja tu lial ngerja aja ya macam-macam utai ti dekenuk kena ngidup derempu tang penghidup ti lial bersenyak ti ngerusak penghidup derempu ti ngemedis ke penghidup derempu ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derempu nyak alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal
kudati di jina. Kita jina datai ngagai Tuhan. Kita rindu datai ngagai Tuhan. Kita dekat datai ngagai Tuhan. Lebih kita rindu, kita jina, kita semat ngagai Tuhan. Nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Amin. Tadi kita semak ke bakal orang ti tindua. Dia kita nak tindua. Haleluya. Dito ya nyak bakal awak kita berkuda ti jina. Tuhan ya ulah ngenak ya, ulah menunggang ya. Bekenyak megak penghidup kita. Allah Ta'ala ulah ngenak kita. Ulah ngenak kita jadi ke pemadah, jadi ke pengangau. Siti tak gambaran ti debaik aku, debaik ku ngagi kita. Ba Ezekiel. Ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga. Ya lalu kebarohkin baca kebarohkin au. Deba Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang dito, dry bone, okey, rangkah tulang. Nama tu terpedak, nama arti gamal rangkah tulang dito, gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati, ya, okay? Arti nadai penunga. Tang dingo, tang leboh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup kaya nak nyala-nyaga lebuh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah ke sport ngagaya. Ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi, tulang ti rangkai dia tu ulih jadi bisi gumpal isi lalu ulih jadi kering lalu ia deka ulih jadi so dadu Allah Ta'ala ti besai. So sampai aku menjadi dalam Tuhan dinga tu awak ketiap ikut kita, yes, penghidup kita dulu subak bakar rangkah tulang ya ti nadai bemaya ya ti nadai penghidup bimik tang lebah Tuhan udah datai ngagi kita. Oh ya penuh ngau penghidup, lebah Tuhan dah datai ngagi kita. Oh ya penuh ngau pengering dia tu ya nak limpang ya nak terunda-runda ngerjau tai ti bak dunia tu tang yang mengkang fokus mengkang merenyang ngagai sapa Jesus Kristus, ngagai sapa Tuhan ya. Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup, nadai siku orang oleh ni datai ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya nang aman-aman. Oh dilempai dipangai ke ngagai Tuhan Jesus ti jadi ketuhannya. Amen. Ingat jadi dalam Tuhan kita ini kesembah kebakar dan kayu Jesus nyak pun ya. Amen. So lebah kita yang mengkang beringgap bak puan ya, kita dekat berbuah lebat. Dinga menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang jadi Kristian mancal. Oh, mengkang datai semak ngagaya. Mengkang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak ulih dikerja nuan, utai ti nak ulih disadang nuan, utai ti nak ulih nuan dulu subak lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan. Menyadi dalam Tuhan nang amat nuan orang ti biasa tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah ukai Tegal pengering nuan, ukai Tegal pemandai nuan, ukai Tegal pengelaniak nuan, ukai Tegal pemisik nuan, tang ketegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka jakuk tu disebut bak pemansut 14 berjakuk Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi bak pengujung bak pelipi leka jakuk dia madah ngau Tuhan, aku ulih ngerja semua utai, aku ulih nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatinya di kepenolong, nyadi ke penyukuang kita. Nya alai bala menyadi dalam Tuhan berpuan dari dia tu lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itu dulu kelia. Ingat Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan jadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai ti bak dunia tu. Berindik berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan ti nyebut munyi tu. Enti nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itu nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita ari utai ti ngemuta, ari utai ti ngemula, ari utai ti ngasuh pediang kita nyak tulik, ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya. Tang awak ke
Allah Ta'ala ti udah ngau kita, udah milih kita, nyak tinggal soh mata kita terang lagi ninga, meda utai kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang lagi ninga, nama jaku Allah Ta'ala ngagai kita. Lalu leka jaku inya nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dininu kita berini, dininu kita berjalai, pemenang deka entudi kita, bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadai pulai ngagai pun, dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagaya. Awak ke kita terus datai ngagaya. Lalu dikena Allah Ta'ala, dikena enak nama, nyadi ke pemadah, nyadi ke pengangau. Bakal bak Matthew nyak tadi, okay? Bak ayat ke-6, kita itu nak ukai orang ti tinduak, tang orang ti dani. Amen. Ukai orang ti nak nemu tai, tang orang ti nemu tai. Kita bersedia belama, mempelai lelaki dekat datai. Kena mah penghidup Nuan, awak ke penghidup Nuan, penghidup ti bisi reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda Tuhan yang oleh ngena, oleh nepan kudanya berkenyak megak Tuhan. Oleh nepan, oleh ngena penghidup Nuan, ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itik ngelala Tuhan, kita hanya di ke penampak, awak ke kita hanya di ke pengubah, awak ke kita hanya di ke penampak, awak ke kita hanya di ke garam, bak dunia tu. So Tuhan merkat kita, selamat hari Minggu. Sebelum aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dinga tu Tuhan, sida ingat saya keberkat ti datai ari syurgawi, ti datai ari nuan, ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, tu dipinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampi. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat, bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

0: Kuasa kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya yang 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu, apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya, mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah, tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia, kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah, tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Ini itu kita layan Sri Aman FM.

0: kalian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah saudara, baru sahaja dihiburkan oleh Dayang Nur Faizah menerusi lagu yang berjudul Bahagia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Amy ucapkan, jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu semestinya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM pada sebelah pagi ini, kerana kita bersiaran selama 3 jam ya, untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Boleh didengar melalui TikTok Live dan begitu juga melalui aplikasi RTM Click dan kemudiannya melalui radio online ya. Juga melalui Facebook Sri Aman FM ya. Okey, untuk rakan-rakan Facebook kita, jangan lupa seperti biasa melalukan anda untuk mengirimkan apa ni komen dan juga ucapan ya di Facebook Sri Aman FM.

Okey, jangan lupa untuk like dan juga share di kakak di Facebook kita. Selepas tu kita akan sama-sama mengikuti info cuaca yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi apa kata kita berbual dulu dengan lagu ini, Amir Rais, Cinta Ya Ya Ya.

kita teruskan perjalanan Spektra 912 warnai harimu dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong ya, untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Pada sebelah pagi untuk kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekelip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.

0: FM. Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok kembar, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesehatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesehatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.
1: Itu salah satu pesanan khidmat awam ni, ya, berkaitan dengan cuaca panas. Sentiasa berhati-hatilah dengan keadaan sedemikian, kerana menurut Map Malaysia, fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara, ya, dalam tempoh yang terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Ya. Jadi fenomena tersebut dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei yang lepas, ya, dan dijangka berterusan sehingga September depan. Ya. Jadi orang ramai disaran untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawang rasmi Map Malaysia. Map Malaysia ini menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan maklumat cuaca yang tepat dan tepat pada masanya bagi membantu negara membuat persediaan awal dalam menghadapi risiko cuaca yang ekstrim. Baik, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan El Nino yang dijangka berlarutan hingga 2027 tahun depan, ya. Dan 10 pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi yang akan disiarkan dari National FM, ya, perkembangan semasa dari luar negara akan kita muatkan, dan kita akan berjumpa lagi selepas itu untuk jam yang kedua dalam Spektra 912. Wanai Harimu di Sri Aman FM.

kita masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna Harimu di Sri Aman FM untuk jam yang kedua. Dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersantai pada hujung minggu ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan kita bawakan dari semasa ke semasa, ya. Edisi Ahad 28 Jun 2026 dan hari ini bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Baik, satu makluman ini mengenai latihan menembak, ya. Okey. Ini berkaitan dengan latihan kem tahunan LKT siri pertama 2026 bagi pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah pada 6 Julai 2026 hingga 20 Julai 2026 bertempat di Batalion Kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Seri Aman, ya. Jadi sedia maklum pihak yang terlibat ini iaitu daripada Batalion Kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit, ya, akan melaksanakan latihan menembak pada 9 Julai 2026 hingga 11 Julai 2026 bertempat di lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman. Jadi pesanan cukup pentinglah, ya, kepada anda penduduk ataupun orang awam yang berada di sekitar kawasan Bukit Temuduk agar tidak rasa cemas apabila mendengar bunyi tembakan kerana latihan menembak sedang diadakan nanti, ya, untuk bulan Julai, ya, 9 Julai sampai 11 Julai 2026 di lapang sasar Batalion ke-23 PGA Kem Temuduk Seri Aman. Baik, itu yang kita bawakan. Kami dah menghantar komen serta ucapan nak dituju dengan keluarga, teman-teman yang jauh, ya. InsyaAllah nanti kita akan bacakan untuk ruangan komen dan juga ucapan. Dan anda yang bersama kita di Facebook Sri Aman FM, jangan lupa untuk like dan juga share, follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Dan yang mendengar melalui portal radio online, teruskan, ya, klik aja siaran tempatan kita di Sri Aman FM, ya. Klik aja. Jadi kita akan tetap bersamalah setiap hari 9 hingga 12 tengah hari.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pengsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
2: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10:39 minit pagi, kita dalam pertemuan Spektra 9.12 Warna Ihanimu. Terima kasih semua yang masih lagi setia bersama, yang bertugas hari ini, selamat bertugas Amy ucapkan, dan yang beristirahat, yang bercuti, selamat cuti, selamat berehat, terutamanya untuk rakan-rakan kita semalam sudah selesai untuk apa konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Sudah pastinya hari itu beri kita beri masa ruang rehat untuk rekan-rekan kita di RTM untuk setelah bertungkus lumus ya, berjaya melaksanakan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Baik, jadi kita nak kongsikan juga lah ya, apa kena majlis tu, konsert tu diadakan, ya diadakan adalah bukan saja menjadi simbol penutup sambutan gawai, malah sebagai apa tu, platform yang memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak.

tersebut telah pun sempurna dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Hadi Nolis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang dan turut dihadiri bersama oleh Yang Berhormat Datuk Mong Anak Dagang, Ahli Dewan Undangan Negeri N31 Bukit Bangunan. Jadi para penonton, hadirin yang hadir semalam telah pun apa kata orang tek dihiburkan dengan penampilan artis-artis terkenal Angela Latajua, Remjana Anthony Usan dan Alice Lim. Ya. Jadi syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Syabas kepada rakan-rakan kita lah yang terlibat, terutamanya kru RTM, ya. Jadi konsert top merupakan kerjasama, ya, RTM Sri Aman dengan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Spektra 912, warnai harimu.

Zahil Husaini dan Nadira dengan lagu Peluk ya, merupakan salah satu pilihan kita dalam Spektra 912 Warna Ia Harimu, membawa ke pukul 11.10 minit pagi. Masih lagi bersiaran di Sri Aman FM ya, untuk jam yang terakhir 11.45 minit pagi nanti kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 ya. Baiklah saudara, ini untuk perkembangan apa ni, Piala Dunia FIFA 2026. Colombia marah ke pusingan seterusnya selepas mengumpul 7 mata ya, dan kekal di kedudukan pertama kumpulan. Manakala Portugal marah dengan 5 mata dan akan berdepan Croatia pada pusingan yang ke-32. Pada waktu ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Algeria dan juga Austria. Okey, 1-1 seri dua-dua sukan negara tu ya, negara Algeria dan juga Austria ya. Kita orang boleh saksikan di Sukan Plus ya. Kini tu pun Amy sempat jual lah Nananga. Secara langsung ya, menerusi RTM Klik. Di RTM Klik kita orang boleh klik Sukan Plus dan juga perlawanan yang lain di DTV 2 pun boleh kita orang nanggar untuk Piala Dunia 2026 ya. Dan RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama kita. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga ramalan cuaca untuk hari tu pada sebelah pagi. Kedua-dua bahagian diramal berlakunya hujan di beberapa tempat dan petang gelap. Dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah malamnya dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat dan di bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius.

kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Komen yang pertama datangnya daripada Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu semua, selamat pegas katanya. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Dan berikutnya Michael Ami, selamat pagi, selamat persiaran pagi tu. Cuaca panas ya di Long Teru Tinjar. Okey, terima kasih Michael Ami. Richard Hadi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat pegas. Cuaca di Kabong panas pagi tu. Salam pagi terindah untuk semua pendengar dengan ucapan semoga senyuman kalian semua secerah mentari pagi. Terima kasih Rashidah Edi. Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam ya untuk Hajah Halijah. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Double Line ke Baja, mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas cerah selalu. Cuaca baik di Batu 15 Kuching Seriat ya. Salam ceria buat semua, terima kasih. Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Seraman FM. Cuaca di Serike cerah pagi tu. Terima kasih Rini Sabai dari Serike. Ibrahim Mat Akib, assalamualaikum, salam sejahtera.

Selamat pagi Jua. Ya, Happy Conti, Mun ada kesempatan mau request lagu lamunan Wan buat hiburan sahabat semua di mana Jua berada. Semoga sehat ceria selalu. Terima kasih. Agnes Inda Robin, selamat pagi, selamat selamat bersiaran menerusi Spektra di Sri Aman FM. Cuaca kami pagi tok panas. Selamat berhujung minggu.

komen yang seterusnya. Biar-biar. Assalamualaikum. Selamat bertugas dan salam hujung minggu buat semua sahabat pendengar Seri Aman FM. Terima kasih. Terbaik katanya. Aslan Azlan. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Selamat pagi katanya. Jaiton S. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Salam hujung minggu. Buat semua Seri Aman FM, selamat berehat di hujung minggu. Terima kasih. Terbaik. Okey, satu lagi yang terakhir. Komen daripada Sapian Pordin.

Assalamualaikum, selamat persiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Terima kasih siapa yang podin dan juga rekan-rekan Facebook kita yang lain yang telah pun menghantar komen serta ucapan di Facebook Sri Aman FM. Kenangan lalu, ini versi orkestra RTM Fredo, ya, untuk pilihan lagu yang

0: Cucu, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Cuaca panas dan berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pengsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

Nanti anda akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching Seran dalam Bahasa Iban. Dan Amy mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan bersua pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sekian dulu untuk persembahan kita hari ini untuk edisi Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka. Teruskan untuk pilihan lagu kita yang selanjutnya. Hazama, Rembulan dan Punggung.

pukul 12 tengah hari. Tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenaka. Hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Seranak bin Tulu dekat disediakan enggak menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke Siti Agi penerbang bilun 2 Mansang Pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni enggak main asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi 2 penerbang bilun sari. Penerbang bilun dari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja jang pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbai bilun Ari Bin Tulu ke Kuala Lumpur di Perambu bekejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding engkau atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur engkau company penerbai bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nak lagi betapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil dari perambu pemansang ti dipejalaikan engkau cara teratur. Pemujurnya udah meri empas ke mana ungkup pengelantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan engkau rumah sembiang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak pengeraminya megak bisi ngementar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah padang futsal bak genturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai 2 kategori penyanguh hanya 3 ngau 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelah ngemasuk pengawalnya. Program tu kai semina ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh ngau agensi perintah SKS Kapit ke diatur pengelamat 3 hari berungguk dekat temu diatur sari itu lagi. Pengawal nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik nadai Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak direput ke angus. Kepala UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Tambuan Jaya Tan Min Chai madah penisah angus yang jadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap di pelabak ke dulu angus sebedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyera api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang jadi Agi Benung di Pansia. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu Tampung Baru. Ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House, Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentua ke 10 malam. Pampang Baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Ya, sehingga mai benua diatur pengurami kita iba menua tungak ke Engke Lili. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
2: Halo, aku tu di Limbang. Kau mah mentas tu di Limbang tu.
1: Adeh.
2: Saya nombor tu, respon tu.
1: Iya, Hana ada hujan di Limbang, Hana?
2: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas.
1: Tu,
2: ada ego hujan tu. Pedau hujan. Tangnya tadi, punya kita lepas na hari tu tadi. Dan mau kita lepas hari dah.
1: Hati hari.
2: Kadang, ama datang hati hari lagi. Ama ego hujan ke lagi. Tajak pan kita nyo yang kau hendak hujan. Bukannya ya?
1: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
2: Betul.
1: Okey.
2: Tadi meh ni kat
1: nyari tagang. Dua ngah guys, Suri Aman di Seraman Rabaku Ibin. Hello Ibin.
3: Hello.
1: Nama berita Ibin.
3: Berita mana?
1: Mm-mm. Gaya hari kita Ibin.
3: Gaya hari kita ndak hujan, ndak muka panas. Mamam di luar jam dia tu. Bisa hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
1: Okey, kita ingat gay sedap bab mini konti dulu nih. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapit.
4: Iya, nama berita kita.
1: Ade, mana Nana?
4: Ngenyet kata nanti
1: Okey, segi kabar pula surat jantung sama gawa ngau MA au.
4: Kena nyu namu ko jangka au kaki rumah
1: dulu. Au insin megak dah nganti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Yun, gaya kita di Bintulu Yun.
5: Mambam.
1: Mambam neh.
5: Mambam kami di tu au.
1: Au lagi berandau panjai gang ke insin putus lagi neh. Okey, okay. Dimiri pula baku Brenda. Hello.
6: Ya, MA.
1: Oi.
6: Di Miri.
1: Gayari di Miri, B.
6: Gayari di Miri, panas tu, MA.
1: Ya.
6: Gayari kita semua, pelabakku. Semua kita ini panas.
1: Di Puak Menggeri Kucing Benung, banget hujan jam ke dia tu.
6: Oh, jam dia tu.
1: Tidur dua bersila, nunggu kopi, bakar kelima dia aku, mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita dengan Insin dulu. Oh. Insin sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sidak sebuat ke Benung sama Barami Bar Rumah Kennedy di Langkang Ulu Engke Lili. Hello Insin.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Okay.
7: Nama berita kita sebuat tengah hari tau.
1: Terang mai nyawa di dengar Insin. Kau mana lain kita ni?
2: Macam mata Insin.
7: Ada kecil mana hari ni?
1: Hujan banget Insin. Hujan banget. Ti sedah ukuannya baluannya terkelitik kau lihat.
7: Apa pia ni?
1: Tinggal hujan.
7: Kira nama tu tadi. Nah, kan umai nasibnya mana yang pia ya. Tante karya gaya harinya hujan. Padahal kita na mana ne tio.
1: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syairnya hujan-hujan tu kemanya idea tamak dah.
7: Okey. Alu
1: terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
7: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa YFM Kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan Alaban Meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput kelebih lagi mengenang Siti Adi Pengawak ke Benung Mekah Diatur Pak Langkang atau ke Pak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Kelili. Jadi asal itu nya tadi Tio ngau bala peninga pihak Mekah kita lima pintu jam kena tu tak kena di Langkang jam kena tu nya pengrami ngil yang tikai gawai daya 2026 peringkat pelilih menuang kelili ne. Jadi jam kena tu nya tadi kita berhenti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kena tu kami sebuat ke dia ba rumah Kennedy di Langkang ulu kelili tu benung ninga ke jako hari Sapit Premier Sarawak ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron Pengeraming Ilian Tikai, Gawai Dayak Peringkat Pilih Menuang Klili 2026 ya. Jadi sama datai ngagai pengeraming itu ke saritoknya Matthew kelimpah hari kita hari kru YFM. Sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai mega yang berhormat Dato' Dr. Mark Musin Analamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Tayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak mega kelimpah harinya sama bisa datai ngagai pengrami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu nya kaban Parlimen P 204 betul ya tu tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak mega si kuake yang berhormat ke sama belah mega datai ngagai pengrami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi nya kaban Parlimen P203 Lobantu. Jadi nya ko sekedar di pemesai ke udah datai lebih mega benar mulai ngau kami sebuat lebih ke barumah Kennedy bak langkang ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi langkang ulu, langkang ulu tang kita nak nemu ini kedudukan atau ke menua ke dikumai kita langkang ulu ne. Jadi langkang ulu to kelia Matthew 10 tahun ke udah lalu apa dia sama di lawak kita laban kelia atau tadi langkang ulu to semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres ngulu batang lupa tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew
1: ya.
7: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu dia langkang ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agak mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Gempo hari siamannya menuju ngagai langkang ulu keliling itu. Jadi nanti kita mendak penyemak ya atau tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman langkang tau lagi mengkang dipegai pilihan menua keliling. Oh, jadi labanya tadi nama tu sidap tu sebab ni kepada aku tadi minat di lawak hari hai aja. Jadi sidap tu keliak di pegang keliling agak mengkang di pegang keliling tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari keliling ke nama tu kelangkang lawak hari siaman kelangkang tu semak agak hari siaman tu agak langkang jauh agak ke keliling hari langkang tu. Jadi nyameh nyangka kita tanya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang langkang ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke langkang ulu tu semak macam ke datuk tu tadi medio ni. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke dia di langkang ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai tidak di tu tang lebih datai kita nya tadi kita mendak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai situ nang ngerja sawit magang-magang tu tadi Matthew ne. Oh, bisa ke kami sebuah tu tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Bali si jalai tu tadi nanti kita mendak sawit sinabing kuat Matthew laban sida tu tadi kebenar ya menua

0: berjalan dari siaman tu tadi yang ujah menua di langkang di tau sawi yang sudah bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
1: Oh, saya singgit pendiau deh.
0: Ya, sawit kari tanam nama tu tadi abad tanah apa ya atau nang bisa bingkuk mimik lah. Jadi nyautai ke di parti ke kami sebuat. Jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai langkang ulu sama pula yang kami sebuat. Kami tu tadi kelebih ke kita dari RTM Siaman Gawai FM Kuching sama mega di baik bak program tu. Terima kasih ngakai sidak bak rumah Kennedy tu laban bapak aku tu kedua kali kita bak YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur bak langkang ulu di Siaman itu. Jadi kami sebuat tu nganakak uliah mengkunci ke berita lebih ke utai kenyar di sepamanya Sarito. Jadi ya Matthew, malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Siaman malam tadi. Cukup ya rami muka kami di Siaman laban aku ke dipadu ke sidak hari RTM Siaman nama tu jadi penerbit bak konsert Milen Tikai Gawai Siaman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih agak yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation yang pemansang pengalaman di Sarawak ke misi nama tu mulai dengan kita malam tadi lalu pihak muka ia hanya di penawang pak pengurami atau ke konsert Milian Tikai Siaman FM 2026 lebih muka anak pelang tu muka merisai terima kasih ya kaya berumah Dato' Mohana Dagang ianya kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama pula muka bisa datai pihak muka Tuan Tuan Abang Bansa ke Bisik di Siaman ngau semua sidak ke Bisik datang ke Mini Stadium di Siaman malam tadi tadi bak konsert Angil yang hatikai ke diatur kita ya. Lalu terima kasih kerana sidak ke Bisik mendak kita live abang Facebook ke Siaman FM nanti diperhati ke abang Facebook tu tadi Matthew kan sebenarnya kita tadi ada di Sarawak ni tu Bisik mendak live Facebook ke Siaman FM malam tadi tang sidak ke dia bak menua tasik pun Bisik sidak dari USA Bisik sidari Kalimantan Barat, Bisik sidari Brunei Darussalam, Pan Bisik kelimpah di peningat-peningat kita terbuka di Strata Malaysia, berbagai di Semenanjung Malaysia, ngau sidak ke dia di Sabah. Jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngakai semua sidak ke Nyukong sama mujur ke pengurami kita malam tadi. Nah, Matthew harapkan program tersama oleh menghadap jalan ke kita bajam ngau hari tau ketua tahun ke dekat datang itu ialah. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku ni utai kesempatan kursi kaku bahawa ni Sarawak dengar itu Matthew harapkan berita kedipai aku lebih lagi hari langkang ulu di yang keliling itu sama terang di dunia lebih lagi sedap sebenar mendiang ke di yang Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew boleh baru akan dengan bawah FM Kuching lalu kirim salam bagi kita lima pintu nas nama tu nak uliah ninga apa bagi kita ke duty Sarito
1: ninga sedap ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Kunti kita Nana Ibin Sriaman Hanah di Limbang.
0: Okey. Oh, salam ke semua sedai Matthew.
1: Okey.
0: Ya terima kasih.
1: Terima kasih Insin.
0: Ya sama-sama.
1: Okey ngara kenyanggong
2: meh. Cinta Insin Sarito.
1: Okey Insin bye.
0: Okey bye-bye.
1: Iya. Nada gak salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambah basraman ni mungkanya bingkuk kelurus nanti ya tumbuh basraman ni.
2: Tanya kira ketubah kuningan sawitnya nyu singit kenya.
1: Iya laban akar ini ada entap batanak payah tanah lembut.
2: Iya.
1: Pemati benda nombuk sawit tu tumbang ninggang tua ni nama penjadi.
3: Nara kebuah berdiri benua itu.
4: Ya madah
1: kita,
4: ya.
1: Nama yang kita ini nemu nyak kekurang malang tidak berbau. Nanti kita nemu kenya di nyamai. Mete tuan ada nemu apa dia ada? Asal orang bukai.
3: Nanti tuan oleh ngobat ya. Mesti kau diseleah ketua.
1: Ya. Oh, ngan jadi saya kebuah. Kita tidak ambil tua kata dah.
4: Ya tengah pandai tumbang ya dekat angkat baru nyamai bingkua.
1: Okey lah Ben.
3: Angkat baru.
4: Angkat baru ya.
1: Okay, Ben. Pulai semangat.
4: Pulai.
1: Okay. Aku nampung barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak. Aku tu ke serius tu anak.
3: Oh, serius.
1: Okay. Aku nampung baru ninjau Sarawak kita. Ya, halalang udah hari kucing tadi.

0: Beritang Langsak kini ratai ke Insin Kibung. Hari rumah kini di Langkang Ulu di Engkelili buat program nutup gawai ke diatur. Sari tu, habis ngangau kami sebuat, kita sebuat hari YFM Kuching ke YFM Seri Aman. Jadi, pelabak aku tebuk pengawal sidak ke acara rasminya lagi. Bisi pengawal berperindang. Engkau penyanyi ketika ngawainya Maxwell, Franklin Saran, engkau Florence Law. Okay? Berita kedua ke dibayaku hari di Bandar Kuching untuk menang pengurami gawai Dayak ke Udah Mujur diatur juga minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke Begulai Hari Menyepupu Raban Bangsa pihakku Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang madah ke pengurami ke Berambai ke Jaku Segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bergambar dipengagati ngagai tuai pembagian menua Sarawak Tumbehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar engkau bini ya serta pembagian premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengerami itu ya pemegang sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa engkau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Hari Bandar Kuching kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab. Ya, okey. Jual hati kapal bangsa bidayuh kedekan ngembuan sebengkah palan. Artinya di lambang identiti si daya pesaka engkau penyerakup. Dia tu dah jadi nyata engkau penumbuh palan men asal bidayuh BCC kau dah tembuk gagat jadi sapi menteri pengangkut. Sungai engkau tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang asil dari perambu strategik tinjau titerang engkau kerjasama hari semua Raban tu mega setipak engkau julu hati kedurintai ke dalam blueprint pelilih menua bau 2016-2030 engkau inisiatif Greater Bau 2030 ia masuk ke jakudu ngagai Raban media bab pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility di pilihan menua Sebuyau majak mana hasil hari pengawal perintah di berjalan kemenyum macam projek infrastruktur engkau perengkah guna rakyat jadi Menteri Utiliti engkau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalan alun kuasa karan engkau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang tidak dijapai dipegak ngangkat Sarawak jadi sebagai menua di jampat nyengkau kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu enya Datuk Seri Julahi Narawi mansuk ke jakunya berperami ngiliang tikai gawai serta berjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi tu ngenang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerang ke dikenatai ke Menteri Nabi Lumbak enggak pemansa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madaka facility itu digagak berguna benar dikenang nyedia ke palannya mengkang oleh Nur ngatur Lumbak enggak main bertikas antarabangsa sekedar hari facility kebenaran diangkat ke pemanah tu ianya skrin besar bapalan akuatik pandalila renong ngemesai ke palan skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dia kena nyikap diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia masuk ke jakutu bak awam pengarang berita ianya berkaul ngau semarahan bike challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai lumba semarahan bike challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi itu tadi ya. Bisi mansa sedaya bisi jam dah lama pagi tadi kalai begitu nyedia prize sepenyampau RM27,750. Okey, nyambi ya. Ngujung ke berita ke dikusi ke kami dari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hannah. Udah tu lagi aneh Hannah.
1: Okey, boleh saja.
0: Awak.
1: Okay. Ini
0: dah.
1: Atau terus gak kopi?
0: Belagu okay, dulu.
1: Ntar ke lagu? Oh, belagu dulu. Okey, gak. Okey. Sebenarnya kita ninga ke berita kita itu ke cerita kita itu enggak ke utara surat itu aku mai kita ninga oi.
2: Nah, sore ne minta dulu kami uli ya.
0: Oh, Uli. Sibu minta dulu.
1: Aman, Uli. Pergi Sibu dulu, Kak.
2: Minta kasih ya.
1: Oke. Okay.
0: Oh.
1: Halo, direk ya, kini toko
0: jauh man bunyi nyawa atau
1: jauh jauh bunyi kita jauh terang
2: kayak nama lebih nyut kenyet tadi.
0: Aku nengah orang ngau hana, kau baik ku nyapa hana hari studio pintu ba limbang din.
1: Nyut
0: bunyi. Kau baik ku MC Arus yang ngau nama utai salah tekan gak ku.
1: Kau kini
2: ngesuaja.
1: Terus ke Sibu kan tepi.
0: Sibu dulu gak.
2: Minta ampun nah.
1: Nah, dengan awak.
2: Tadi kamu ada nyot, ternyata aku nepan dulu nak hau.
0: Okay.
1: Tepan, meh tepan.
2: Nah, dengan awak. Kamu sudah menti. Kamu ada temu ai kita.
0: Okay.
2: Okay. Serakup ino di to bekapi di to nih.
0: Mesti live kita sebuah dia akan rupuang baru kita dah pangan dari kucing.
2: Oh, mesti nau tay.
1: Kata kenapa?
0: Mesti nih.
1: Mesti rupuang tu.
0: Okay.
2: Kita tahu mendapat live kami di Sibu FM ba Facebook. Dia kita uli meda temuai ke bisi de baik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea opa ne.
1: Ante. Ante kita.
2: Halo. Nyalai nanya ne.
1: Ana bunyi. Ana macam ne.
2: Ya Mimi Saleh bunyi lagi. Halo lain rute.
1: Nah betul. Halo bunyi tekuyuang bunyi ne.
3: Hai.
2: Nah, okey. Ya. Okey, namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nabi ya. Jadi mereka selamat ngalai hari sama tengah hari tuane aku tu jaku ibanya kita. Ya nemu aku iban nemu aku ya nemu ne.
3: Mimi.
2: Oh, mimi.
1: Dengan kita nyawa ya. Nemu kita uliah kita
2: nangkap
1: ne.
2: Uliah.
1: Uliah. Nanti entai atau leh tangkap. Tangkap sekali atau.
2: Oh, ne macam
1: jauh kadanya. Kadanya bisik busuang deh.
2: Oh, kada atau pengadili puyang
1: kadanya. Oh, kada puyang. Nyawa ke atau betul tangkap terluah ke?
2: Oh, terluah.
1: Jadi tu deh tuan.
2: Ya.
1: Oke, terus ngau kami semua di tau au.
2: Awak ke tuan ne madah ke Drempu ngagai peninggal kita ke tengah hari tu nah.
3: Oke, selamat ngalai hari lah. RTM aku tau Wi pegawai pertanian bahagian Republik Bertanam bahagian Kapeto udah gawa ba Kapeto 4 tahun. Asal dari Muar Kucing.
2: Muar Kucing.
3: Ya, bangsa Cina.
2: Bangsa Cina. Tahun dah landia Jakob Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya, ya nyawut kita Jakob Iban baru. Ni dengar Roma. Saya dapat kapi di sini mesti nama Jakob Iban.
3: Aman ni.
2: Aman lah.
1: Bagaimana okay. Saya tonyo nyelpek
2: mimi. Ada ngomong uli.
1: Bagaimana saya nyo nemu
2: Jakob.
1: Oh. Ngari ke sida ke kat nemu menya.
2: Ya betul.
1: Bukan hanya hajak. Ni siapa kini.
2: Siapa kena nemu ne.
1: Oh, bagaimana saya Jakob Iban bernuan tuan-tuan? Muntang, nyemai? Di pelajar?
3: Agi benar belajar lah. Mereka ku, laban, aku datang dari mai aku tahun 2020. Ya pun aku benar Jakob Lagut masih dah. Udah serasi ngau saya dah tahu. Nah, mimi aku belajar ngau saya dah lah. Tanya hari pengawal ngau saya dah hari-harinya.
2: Selalu berjalan itu.
3: Selalu berjalan. Piam ya.
1: Piam. Itu lambatnya Jakob Iban.
2: Lambat. Ini nemu udah berkabar
1: dengan
2: tahu kabar. Nya. Mumai
1: kita udah mendah gambar ya. Tamak dulu kita dalam live. Masuk dulu kita.
2: Bukan kamu pelakon Cina nya
1: pelakon.
2: Belum
1: kali ke Cina. Aman.
2: Apa kita nya? Aneh. Bi kami tu berlaku ke namanya bos Upis Bertanam Botupik Kapitnya.
3: Bertanam jangan. Nanti kita Botupik. Lepas udah serak.
1: Akai lamanya sampai. Utai runding dulu tuan, ana ya. Runding dulu me.
3: Atas kepentingan pengawal sudah.
1: Iya, aman.
2: Jadi reti ya dia tu disebut ngau Upis Bertanam aja. Ya. Okey, bertanam je pengawal sudah ya. Betupek tu lelek wai lelek mari makai. Lelek nginang ya deh.
0: Kita tinggal lagi tahu nanya ya keni cara ngetan ke pun sawit ke bingkuanya. Kita tu sian tadi tuan.
2: Nama tadi uliah ya. Lebih harinya uliah ya.
0: Uliah diputar nih.
1: Okey nama tuan. MA tu kan nyelai ni ngau tu bingo nyelai man.
2: Oh, rawan nanti. terus ngorandau kita sebuah rau. Okay. Sekali lagi terima kasih ya tuan. Labah udah ngelimpang kawan nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ikut ngatur pengawal Sarawak aku sayang. Bawa bagi menua kita di kapit. Kita hari upis bertanam pan bisik ngau nepi ya. Bisik kuantar badito. Jadi ulih kini nuan berkunci. Nama kini ini tanggung pengawal kita sebuat tapak Sarawak aku sayang. Kita dalam kandang tiga hari itu.
3: Keterbatasan sekali, selamat termail, selamat ngali hari lah. Terima kasih dari RDM, sudah mereka dari Kunerang ke pangku pengawal upis bertanam untuk pelili kapit ayam program Sarawak sayang. Bagus sekali itu. Kami ribu upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemakai program untuk berjalan, ianya atau semua pemakai ribala temui di luasa tuai-tuai upis perintah pihak megak ngalih semua tuai-tuai masyarakat serta semua temui bukai kebisik datang bayar pengawal tu. Okay, berpelasak ke upis KPI upis kami lah nyak alai kami ngau nak kauliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngalih semua. Okay, pihak megak kami mengemarat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentukah pemakai atau kah utai pang selama. Nyalai kami begulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama merek penerang ngau silik kawul ngau cara nyedia ke pemakai ngau sida ketera ngambil ke utai ke panduk sida to nadai ngenatai ke penusah temui kemakainya.
2: Jadi tanya kita ke dua tu ni tuan. Berkini ke kita sebuah tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya pun eh. Lepas kita mendengar ni pengawal tu besar ya kaku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
3: Okey. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je. Seminar satu harinya pun udah datai 3,000.
2: Cukup mayu.
3: Jadi bak kami upis bertanam, penelebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai bakato bisik nyadi pelasak bala kami lah. Bak kita di kapit sokong ti padu hari semua upis perintah taukah agensi kesama ngau jadi komiti maya ngatur pengawal lebih bagi tuai bertuai ketuan residen kita semua sidak beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut hari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datang ungkup siti-siti program yang lain deh datanya jadi kepelasa kami hari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta yang keman ungkup semua.
2: Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, lapan kita ni upis bertanam tu hari
3: M5 Court.
2: Ya, ke selalu nanti kita selalu ninga bergulai ngau sida hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
3: Banding program Agrofest ngau program Sarawak ku sayang to sikit bisik lah. Laban program Sarawak ku sayang to lebih besar. Ya lebih besar ke area Agrofest laban yang mai semua agensi upis perintah ba Sarawak to baik perintah upis perintah ba roh negeri tau ka pusat. Jadi bak program Sarawak ku sayang sekali tu kami hari upis bertanam bisa buka kaunter lah untuk bala semua ngemeran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister dilik dalam sistem itanita. Sistem tok baru berangkat dikenak tahun nian kemari lalu dituju yang kena napi pemansang dunia kebakar dia tu. Ngelansai mimin ngau Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik je.
2: Manahnya ni DJ Mau
4: cukup mana
2: ya pengawak ke diatur sedaya kita nemu tangan pengawak tu cukup berat pama disebut ke bakawo ngau pemakai napa ya ya jadi berkeni ke tok tuan ni ke penudi tu awak kenuan berkunci ngau peningan mayuh ni jako arinuan namanya ngatai ke panggati kini jako bukai me nama-nama
3: okey
2: ngatai ke panggati ngai kami bok YFM tau me kelimpah hari kami ke bok konti si bok FM tu okey artinya bukai tau me biar kaku
1: okey kira ngari nama
2: ngari sama ni ini kuma de nulo kangan
1: kenapa kita
3: okey ngau peluang tok lah aku akan beri musai terima kasih ngatai perintah Nabi Sarawak lah laban udah beri pengarap ngatai upis bertanam jadi jawatan kuasa pemakai taukah tai empat ungkup dalam Sarawak ku sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu okey terima kasih mega ngagai upis resident bagian kapit laban udah beri pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu aku mengak beri besar terima kasih lah nuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah beri sokong serta nyelapang ke awak dalam ngemuju ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak ku sayang program baka ke sekali itu okay. Aku ngari hari kami sebuat upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak bisik pengurang serta penimpang dalam pemakai taukah sepemanjai pengawak tu diadu. Okey, terima kasih kak.
2: Okey, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit. Tengok kita sebuat. Besik asal-asal tengok kita iban kak. Lancar nak lancar?
3: Boleh
2: lah,
3: lulus.
1: Lulus, lulus, lulus. Lulus, 100.1%.
2: Iya. Kata kita aneh, mungkin kena.
1: Ya, mentara, nanti ya tahu, nanti orang ngempau, nanti. Nampak, tahu, si orang ngempau, tahu.
2: Nanti bakal nak buat live, nak temu gamal, nanti. Kumai kita iban, banyak.
1: Ya, ya. Ya, aman. Nanti aman, aku. Enggak bisa, enggak bisa, aku ini, kini iban, kini tuan.
3: Oh, nada.
2: Nada,
1: sikit ngerem. Okay. Cuma nanti
4: kami mayari dia tu. Sikit mayuran dan nemu jaku iban dia tu.
1: Betul. Lebih kita kita dia di Sarawak tu tadi dah. Kita dia di Sarawak mesti kan nemu jaku iban.
0: Tuan Wei.
3: Hopi ya.
2: Lebih kita kita kap kalau ngau memanut sabang bawa FM.
0: Iya. Tuan Wei.
2: Bos kita itu.
0: Mesti dengan Tuan Wei.
2: Ada orang ngempu.
3: Oh, mesti.
0: Dengan nama Tuan Wei, nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar. Nuan sikit nombor satu. Mayu bala-bala kami sebuah tu bedau tanya dah.
2: Balat mana
1: saya kelama kami sebuah bedau ramai.
0: Ya.
4: Bukan nama lah bang kemarin MN dan jadi nyua diri.
2: Aranau kita ngau temuai kita ke sekali tu.
1: Au temuai kita bisa ke pada bisa jakok ya ke penudi benar. Entik tadi nya jakok barandau kita tang jakok penudi benar tau. Ulih didengar kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Apa pun yang ku ya.
2: Okey.
1: Oh, umum yang.
3: Okey, terima kasih.
1: Oje sob lagu mimet tadi.

0: Yeah, nanti 我们不一样,
1: Korea nanti. Smart girl.
0: Oh, awaman plus
2: smart girl.
3: Kita kena merti entah deh mah, entah jadi ban.
0: Nanti ya kui ban tu atau nak semaka, tentang jadi piarti lagu tu besar ne, Brenda.
1: Ah, besar ne.
0: Kita awak besar empat ya. Tang nang awak ni buat nyebut apa besar empat lagunya.
1: Pulai. Ya kena menemu
0: meh. Ya kena menemu meh. Pulai ni kai.
2: Eh, ini sedem nanti.
1: Awnya.
0: Ya.
1: Betul.
4: Nanti orang ke bermanang yang menggunakan lagu tu lepas ini buat yang deh. Aku dah tayang.
2: Lain tadi ngau.
4: Okay.
2: MA tu.
3: Lain tak ketangkap ne.
4: Okay, sudah memenangkan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
2: Jaku sudah bayar tu.
1: Ya, jak bayar
5: bala. Bala sudah bayar benua ngeradai. Ngeradai diri bala sama ya.
3: Jamnya tu ne, ngeradai diri.
4: Ya.
5: Benua reangan, sih bayar ya tu.
4: Oh, nelfan nelentang terimpu batis si sungai ne. Nah lagi berita hari cibu si.
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan udah mahu ngambil awe abadi tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita kebukai hari mana bukai. Nada sempat didengar. Tak capi ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang sari tu bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
3: Betul. Oh, sari tu dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu ni ma lalu untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit. Jadi kanan ke dia tu untuk kita lagi ninga-ninga awahnya ya menya orang benar rehasa nah.
0: Benar rehasa lalu tadi pan sidak dia
3: muak ke kibak kami dua ma tu benar orang bibat tarik tali tu. MA
4: kau
3: ini penuduk ada nanti dengar tarik tali hari mua ada belakang.
4: Aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah belakang kau. Kau
3: belakang dah.
4: Enggak kau bawa mua.
5: Sikit nanti ada mua sikit terbaik.
4: Orang kerempian muka kami tu ni kan jadi bawa mua.
5: Okay, kurang protein ni.
3: Ya, nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke BC datai bawa bagi menua kita di kapil lah bagi yang kan nyagi BC dengar radio kini dia i peraduan lagi mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3. Pukul 3 lagi padok ya. Lepas pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawak ku sayang motosikal ke 4 buah. Hari tu boleh ditimpai kami
0: boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua ya boleh ngambil yang tang nak boleh.
3: Nak boleh lapan syarat ya deh.
2: Syarat ya sikit.
3: Lembah aku nyebut dalam syaratnya.
0: Dalam
3: okay, anak kalau ngelansok ya, nih penalamnya.
4: Kalau boleh baik pulai motosikal nanti kita menang.
3: Kalau
5: boleh ya, lapan. Boleh, kalau boleh pulai. Ya,
3: ya bisi udah bisi terus bisi rutin ya, udah bisi insurans lalu bisi ngau hemat sekali.
4: Oh alu itu alu baik pulai nih.
5: Alu baik pulai minyak ngisi kiri.
2: Abis bayar minyak nih.
4: Oh.
3: Udah
4: abis
3: bayar. Abis
2: support.
3: Ya, kena nama dari bawah kakak aku tu, ne? Sikit ngira kan nyawa.
5: Asur. Bukan seperti asur.
2: Sama tu, sikit nama.
5: Helmet, anak-anak ingat kan, no?
2: Jadi, yang salah aja.
0: Kami sempat-sempat lagi. Kami ngika ya kebuliahnya lagi. Alu nanya ya nama di bisa lisein mu
3: ya. Ya, lisein. Ya, paman dan nama mu bagi tau.
0: Nama kebuliah dengan kau ya.
2: Cuanya.
3: Ya, nyame okay, namanya ngansek bala kepada Nurun ala banjam kita baru kamangai pukul 1 tinggal 2 jam lagi okay bisi okay bisi nya do kita isi bawa masuk i peraduan bedo tu bae mesenya hari sibu le Nurun tang kai orang ungko orang sibu kan nyata de ne tang di sibu la na lama lagi kita mai Sarawak ku sayang ba sibu nyang kan lebih besar ge din kini laban ku ninga ba bintulu sarenya
0: besai
3: kereta ni ya
0: kereta
1: kereta
0: kereta ne yon
3: to yon ya kami
5: miri ini ngajak meto
0: kami ngajakut ya tanya laban kami sida yang pu wari
3: area oria sida ya au ni nemu
5: oria
3: au ba basi buila seperti sekini
5: okay kena ke kapi ya
2: tuntau
5: ya. Amak kena mai sawit tadi deh.
0: Oh.
1: pemau tayang lah, ada rembu. Mai sawi dulu kan
4: kaya. Kami dua IBNT boleh motosikal jadi ke hadiah. Sikit dia kembali 3 malam motosikal.
5: Apa kaya? Kena ya saya kembali tekeriang
4: kenyang. Nah, empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
1: Oh, pak
4: ya, kembali batin doa. Oi, Ben,
6: bos, pedih hati kamu sih, bos.
4: Okay, kembali mana?
1: Nak nyamai, tinggal untuk kesayang awak.
4: Anak kembali dari dia tayarnya biar pedih ya, basian dia tahu kembali. Oh,
5: tidak, tidak menyadari. Menyadarinya.
0: Muto nyamai tahu deh, tinggal, tinggalnya nanti
6: nunggu pecah tayar. Seruai.
5: Mana nanti pecah tayar Ben?
4: Nai.
5: Itu tak bukan pecah tinggal angin kena ingau.
4: Kita bukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar galik jap. Puak tu mana.
0: MA pula yang ingin wan.
4: Eh manjuh merah tau kita tu.
2: Mayu nulis kau tu. Mana ninggal? Mana
1: ninggal? Boleh tarik kami di kapit dulu ke sekali tu nak.
4: Okey, mini konti buka. Nyentuh lemai lagi.
0: Ya, ini kunti kita buka nyentuh lemai.
1: Lemai pun okay. Tinggal tu lagi. Kita ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai mua mini studio kami laban bisik pengawal
0: meet and greet
1: meet kita. Ya, sama ketemu ngadi DJ Nana kini. Ah, ya bisik.
0: Ya, jadi Nana udah nyeli yang kami.
5: Udah. Bedok tawa. Anak tawa dia tu Nana.
4: Betul.
5: Bedok tawa ada.
0: Jauh bedok nyawa ada tawa.
4: Anak mua peluang lah kita ke dia udah kapiat nih. Kita bunga bala penyampai radio. Lama tu medak sidaya bas kerin empon pura-pura semua tu medak yang lain
5: tu lep tapi jari
4: tapi jari anda ngerawas sajalah
5: emang
4: iya tapi mana
5: emang ngerawas main makai tau
0: engkau nyabi sek kau yang makai kau
1: yang makai kau
5: yang kau main makai
1: iya kita bisi DJ asas dari Sarawak FM bisi DJ Aladin dari Sibu FM kelimpah ke bisi DJ Mang kan nemu bekal-bekal ke DJ Mang ambil gambar kini sesuai yeah. Kini Nana aku ni pun jual
5: DJ Mentib saya memang biar
4: Ya. Oh ni bos kita dah jenis acaranya baik makai lebih ya.
5: Baik makai.
1: Kuat kita bawa kita bisa. Baik makai belum. Baik makai. Baik makai.
4: Kasih ya lebih. Kau satu dah jam.
1: Oh ya nyampe.
4: Umbah ki.
1: Umbah.
4: Lelak main dengar. Boleh ngegah hatlah baru anak.
5: Okey, tahu.
4: Anak dengi risibu ya.
0: Anak dai.
4: Okey, ngagai anak dulu kita tahu.
5: Okey, terima kasih penting Magret tadi tu dah berkongsi ke berita saya tadi di kapit dia tadi. Nah, lama dah nak ke kapit
4: tadi sebenarnya. Magret.
5: Aku kan ngau ke Magret Lah nyebut Magret.
4: Lagi peningannya saru. Nah, namanya tadi Magret Abah TV. Tu nya Magret gawak sebenarnya.
5: Oh, bila-bila geriat. Iyat ke kita ngomong bergerita. Okey. Oh, jadi sebenarnya aku mai kita ningal ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di 5 itu aku mai kita ningal ke setik lagu. Lagu ke di Sada ke Rudy Peter ke beri nama berdegak berserak lalang.

0: hanya tadi lagu Rio-Rio di peta kita. Jadi untuk kita, aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat di kunci. Aku hanya kebelah ke kumulik. Terima kasih dulu ngagai pengelola program kita yang di Kuching, Syaman, Sibu, Bintulu, Ngau, Demiri. Ngapai makan nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita. Ke pesi ninga kita bawa Ninjau Sarawak ungkup sarito 28 dari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngajak kita gerai megang. Ini dah tahu kat mai sekedar kita serta bala peninggal ninga ke kunci berita serta sekedar aktiviti Bapna Utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbahnya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakut tangkan Super El Nino. Peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakut tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino arti disadang dekat mai gaya hari ti angat serta kemarau lagi. Di sapit Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak min serta ngambil atur naga yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angan. Dia megak madah 6 buah genturong pendiaw di Limbang dia tu nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napik penusah ngenyit. Jadi berita kedua di Limbang tidak ada kunci ke aku ianya Eko Dagang Temuai engkau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba. Di Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kena menua Sarawak engkau kaban konsil negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba edisan ke-4 di Kampung Patiamun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi palan dengan temuai komuniti TBC potensial di bagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah arti ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habis diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lumba perau nganyam ketupat nyumai berbatak tali buat langkau leban kita itu lama tu nak kalau medal kena berbatak tali belangkau ngopi mengga batak tali ngena perau pi mengga mesti datur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di Limbang itu malam bermukun ini kau pi mengga kelimpah berjual ke pemakai air irup asia pengedar jari ngau produk menua tu. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti dan mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngulih ke penatai pemisik serta nyungka ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang ngerintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke package eko dagang temuai berplasar ke rampak menua baka jelu proboscis. Namun kita nama jelu proboscis terik. Nama nanti tau.
1: Ibian nama yang kat aku.
0: Nama Ben, nama jelo proposis tu Ben.
2: Nang ngau kaku ngangkut sawit aku.
3: Cantik gulu-gulu dulu no Ben.
0: Oji gulu-gulu dulu. Nama jelo proposis tu.
1: Kena bunyi dah nah lagi kami nekal ya.
0: Aku nak nama kena bunyi ya. Ya ke ya kamar ya ya utai ke berjelangkit. Ini jadi apa jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban dengan rasuang tadi. Rasuang ia ke hidung saya deh.
1: Oh, menjadi sedak orang hutan ni. Sedak rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sedak bayau merasa kera kenyam ya.
2: Orang Belanda.
0: Gau orang Belanda. Orang Belanda.
1: Okay. Tak rasuang untuk hidung dah bingkuk mimiat dah ya.
0: Majak bingkuk atau tak bingkuk sorry dah pai
1: okay. penjelasan secara teliti
0: okay lah secara umum enggak
2: daripada umum mana lelep
0: ya
2: okay ya
0: yeah.
4: Kerak proposis tu proposis
0: ya kerak rasuang deh rasuang
4: saidonya
0: bulu ya betul bulu kena ceklet klet gol kena ya.
1: Bakal kening ngau nya tiba lain tu mencoba aja mesti kalanya dah.
0: Nah, dai kami indung ngumai rempo rasuang.
1: Ukai kala bulu ya kaku corak ya. Mesti ke merah-merah dai ke merun-merun pendiau tangi berkilat.
4: Oh, kalau me warnanya sumpa MA lah nak kalah.
1: Kami itu dah gawa bazu kali au.
4: Subanyo highlight tingo MA nya. Kerang
0: kelaba.
4: Ya, ya ketawa tiga mat menya.
1: Madi kenang. Okey, tanpa berwarna lagi baru betul tiga halnya tadi au.
0: Okay, jadi omnya kita tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi ngau pemata Indo sempat. Nah, nemu nama tu Indo sempat.
1: Ya kebaiknya.
0: Kerbau baru, nah nemu.
1: Oh, ya kebaiknya dah.
0: Nemu apa? Nemu Indo sempat kan?
2: Sempat ke sempat?
3: Nemu Indo sempat.
1: Sempat.
2: Sempat.
0: Sempat.
2: Nemu apa tu kejap?
0: Ya. Ia ke begitu kijabnya, ini ke nanti dalam bahasa Malaysia tadi kunang-kunang korang tahu tak?
2: Klip-klip
0: sangat kaki. Betul.
1: Kembali ke balai.
0: Balai Maria mang alia.
3: Tengok.
0: Aneh.
3: Jalan tersat.
0: Tepuk babutu. Mana ya?
1: Biasa sih tiga babai yang dah kalah laju-lajunya Indo Taya nama-namanya.
2: Sudah kau zo sebana yang kau.
0: Indo Taya laju-lajuah.
1: Oh, kami jaga binatang ke berjalan ke bawah kayu dan jaga kolam bayi.
0: Sida laki, sehingga kira kau berjalan ke nya sida maunya tadi.
1: Oh. Sida ke gawa bawah kolam bayi orang ke jaga baya jago. Oh. Bedau berita nanah, nanah berita nanahnya bias.
0: Aman bergerai.
1: Okay. Sambung baru anak.
0: Aku nak buang baru. Awalnya aku tadi hari bakal jelu tadi mah ngau pemata Indo sempat ngau cara tu beruan serta tentu ke pengawal ngintu temuai ngau tetap JT nya ngau perengkal guna serta servis tinggal merat ke penglikuan ngagai mensiam ayu wahnya tadi cerita kita di Limbang abah sentang pengerami JT Santa Bar tadi jadi sehari tu hari ke penuh di pengeraminya jadi nah. Awalnya di berita kita oi
2: sekaban dua ya
0: ketika
1: Rasuang sepatutnya.
0: Siapa kamu dah rasa? Tahu tak kelimaan itu? Mau menua kita nak dai.
1: Okay. Sambung baru.
0: Okay. Nyata deh berita kita di Limbang. Oh, jadi tu berita kita di Lawas. Di dekat datai itu, pengerami di dekat datai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2026 itu ianya pengerami budaya Nintiang tahun komuniti ungkup Lun Bawang ke Pemadu Besai di Sarawak. Jadi pengerami edisi ke-39 tu di Prambu dekat Datur kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2006 di Lawas Sarawak. Jadi dua kali tu nya ba leban udah di menyukitai ulun udah di Prambu tadi udah ditetap ke tadi dekat Datur ba Taman Awam Lawas dia ne. Leban tinok sebab ba Indo Stadium tang itu okay ba Indo Stadium itu diatur ba Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi sinya sida Divisional Tourism Task Group atau ke DTTG ngopi moga gerempung Lun Bawang Sarawak ketua community ngau ketua raban bangsa Lun Bawang ati bekerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kenya di kali yang strategic sida ya. Jadi bisi objektif program itu diatur ke ianya program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyerakup community serta jadi produk pesai negan temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat Datur ke mainnya ialah atau ke dekat Pandang ke hanya pemindang main ngau seni asal bangsa Lun Bawang pengawal mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pihak mega malam ke pemadu di kerindu ke pengawal milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi Roran Ulung tadi punya kita ya, lintian tahun tadi disebut ku nya kumang sida ya tadi. Ngau padan liuk burung tadi keliang ku sida ya tadi. Jadi nya tadi antara pengawal ke pemadu di antai lintian tahun. Jadi ini teh ke penerang pengatur ngau ketua komuniti Ira Ucolun Bawang tu nyadi pelasar ke Buguna dikenak merik kelala penyelai budaya Lun Bawang negara bak baru ngau mensia maiwa. Jadi kelempai hari ngerapit ke kawan antara komuniti Lun Bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi ini tadi sekedar berita kita yang dilawas ke pemadu baru itu tadi. Jadi engkau bisa berita aku buka kini. Tak mungkin aku nampung pergi lah terkedua mungkin pergi lah nampung bawa hello way lemai pergi lah. Jadi jajak ada limbang.
1: Lagi manyo dua dek nak hana.
0: Oi.
1: Dua dek lagi manyo babiang.
0: Nam. Agi.
1: Nyampau.
0: Kamu dah.
1: Nanya aja.
3: Nalak.
1: Okay, inti dua dek manyo. Beli sekali dia radio Sarawak tau.
0: Oke, okay. Akan datang. Anak aja kita lari lah, kita omek kumagang lah.
1: Nanti dia beli, nah, ambil dia aku gawat bapalan ke bisi nyadeh ngintu apa nanti tadi?
2: Zoo.
1: Ah, nyak.
0: Ngintu zoo.
1: Palan ke bisi orang hutan tadi, namanya rasuang tadi.
0: Semen jelu lah.
1: Kagawa dia agaku.
4: Kira kejelunya memang bujaku ne.
1: Aku kenal laban laban Hana ke mesti nyebut nama tadi Hana rasuang ne.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu ke cerita di gagak okay. Di tempat aku mai bala budak gagai palan penjaga jelu sigak ba semengguh dia di padawan ne. Oh laban ke mesti orang hutan badia deh sepasang laki ngoi tu. Oh. Nemu kita palannya ne.
0: Udah kira
1: jadi lebuh maya kami kan muai di baik tamak kira ke baik gagai palan dor maya sida marinya makai dah nak nemu engka ke orang hutan indonya tadi benung datai angin ada cun angin dah ngeransi ngerinsa jadi bala warden dia tadi alumai kami berglumuk basi di tempat demi keselamatan lah ke kia jadi bala kami indang kerti nyengka orang putih pucat bergamu jadi anak aku siku nyanyi jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Ini tidak hanya makin bergaul. Okay, laban orang ada hana inggar, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi dia rautai pun. Apa ya? Nada nemu habis sampai ini ke sampai Tamil, Injil baca magang lagi. Maya pakainya laban ke benong benong ya mancal deh mayanya deh. Dia nemu umur budak 2-3 tahun ya si benong ya nya.
3: Benong pedas baik.
1: Betul. Ia ke Babylon kan ya nemu dua mayanya. Berdiri ibat tingkap ni. Madi apa yang handsome dah gantu orang nganuk lah pramugari main.
0: Kan ni berdiri berpenjahannya.
1: Kan bisa alai kita muka tingkap kan bisa baka selepak mimin je deh. Berdiri menjadi hero.
0: Okey ga.
1: Benda pramugari yang ngelara.
0: Kan puri hari apa ya?
4: Jadi Superman ni.
1: Ya si dah nasib bapaknya handsome sih lah kami kan gila ke kaya
0: malah ya aku malas deh
1: dia lu celah hati aku
0: aduh tukar DJ.
1: Okay. Kita yang ngagai kini kan eh utara kita ngagai B di Miri
4: iya okey. Terima kasih MA sebedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benun diatur kita berperinan sitik lagu tu hari Margaret M. Jalang bukan Margareta Margaret M. Jalang di baik lagu yang lagu Bujang Lelingai 7 ngagai MA tu.
1: Terima kasih
4: ya.

0: Iya, silaguari Magret M Jalang.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, tajak laki
2: kau mangka gam.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanyu-manyu DJ Sarawak badunya tu, bisiku aja meriku lagu.
0: Nah, pai kasunuan.
1: Berasa sini aku bi, bagundi.
0: Jadi tu.
1: Empat penyinu hati aku bi dengan Nabi. Empat penyinu hati aku deh. Bak rumah dia lagi bedau ke lima kampit barau aku. Jadi teluk mana grade A-nya tiga papan ke bedau. Anjong kau lagi agak miri.
0: Wamat angantik kunya. Kau
2: bantau eh
1: meh. Kau teluk mana aku grade A. Oh, segera aku nganjong beh.
2: Oh. Bakul kasih. Bakul kerenu.
1: Anang gua lo. Kita yang uji ngangau sida sibu. Nenge kelenyau signal. Hello sibu. Lagi bisik ngak kita sibu.
3: Okay.
1: Oh. Lepan ku beda api anda kekijap-kekijap deh.
3: Oh ne, ini semua pat tadi yang nyau.
1: Tahu, nggak ke signal nyau.
0: Okay, nama MS ngaja deh, laban lagunya tadi.
1: Di nemu laban mini konti nyemit, nggak ke di segi yang nana deh, sudah mixernya.
2: Okay, nana deh nana. Nyalian
3: ya, nyalian aja, nyalian
0: ya.
1: Okay.
3: Aku madya kerasia.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai hati yang bahagia.
2: Ya, mayo protein kau pai kau nada gawa. Eh kemih tubuhnya nada protein.
1: Apo ne?
3: Nada protein, tekemih juga

0: deh. Mana orang kekurusnya, kayak kemih tubuhnya enggak cukup protein kayak jadi aku walau madah mah jadi aku tadi lebih protein itu tadi aku.
1: Oke.
0: Kurus. Udah siapa dia dia be.
2: Kurus cukup protein lamanya nang.
3: Nang awam nang nang kebala dutua kita tahu kan dutua.
0: Iya. Nang aku.
1: Ni kan awak tahu. Ni kan dia pilih dia anak nak ya ke kerempiang ke ya ke berlemak ya.
0: Entah ya.
4: Mana yang laban mati ya.
0: Wah ya. Mana kerja mana yang laban
2: yang lelingai papa kau.
0: Sikit lelingai.
1: Okey.
4: Okay. Okay. Okay.
1: Abi, PM alamat rumah Abi kau ngajut telur Abi.
0: Ya, ya, semua.
2: Mana ngajut? Segi pinta kau nyari sih.
4: Tapi haru Abi.
1: Sudah buka kapak kemari telur.
0: QR Abri, QR.
1: Berikut kalender tahun 2027 hela ke free dan berbuat pembakian. Kirim kau ke sida ya.
2: QR punya kau hana tadi.
3: Kalender 1980 berapa sebuah tahun?
0: Iya. Kalau masuk museum mana deh, kau mana bergan?
3: Kau nya aja sih buat kau. Aku nak ngawak kita ini ngah ke berita Brenda dulu.
1: Ah Brenda.
2: Kalau nak berita itu.
1: Ada ikut musa. Asal baru bergulai sih dah.
2: Karena makanya kediri mau lagi.
1: Oke. Berita di media.
2: Okay, cuma CMA jadinya sigi bakal kami tu sigi bertundik bergagai ne balap ninga. Okay, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari nyaga balap ninga kita 8 dan gulai 2012 tadi MA di Kuching, IBN di Sri Aman, Nana Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, Pian Megak Yun di Bintulu, ngau Hana di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ingat tu berkawan dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngenegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke pemacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks Jako inya sapit Menteri Besar Sarawak inya Datuk Ahmad Douglas Ugambas ti dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak membenar ke 52 projek Jalan Alun bungkus 17 juta ngau 6 projek Jematan Mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Ahmad Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek Jalan Alun sudah tembok lalu kebukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya mega dekadiatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai ngau komiti Melayu. Jadi bermacam pengerami main asal ngericah kaget pengeraminya balap ringah yang kawam ianya ngajat yang megak bisik gendang pampat ngetas ranyai ngau pekit ratu kebaya inai urang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 Lambil. Jadi tanya ngagai Nomi pelambak aku sigi orang landia ngau pekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang ngari ke Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripin Lamat lalu mengatnya di Komiti Pengatur Pengerami Ngiling Bidai Gawai Dun 72 Lambia 2026. Jadi berbak ngonya Dato' Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau RM30,000 dikena ngemujur ke agih pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambia 2026 atau tadi. Ya, jadi pengerami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nyap berita kecubah di baik kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu balap ringan berkawal ngau pelajar ngau gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik cemah hilak seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensiamayuh ke produktif. Jadi

0: Perkarato di kemerat ke Sapit Menteri Dagang Temuai Nyonya Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak yang merumat Dato' Sebastian Tin Chiu Yu lebuh menjadi ke pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi ko ya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengobanan apa indai sidak dalam nampak reba baru ti berpenemu. Jadi pengeraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staf RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian menggamari RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 di Kenyang Nyukong pengawak neratak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaul antara staf RTM Miri. Jadi berapa ngonya ia megap jadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk pekit pickleball friendship match bergulai ngau staf RTM Miri. Jadi berpekitnya tim Irfan ngau Safwan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik berita tu Bala Beringa sebenarnya kita dekat ninga ke promo nyedak program Baram Regata udah tu lagi. Jadi pengerami Ngilim Bidai Zon Niah ngau Saeh 2006 udahnya di Kelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban kunsil negeri adun berkenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangandirik serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemaik ngau penyulut benua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah ti pemandu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak ti dikumai ya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di zonnya ngau Saeh tu tadi Bala Beringa. Jadi ya ngarap ke pengerami ke Bakatu dekat terusnya di pelasar dikena ngerapit ke kaul ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi ratai programnya ini Sapit Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti ini Datuk Lukan Isman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Datuk lagi kita dekat menyang ke promo ini program Baram Regata dekat diatur bulan 7 tu ila sama-sama kita menyeng ke promo tu.
1: Baram Regata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 ramai kejaku peace unity and progress.

0: 2026, Becalai Bepala Mayu takkan perarakan kebudayaan. Antime, Pekin Bintang Balam Regata 2026, Pak Dataran Baru Ni. Bum Pekin Lumat Rau Kayuh Ngaus Pempo atau Diambe Bang Pejabat Daerah Baru Ni. Tanda Ari Bulan Luar. 23 ngagai 26 Julai 2026, Balam Regata 2026 Baru Ni. Bertemu kita di Baru Ni.
1: Iya, nya sekedar berita di dikunci kami di YFM ini atau MN, jadi ngarap ke tahun tu ana ada bisik penanggul kelebihan program Baram Regata dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah MA.
2: Bisik pekin Ratu Baram Regata.
1: Iya, betul.
2: Bisik ni.
1: Bisik pekin Ratu Baram Regata.
2: Saya dah sibuk ngak kapi tahun jong.
1: Oh, nada masalahnya. Tu danjung ni.
2: Kau.
3: Danjung nama eh.
2: Nganjung berpekit meh Ratu
1: Ratu Baram
2: Regata Baram.
3: Oh, lantai yang
1: iya
2: nyingkang kita okay, tiga di panggau dia aku jadi juri baru nyingkang sekaki bagi gigi tangganya dah 10 poin beriku.
1: Oh ya
3: nama yang juri kira becipiangnya
2: nggak ada becipiang laban dia hari terubah nyingkang dah temu dah.
3: Pasuk kukul kukul banyak ya pasuk kukul
1: selalu 10 poin
4: kengai kemerai 10 poin sekali perjalanan regi yang atas
2: boleh kinsil baru
3: kayaknya terkerap ke tanyanya panggaunya bukan ini gede
2: boleh kinsil baru juga
3: udah menyenang awak siapa yang berita kita sini Yuan berdau
2: ni Yuan berdau
1: lagi banyak kita itu
2: Yuan
3: lagi berkayuh
2: tau Ibian lagi mapal kukul bahas ibu. Eh, masih aman ya. Lagi nuan biar nak.
3: Terus ke ngobrita ni, ni buah.
2: Ni buah berlagu lah. Awak lah berita awak.
3: Okay, terima kasih Tiu. Jadi, menit selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah. Berita keterubah ke dipengkungsi kaku. Hanya kena rimpat tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja. Projek Miet Menua Pesisir MRP. Udah mujur diatur bahawa upis bertanam bertupik bagi menua betulu dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima hari pilih menua sembawah suai ngobin tulu nerima agih belanja projek miat menua pesisir ke penyampau RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utomada bantuknya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ke Majak ngenegap ke pemansang komuniti kelebih agih di menua pesisir Koya Madah agih belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek miat di ulih merik penguntuan terus ngegai rakyat serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Yang megak nerangka perintah Sarawak dekat terus merik bantu ngau insentif ngegai komuniti dikena nentu ke agenda pemansang menua pesisir ulih diperjalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenaran berbenar dekat nentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawak nyalur ke agih belanja tik ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sebawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawak kena 4 hari bulan 7 lah pekit ibu ratu ibu kebaya bak palan ngengkah ke kereta lot BDS bawah berengkah di pukul 7 malam udahnya 6 hari bulan 7 lah pengawal berjadi ke pesta sebawah berpalan bak parking tok kepala ngengkah ke kereta lot BDS bawah jam pukul 10 pagi jadi 10 hari bulan 7 lah program gaya hidup sehat senam aerobik bak sebawah depan kedai awan jam pukul 7 pagi 11 hari bulan 7 sebawah bike show bak sepiak tandas awam pekan sebawah jam hari 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya hari kesebakan megak battle of the band bak palan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 sebawah power boat race bak Sungai Kemena berengkah di pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua lalu berita ke penudi. Upis pengerai bagi menua bintulu dekat berjalan ke pansit pengerai Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai ngau anak miet ba Taman Yanmin Kampung Baru Nangadia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026 tu. Lalu ngau nya peranak ba kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalan ke pengawak tu. Lalu ane irau lebuah bala pemesai ke datai dekat Mersa tau ke jalan ke Pasir tu dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ila. Okey tiu nyak tadi tiga berita ke sempat dipungsi kaku bawa ninjau Sarawak ke Saritok.
2: Okey, boleh lagi nonton Ben di Sriaman.
5: Okey, hari Sriaman ke sekali itu berkongsi kedua bengka berita Siti itu berkawal ngau jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup Sarito agi mengkang di pejalai ke ianya ba Parlimen P203 lubang antu. Kalai berengkah diatur hari pagi tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili ba Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 ngkelili nangkan kenyak jualan Rahmah Madani mega mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi ba Aldi 28 hari bulan 6/2026 di Sriaman dia jadi tu ungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkari pagi tadi selitu 28 hari bulan 6 nyentuh 5 lemai itu lagi bar Doremat betul. Lalu pihak mega dan tudi ke ungkup Dun N35 Saripas diatur lagi mengkang mega diatur selitu perengkah 8 pagi tadi nyentuh kelima lemai itu lagi ba Fong Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di pejalai ke mega pagi to perengkah hari 8 pagi tadi nyentuh pukul 3 atau lagi ba Lacau Minimat. Di tangkan ke jualan Rahmah ungkup Dun N29 Beting Maro mengkang di pejalai ke jadi diatur berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi benam Liong Pusak. Yang berkawal ngau info jualan Rahmah diatur bagi menu Sriaman lalu sekedarnya mega bisi diatur di bagi menu Betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau sebengkah pengawak di benuang tak kedekat kebenarnya tidak diatur pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Sriaman tidak ngatur latihan latih kedekumai latihan kem tahunan Siri 1 2026 berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ilak. Jadi dekat diatur bak batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Sriaman Empu lalu berserimbai ngau program tu latih kem tahunan LKT Siri 1 Askar Wataniah Kem Paket Sriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latih nimbak berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion ketiga Pasukan Gerakan Am Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Sriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak ngau Nora Norto ndak diperansang ngagai Norto laban mayanya ila berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temuduk Sriaman diatur latih nimbak dipejalai ke bala pegawai pihak mega anggota suka rela Askar Wataniah Kem Paket Sriaman anang kia kita out labannya benuang tau ke dekat diatur pengawal latihan nimbak hari 9 dari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 berita ke penuh di perkongsi ke YFM. Okey,
2: terima kasih Ben.
5: Sama-sama.
2: Okey, kita sebuat nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen eh. Siti lagu dulu out boleh ya.
4: Okey, atas sebenarnya Mbak Meteo.
2: Oi.
4: kami ya, sebuah tu kira kenyurut ke diri deh. Laban dekat mereka awak ngegai sidak ke ngatur pengawal ke dekat ngatur pengawal untuk program SKS kapi itu lagi dah.
2: Oh, kita pindah ngegai pentas utama nih. Bertugas ya.
3: Ya, ngau bak pengawal penutupan nabi ya.
2: Awak.
1: Kira nak ketuk ya. Meh kita bergulai ketuk jam meh sarak meh kita ini
4: besaran layak sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markap Kusing lagi Siti berita kedekannya di ya. Sibu
3: ya, laban tau kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Minda ngagai menua kita di Sibu udah tau akhirnya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 nak lama dah akhirnya program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang bertemu kita baru bak dia ni lah
4: bukulai baru bak studio mini baru kita lah
1: minggu baru ni
4: minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di Kapir itu bertemu kita di Sibu bak studio mini SKS
3: kelima.
6: Bye bye.
7: Belubah kita dia. Yang keuang nuci mata.
2: Bejala yang nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki kau.
4: Empurau mayuah tapah
2: mana?
1: Ikan tapah. Mana luai? Yang kuah makan ikan tapah.
7: Luai bisa, kau beli dah bisa.
4: Apa yang bisa?
2: Akai.
7: Akai.
3: Kasam kan semua bisa, me. To amat.
7: Akai.
3: Lekuk amat to.
7: Yang kuang dah lagi.
2: Ni sudah terjadi stres ni jenya kangau sudah tiga atau pulang lagi pentas kelai. Gak berubah batu punya jago. Yang kuang lagi aw.
3: Bye.
4: Terima kasih
3: guys
4: semua.
3: Oh, okay. Awak tu mega kami sebuat kamera terima kasih ngagai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu. Terima kasih ya.
4: Ngagai kru RTM kami sangat kita ke sekali tu. Ada sida kita tadi nak buku ya. Nak boleh mulai kita dengan curang ribu.
2: Okey, kawan kita hari ini konti di Palan Pengurami SKS di Kafiat Nyurut Kediri ya. Nasib madah ndak ke kesal madah api sida ndak kejak-kejak ba di tau ne.
1: Nya.
2: Awak. Sedau kita sebuat kira ke melekat sida sibu kita tinggal 5 pintu tau ne.
1: Ya.
2: Oh, nade. Oh, nade ngacau penghidup. Diteruskan.
1: Teruskan.
2: Ya. Move on. Okay.
1: Move on.
2: Okay. Lagu kena merindang bala menyuh dulu aw. Okay. Lagu tu kena merindang bala kita ke Benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih si gaya ya. Utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi. Ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kuching. Nyak ya. Janda Lawa.

0: lagu ajak menyahut. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada to di janda lawa.
1: Ya.
0: Ni kita dah.
1: Saya sini.
2: Tok.
3: Tok bukan bayi tok.
2: Ya, gede tok.
0: Kita tinggal lima pintu nah. Move on tok. Okay, lagu peminta antara stesen. Nginjan Nuan lah, Hana. Okay, di utara din. Ngiga Kaliang Nuan.
3: Ngobi ke lama tuan kami dua bayi nak bekali yang
4: iya boleh nak ada masalah
3: ni buat jauh duduk korang si telepau nak aman.
4: Okey, oh alu bisik tu nak alu nyawa tu ne.
3: Okey,
4: tahu tu baru balap ingat amat setia. Hello, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari. Iya,
3: selamat tengah hari. Okey, Jessica tu ne.
4: Umpai nyebut nombor telefon dah. Telepon dulu sih dah.
5: Jawab lepas takut kalau berbuat dah.
4: Iya, aman. Nama Vita, Jessica, sama Rigawai.
5: Ngai dua di badi je, tangai DJ kebukai tempat pintu. Empat pintu gak.
4: Lima kita. Lepas
3: lima kita.
4: Ya, sibu bisik pengawal tadi. Sarawak ku sayang deh.
5: Kita lima session gak. Hari itu mana? Tang hari tadi pukul 12 kalau hujan.
4: Hujan ni.
5: Dia tu isi beris-beris tak?
4: Di bau non, Jessica?
5: Ya, di bau.
4: Oh, okay, terus ke pesanan.
5: Okay, terima kasih DJ Bing, DJ Tipa Jago.
3: Terima kasih.
5: Anda ketawa awak lagi. Gua kan ketawa lagi awak.
4: Gagal.
5: Minta tebak ke lagu saya. Saya apa ya? Saya selama ya hari nyanyi Nathan Clean lagu untuk tujuh ngagai nama tuaku banyak kami semati bala ada ini dia apa dia bala ada petunggal kawan jawa untuk semua banyak ngagai admin grup PWI ngau Alia dan banyak ngagai grup kata kenalan grup Aram Bapantun lalu menuju dua yang one DJ bajik apapun tidak ngau Eka DJ kesayangan kami Keiko G tiga stesen itu lah tabut DJ kesalah saya ya.
3: No, tersebut yeah. Belum
5: okay.
3: Menuju no, interview kita ada interview
5: Nggak jarang-jarang jaku lo kesalah saya tidak. Menuju semua peminat setia Kuai Semba Selampuang Menua nyajak pula jimat kita lima lagi awak.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Nuan moga ngarap ke gerai Nuan dia
5: deh. Iya. Terima kasih juga bersampi harap ke Tuhan berkat semua kita hari Minggu tu.
4: Amin.
5: Terima kasih.
3: Bye.
4: Terima kasih Jessica. Ya ya.
0: Kesalah tia saya ke baru betul enggak bakal mentua banyak.
4: Jaga.
0: Dia nemu kita nyanyi enggak bakal mentua deh. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah harangkara bersumit-sumit. Tentu kita mikir pun mengah mai tau ke tua.
4: Okey, tua.
3: Bisa pelebar nanti
4: jawab ke kangau kedua tu. Hello, selamat tengah hari.
6: Selamat tengah hari.
4: Oh, siapa tu?
6: Cali.
4: Oh, Cali dari Sibu. Nama Rita. Orang Sibu.
6: Mana di
0: sini? Gimana manu Cali dari Berantau? Gimana manu dari Berantau nadai? Lagi apa pasar Central Sibu dia ada? Okey.
6: Sudah pulai baru masuk aku ditahu.
0: Sudah pulai.
6: Sudah pulai.
4: Okey, Cali terus ke pesan hujung minggu.
6: Pesan tu tujuh aku masih tahu di Sibu Jaya.
3: Betul kenyat. Ni deh.
0: Tergelincir handphone.
3: Namanya ketika nama tanya Cali.
1: Tak kesal tinggal.
3: Tak kesal ya. Kau manua mantau.
0: Ya, dah boleh ke bilik sewa ke?
4: Iya.
0: Engkau sih sembada aja, Bandung.
4: Nah, nama. Engkau bisi.
0: Ngetuk beti ya. Dia tak kesal.
3: Bapak kau. Engkau bisi indah sempat gitu tadi.
4: Iya, halo.
3: Sembada.
1: Halo. Berarti kesal support.
4: Cali itu? Bukai?
7: Hello.
3: Siapa tahu? Hello, siapa tahu? Oh,
4: jauh hari radio Mang Kutai.
3: Mang bau.
7: Ini nak bau itu dan.
4: Siapa tahu?
7: Ina nado itu dan.
0: Oh, ina nado.
4: Oh, ina nado. Oh, ina nado itu dan miri ne.
7: Aau.
4: Oh, nama berita.
7: Mana?
4: Mana ne?
7: Tahu dan, tapi tahu dan. Tahu benong bungun tua.
4: Pia
3: apo
4: pu nare ulih ninga utai di konti to
3: ini luar rumah dalam rumah lo
1: jaga
7: adung
1: di mat telepon ari guntu
3: ari guntu ari guntu mana nyawa ku nganya mun lagi
4: ya oke au terus ke pesanan
7: aku ina nato ari tudan pesan ke balai ibu ku baru me panyai uma juga ngagabalap tunggal kenglalon eh. Ingat, boleh minta lagu DJ?
4: Boleh, lagu namanya?
7: Bungai Pinang Hari Ricky Anderson.
4: Pai bisik ke lagunya. Tang lagu bukai boleh kini, lagu Hari Ricky?
7: Ah, okey, boleh kak?
4: Boleh ne? Oh, okay. Kira ke hanah memerindang kita lagi ne? Berujung.
3: Lagi kau lagu kita ini lah. Yeah.
4: Oh, okay, terima kasih. Peningkat kita ketiga tu tadi Hana hari itu dan diri itu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan be Facebook MinFM tu baca sekedar tu hari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock adik kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengrino di Batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai bisik panjang mimet ke pesan dari Alex Delta Bina tu hanya di berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani hanya di hari Alex Delta Bina kedua tu hari Nita Sapir Kandau selamat berjalan ke pengawak berkonti panas kami di Seloi Sibuti tu DJ minta tebak ke lagu hari Anderson Ngalai berai ngantik lalu kena merindang semua bala kenglala nak ngira jauh tau ke Semak jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapir Kandau atau hari Michael Elmi koya dito selamat berjalan ke pengawak tengah hari itu mambam kami di Long Teru Tinjar dito minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengrindu Ari Alex Wan kena merindang Mary Ubu Martin Zilahani Emilia Amy Richard Sindu Edi Stemo Stefi Stilov Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke Ngelala harap terperindang tengah hari itu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi jadi nyat tiga itik pesan hari Miri ngau tiga itik kangau tu tadi Hana terus ngai doan baru.
3: Okay, jadi sebenarnya mai kita tinggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindu hati belum tinggal ke pesan di rintai ke sedaya baru komen kita itu. Ianya hari Dublin ke Baja semangat hari DJ Hana hujan di Batu 15 Kucin Serian ke. Salam ujung minggu nuju MS Fred Sindonedi Indo Kenawit Bulan Pengrindu Peter Tingkau Kujam Poli Masing Rachel Merikan Mary Bermatin Syasha Amanda Cecilia Malone Stemus Love ke sama pelalak ujung minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih dah berlain ke Baja. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ masan lagu hari David Teal Nuan Semina Beduan kena merindang rempung ke kapan FP nak tinggal apa indai tunggal ya nagi babat buat termah murian bakul air jalan linggal menuju kita DJ harap kata perindang serta sama pelalak ujung minggu. Terima kasih ya DJ ya. Tori burinya lu sama tengah hari DJ aku bisa nyapa kita ngopi mega Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita nang pintu DJ benuang admit ba hospital kucian tu ke ninggal kita kena ngena RTM click terima kasih Edlin Wilfred ngarap kena gerai ne minta nebah ke lagu Kabas Pemati hari Wat Rock kena merindang semua warga kampung nangka kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu ke jadi nya dulu baca kita lagi kita nampung baru tapi si awal lagi ne jadi konya aku mutar ke kita lagu lepas si pinta bala kita tadi lagu hari Ricky Nesan tadi tanah ada lagu kakak dipintanya
4: iya
3: tang lagu tau bisa kak bola-bola. Ada Ricky Anderson.

0: Kak Bola Bola. Boleh baru gendong tiu.
1: Terima kasih Hana. Okay.
0: Sama-sama.
1: Baru enggak keterubah.
2: Tak bula-bula.
1: Ya. Hari buka ya tahu, Pak.
0: Nggak tahu. Nih tahu. Dari Ben tahu sih hari buka ya pula ya. Ben. Nah, Ben.
1: Itu dia.
2: Lain. Gagal. Lain ketawa Ben nak sari tahu.
1: Nada hasil ke kita bola ni Ben?
3: Nadai, nadai puntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya, nemu.
1: Oh, mali bola.
2: Kayak bayar darat ni na.
0: Nanti yon dia aja yon yon cekeng ni mbak saya dah mau yon kini mbak.
4: Ingat aja, nyadi juri, kita juri.
1: Yon kau Ben lah Ben, sudah wadi Ben. Kau lagu peminta Ben.
3: Okey.
4: Uli.
3: Okey, teruskan Yon.
4: Okey, terima kasih Bian. Nanti aku lagi nanti bisa telefon lagi. Madah kan ini?
3: Okey, okey.
4: Aku macam pesan ke bisa dikenalkan ke peningkat kita bak Facebook. Hari Clarence Medan, madah ke diri-ari pakan. Aku minta tebak lagu hari Gwen. Sanggup aku dikenal Emrinda dirimpu. Aku ya, kaban Facebook bakal Syah-Syah Amanda di Sibu. Damia, Lina, Lin di Miri, Diana, Irin di Limbang. Ngau semua peningkat YFM. Udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip. Punas lapuk panas kami di Jalai Gedung. Kuya. Jadinya tadi hari Facebook kita ngelengar ke TikTok kumaca sitik. Hari JJ Jimbun minta lagu Selekah Padi hari Wilson. Nya tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningkat kita dengan Facebook ngau TikTok. Bisik kan ngau?
3: Bedau bisik Yon.
4: Bisik. Bedau ne?
3: Bedau.
4: Nanti bedau agak maca tu ne.
3: Agak maca.
4: Setiap dari di Asan tu. Benar mendiangkan kita dengar frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu. Kau mambam gaya hari di Sungai Pelan. Seraya ke nadi penguat ningga ke kita 6 stesen. Kau minta tebah ke lagu Raputih lagi. Kau nanti bisa dikenal merindah semua kaban muabub. Salam rindu selalu. Okey. Dah okay. Nak?
3: Ngoji ngambil kangau tua. Halo, selamat ngelari.
5: Selamat ngelari. Celi tadi.
3: Celi, kini dia tadi Celi.
5: Aku tadi itu orang telefon aku.
3: Oh, pihak. Siapa nya? Ini tuai.
5: Ini pada mungkin nak.
3: Siapa ke call dari ini tuai?
5: Ukai, madai aku hari kukir.
3: Oh, pihak.
5: Aku kira baru ke rumah untuk kosan aku tadi. Terus kena.
3: Terus.
5: Awun di Sebujaya Mahadin di Lhasa. Nah guys, sopri buat salin tis, buat salin tempusah sibu ya sedangnya. Nah kita enam pintu ke PJ. Nama lagu lagi, baru lagu pasang cari ame.
3: Oh, terima kasih ya.
5: Okay, okay, bye.
3: Okay. Ya cali nya tadi ya nampung pesan baru. Kaya yon lagi bisa tadi tedai sampai dek natek magang. Kaya aku ngambil kangau baru tau. Halo. Selamat ngali hari. Halo. Selamat ngali hari. Halo. Okay. Yeah. Ada yang nyon.
0: Luar tak lu boleh
3: yang. Oh. Mesti ada call dia aku ya. Menyikut.
2: Hilang dia.
3: Cali. Okay, nanti ke pesan di Facebook Sudirman FM. Mary Antayan. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu, sebarang lagu. Dituju ngagai bala menyadik ke Mamelayan di Sungai Rebuah Undup. Batu Lintang Sudirman. Harap ke Samagrai. Pihak makan mujur buat semua pengawak. Siti tu jadi James Anyau. Ari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu. Nurak pengerindau Ari Stila Philip. Kena merindang terimpu. Pihak mega Miri Ubuan Matin, Emilia James, Indok Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibrahimat Akib, Rosliau, Margaret Uncing, Rita Rita, Catherine Robin, Sindun Edi, Sandy Ann, Annie Jimmy, Nancy Sembai, Maria Agnes Lima, ngau semua kawan Facebook, ngau semua kita kenal aku. Terima kasih pesan dari kami di Kenawiat di Tau Panasari menua kami di Kenawiat Jam Diato. Lalu sebenar kena tanya ke lagu yang bisa dipinta bala peninga sekedarnya bisa minta lagu Tau. Tau pesan dari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawal kita semua minta tebah ke lagu hari Wat Rock. sebut dia dia mat rock ko ya. Ha. Sebenarnya wat rock lagu kaban sampai mati ditujuh ngegana ya bab bintulu. Selamat hari pengada anak ko ya Rinai Nuan Lily Anthony. Jadi lagu kada sedia to lagu Angela Lata Jua. Anang Kak Kintan aja menyiko jako ino darak te tadi Kak Kintan orang di kapiat tadi. Nah. Okey, mendiang kita lagu.

0: Lagu hari ini jelah lah terjual ke dikumbai Anang Kak Kintan. Kena udara kita dua ikutnya bos Kak Kintan aja sedua ya.
1: Nggak nyadi.
0: Duit 52 guni tajang guys sedua ya.
1: Iya.
2: Ya baru 50 baru kesebut sekepin kan pada ke mana-mana.
0: 50 guni tajang.
1: Iya, kita rindu ke orang, kita pilih orang nyadi ke laki bini kita. Kita kayak semina memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kami, kekurangan dia. Apa indah ya terima, paksa. Ipar ya terima.
2: Aku nangis sebenarnya. Lawan ini tuai saya di rumah ini tadi. Kadang ada satu pasal aku tu jadi aku kuyanya.
1: Nadai.
2: Jaga aku.
1: Bercinta secara ikhlas. Oi.
3: Atas dasar cinta. Aku tu ku nyukung tiu tu.
1: Awa.
0: Dede Yon. Dede Cikgu Yon. Dede Cikgu Yon. Dede Cikgu Yon.
3: Kita tim kediri, dia tim darah kediri, gak kita nah, tim tanya.
1: Nanti cinta dipaksa nggak nyadi kan eh, Yun?
3: Nggak nyadi.
2: Ini madah nyadi juri tadi, Yun.
3: Tuh, juri itu nyuk sepiak tuh tadi.
2: Walayan tuh peras pihak juri itu.
1: Padahal di sedua DB, laban gak dipaksa dalam pengerindu deh, lagi lama deh memilih yang sesuai.
4: Tanya, nak tahu dipaksa tanya Emi.
1: Bayarnya kau dah pilih lah calon yang memai lekat batin, keman batin.
3: Kesari duanya.
1: Aman. Laban tinuan dan ketik nama ya dalam hati nuhan.
4: Iya, nyak kebuah kami nuhan nah tu. Baiklah.
1: Bayar. Anak tu berumban mah.
2: Punya kau Yun tadi, kayaknya sari dua.
4: Iya, mulai.
1: Tang anak enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga nih.
2: Nada esok kami pun tak sempurna.
3: Nada orang sempurna.
2: Iya. Nada orang sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Oh. Nanti. Oh, macam apa tiu?
1: Oh, nanti bengang ngiga ke handsome, menjadi ke laki, kini ke kami kita kurang handsome dan ini buah berbini pak.
2: Kene kita ke menggret ke sigat ke bajia bekene.
1: Nah, ba mata kita.
2: Bagi nuan tiu kene nuan mata induknya bajia.
1: Nadai induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah ari tubuh ya ari hati ya jiwa ya. Lebih kita ke berpangan gaya ada sudah jadi bini nyau. Lawan kita berpangan baru jadi bini. Nadai gak saiz. Au saiznya.
4: Dinganya pedinga.
2: Bonus saiz.
1: Kita dalam program. Nada itu milian.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Nanti ya besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat tua bahagia dah.
3: Nanti saya besai lagi nak untung gas ke kita.
1: Ya.
2: Betul. Nanti ada Ben?
0: Namanya?
2: Nanti ada Ben?
0: Aku?
2: Ini pemaj. Aw, nanti nak kena nong punya kita menggrade ke pemajiannya tadi.
0: Mati.
2: Menge-level ke
0: tadi. Mati.
3: Ati
4: ati aja kini.
0: Anak ati aja ini kayaknya dia enggak boleh mati aja.
1: Lebih maya sedua DB di tiangan tu kontrol lah lebih kita kemakai berjalannya. Ni personality sedua ini makanya sedua ya.
2: Maya nya mengode te pemakai mayu. Dah kumah dah ko tu lebih protein ke ko tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamuasanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kan kami sih jadi diri sendiri kami.
0: Bunyi joko.
2: Maya nak mai makai aku, mai makai.
1: Api ama kita nak kasih kia lebih dah.
2: Nya me ngai kia lebih.
4: Nanti makai mua tetap me baje ne no.
2: Iya ma. Menyikut tiu tadi, nak kisah aku ya.
4: Iya, laban ya, mesti terima
2: tubuh kena mak aku ya. Iya, terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Kau tiu tadi. Tidak pernah kena nyamai ke hati ya, ke rumah dia ni betul. Nah Yun, ini juri nih Yun, nak beras pihak Yun.
3: Ini kok kita.
1: Ini ira orang gak berarti ke babini ke saat kita.
4: Ya, jakur bayar pantainya.
2: Sehingga bayar pantainya. Iya. Ini mau ngerdai diri ya. Nah gitu ya, maya ngerdai diri.
1: Ini handphone kita dia, ini hanya.
2: Betul. Iya, kalau gak handphone.
1: Oke, gak macam peminta.
3: Ini Ryan gak.
1: Gak macam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh ini Ryan, dia ngapain Ryan?
1: Tidak ya, bisa kelas ya. Sampai lemah ini dia.
3: Oke, nak ni replay belah Facebook.
4: Oh, kan, bukannya pedih replay baru.
1: Mesti kelasan ada yang ingat. Kita terus enggak peminta tu. Ada dari Agnes Indah Robin. Sudah baca saja, betul?
0: Betul.
1: Betul. Oh, selamat berjalan ke pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan ke peminta kedua tu Mary Jambau Sinyapa, pemegang Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengunan Nine ingat kita secara online panas di Selangor MA. Kokia minta lagu kena merindang semua. Kabar-kabar kenggala, God bless semua kita. Amin. Petrus Inchon Abunan ingat pemegang Prancis Ancis mesti nyapa kita. Terima kasih selamat bertugas semua. Nyambung temelan kita enam pintu, selamat berjalan ke pengawal. Mami Abang, selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Ui, siapa tu, Wai?
5: Ui, Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini, Nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit, okey. Terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira-kira ribu apa pesan kira-kira ke... minta lagu aku tu.
1: Oh, lagu namanya Thomas.
5: Tuan ku taban ke bulan. Lagu aja tau.
2: Akai. Nama nak taban ngga guys Sarawak ku sayang dah.
5: Iyalah di tu lagu tu luar tu lah tau.
1: Oh, dah dia nama ni.
2: Kalau ingat.
1: Oh, okey.
5: Kira-kira nanti tiketan betul ya.
1: Aman, di Pak Nuan mesti sekal baiknya ni.
5: Urus pompa lagi tu dah.
1: Nanti Nuan kan boleh purus Nuan bah handle-nya tiga kali sebut Nuan nama Mitu Abu lekat lagi.
2: Aduh, baik.
5: Amin.
1: Okey, lagi aku nebah lagunya Tuan. Terima kasih.
5: Okey. Selamat hari minggu kayak kita semua lah. Kayak kita lima session dah kita tahu.
1: Iya,
2: lima.
5: Okey, harap kita muncul ke semua pengawal lah.
2: Terima kasih.
5: Nah, kira-kira aku tak ada kukar juga tidak. Sida Lucia.
1: Dia tidak hebat pentas utama ada dia.
2: Iya. Benar dia tidak ya. Benar murus motosikal sida ya.
5: Iya. Mama kayaknya kak.
1: Kenal lagi awak bergambar kau sida ya.
5: Okay, lah Ben. Okay, Ben.
1: Okay, bye. Mana
5: belum muta kaku lagunya lagi awak.
1: Okay.
5: Okay, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji terima kasih baru tu hari peninggal kita tali alau kena kusul 82-258-634 258-633 nyaya kangau kesekali tu nguji baru nyaya. Hello, siapa tu?
6: Hello.
1: Ui, siapa tu?
6: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda, siapa nama tu?
6: Aku merdeka dengan orang ini Miao.
1: Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ingat kita tarik.
1: Okey, ni Aki Mia, baru mah.
6: Rindu tinggal tupik kita sebut kita dia.
1: Oh, ni buang kira tupik sirat tu.
2: Tupik ni tadi. Tupik ni ya.
6: Hah?
1: Oh, tupik orang kakak belaki berbini.
6: Tadi sebut ni, hujan.
1: Oh, hujan ni. Oh, terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu kalau ke?
1: Boleh.
6: Minta lagu kalau sangkai bati risanai.
1: Okay.
2: Pedih.
6: Rindu tinggal ya DJ.
1: Amai
2: lekat lagu sinak malam peringat cerita. Nama ke buah?
6: Hanya kau. Atau
2: mana?
6: Terima kasih. Boleh sama hari minggu kita DJ dia.
2: Okay. Oh, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Tok semua gara-gara bayar pantai tok.
1: Iya. Ya, hari Samarinda tadi ne. Namanya Abi. Nah. Nah, itu ninga tadi. Oh, terima kasih kabar.
2: Terus ke MA.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih kabar baru peninggal kita itu ne. 082-258-633 nya ya. Hello. Nada bermunyi ucara. Okey, sekejap. Selamat ngalari. Hello, sepat wai. Oh, enggak berjaku. Oh, nyai ada hidup. Mati. Kita tu gawat.
2: Putus lain.
1: Kan ni kena. Engkau gaya ringin ada yang mana ni. Okey, nguji baru awak telefon 082.

0: hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat. Siapa anggap aku berandau tak?
0: Macam hari kemuyang.
1: Hari kemuyang di Sibu, ne? Oh, terus ke pesan, Wan.
0: Santai di situ juga kalau di Ratu Lugai. Mungkin semua harap ke happy-happy hujung minggu. Nyajak, DJ.
1: Oh, nyajak, ne? Terima kasih. Okey, kawan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching sekejapnya ya. Hello. Hello. Nama kawan kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji baru lah hau. Telepon ngagai 258634 nya keterang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah, kejap-kejap baru. Hello.
2: Hello.
1: Ui, sahabat tu, ay.
2: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak ada telefon ke kami, Rasid.
2: Ya. Yeah.
1: Di Seri Anwan.
2: Ya, dah berdua tu dah nang kita, sahabat.
1: Oh, au, au.
2: Ngagai sudah kadir, sahabat.
1: Nah, aman, okey. Selalu dengan nuan telefon ngagai ibu sangau kita program Maram Bepantun, eh.
2: Ya.
1: Yeah. Terus ke pesan kita, Rasid.
2: Pesan ngagai boleh kabar-kabar ngagai bas dari dia bertemu aku dari Serian dari ke bau ya. Ngagai bala-bala buka dia semua jantin ngara di sini ngalah. Ngan de miri ngara di sini ngara. Ngara buka bau buka lah. Dia boleh nyebut nama aja namanya lah. Nah, lagu nama lagu lama lagu ku jemaat tu pakai.
1: Lagi ngigal lagu lama tu kita itu ke terbaik ke bulan dah lama tu.
2: Ya. Yeah. Okay, Jack.
1: Bye. Terima kasih, Rashid.
2: Okay.
1: Okay, ngambil ke kaban kita Titi tadi Thomas Tanjung dah asati merindang balam menyuk kita yang kasih lagu Ria Chan tu lagu rancak dulu.
3: Pasal helmet dulu.
1: Kita
3: ke bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan. Lama engkau Achan, nuan aku taban ke bulannya ya.

0: Lagu Ari Achan hanggau lagu ya nuan ku taban ke bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang pergi manyu hagi ngau kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Sri Aman, Ibin, kaban kita di Sibu dah gawak ba pentas utama. Okey, nak dengar kita ya di Sibu neh. Nak dengar cau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana. Nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awak. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pihak apa ni?
2: Ya, steady. Awak. Steady.
0: Nuan ni be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat di lawak nuan dah.
2: Aku. Pai nama ah.
1: Carai aja be, carai aja be tengah ni. Psycho aja aja.
0: Nanya aja dalam hati kita tentu mesti menua ke dekat di lawak kita dah. Awak.
2: Menua Sarawak tu pai abe ke berjalan tu embe. Kita berjalan menua di Limpo dulu ke?
0: Awak. Badini dah.
2: Nana mau.
1: Miri, benda ambil pusian lebih.
2: Iya, betul. Benda ambil limbang.
1: Benda ambil limbang.
0: Okey, bukan nama laban kita ibat Sarawak itu di Bandar Kuching. Sari itu megak lagi benda diatur bari ke penudi Rainforest World Music Festival. Agi sempat dilawak kita ibat Kampung Menasal di Santo Buang.
2: Misi ngau non M.A.
3: Oh, Ray Rai.
0: Nanti M.A. ngau siapa ke gawak bakunti. Ati itu segi badim lama tangnya minta dia kadang-kadang hari bulan yang tak cuan dah.
2: Ya.
0: Oh, mendak bala sudah cousin berkongsikan gambarnya. Okay, geram mati. Geram mati kamu dah pun kayu
1: dedin. Semuanya. Kaki-kaki ulia. Musa kucing
0: betul. Rugi ke tempat cuci maya dah lama hari itu dah. Nanti ya, hari pagi tadi sore hari itu adian. Oh, nyak baru rindu. Ngalik dari pubak jalai dah.
1: Nalik kereret mana dia?
0: Oh, hil yang dah.
3: Bebar yang.
0: Oh, bebar yang beguliang nama lagi.
2: Begugian.
0: Oh, bala kazan bisi muka tatu buf ada dia nasi dah berkongsi ke gambar. Oh. Okay. Oh, ti nuan kir bin bi ngau hana tahun dua di tahu ilah kungulu.
1: Ana ya, ana
2: tapi kira ke ya skunsa tu ane hana.
1: Amat.
2: Ya.
0: Ila aku mai calon ni par lah. Madi sesi saya kenal.
2: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa dodo
2: orang. Maya Rainforest bisa mia wash air munyiko nana.
1: Wash air
2: mata. Ya. Awak kelician mata ne.
0: Okey, bala kita akan menunggu terima peningkat kita yang kanya benung lawak ngagai palan pengurami di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching Jejimat laban baru dah hujan di Genturung Hospital Besar Kuching Mekak bapalan ngengkah ke kereta ngabak jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh. Anak-anak Jejimat kita maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah nak ketinggil ama nombor plate-nya tinggalnya lalu berundiang ke hari itu hari Minggu. Anak-anak beli ke sedaya? Ya. Lain ke
1: rundiang? Rumah sukan.
2: Sepihil.
1: Lawan naulia. Lawan naulia berdarat. Sukan dia nak jawab.
0: Okay.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat. Karena
1: saya orang tamak rumah sukan. Dia tahu. Lain lah pengawal dia.
0: Nya pun siti hari pengerindu orang ke naulia ditagang kita. Ya. Nanti ya jalan betul. Nanti rumah sukan ya betul. Kaku anak gaya rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetul mungkin kita menjana ekonomi gaya menua. Laban si tax bagi dia deh. Seringgit kita beli 10 sen pula gaya ekonomi Malaysia.
3: Pelaburan semua Malaysia.
1: Pemagian dunia tu.
0: Nanti mangka. Nanti agak salah sponsor sedua next year. Rainforest. Ya kaku.
2: Tagih kau nya.
0: Anak anu.
2: Teluk tagih kau.
0: Amat teluk kan
1: lepas. Teluk nama be. Teluk nama be. Teluk manu be. Teluk manu.
2: Teluk manu.
0: Ini pecah diri teluk.
1: Nanti ya. Nanti ikut nama dah emak dah be.
0: Oi.
2: Lama tadi.
1: Nanti ya kena nak munyi ya.
2: Nya me. Segi nak. Biasa lah jaku. Bayar kemarin itu.
1: Bayar biasa.
2: Iya, jaku manis. Semampai aku manis sih
0: dah. Okay. Dia aku ngumpul sedua tincin nanang kabar 5 jari 5 5 10.
2: Oh.
0: Jari kakinya 5 5 nya beri kemegang tincin.
2: Ti kami dah oh. 6 ti jari ke 10.
0: Ni buat selipar, ni buat bekas, ni buat stokin sedua dengan yang ketincin dah.
3: Bos, jaga kepala hidung bos.
0: Anang dah
3: jaga kepala hidung.
0: Kasih agak melihat terlihat hidung. Enggak ingat kau enggak ingat kecantikan sedua.
2: Ibin sih tak.
3: Bakal tambi deh.
2: Ini ya. Iya. Tinjian ni ya, bayi hidung.
3: Nananana.
2: Mas.
0: Kungkung mas ke masa lengan dia beli kau ke sedua.
1: Ya mai kau kongsi ke berita di lawas tu.
0: Okey, nyanya lagi meminta kita ya nak. Jadi
1: aku kongsi dulu, udah jalan baru kita macam sekedar komen lagi deh. Ini ni bawa bekapan macam kita nih. Bawa berpindah nih. Abis itu kita ke ngelansok betul nih. Lumba teka MSSB kita di lawas.
0: Berita mana main jadi dia nak?
1: Aman berita aku tu. Ke 55 nih.
0: Okey okey.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tu jadi bisi dia tu 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang lomba ngeseraya menang ke penyulut atlet sekolah bagi benua Limbang kita tu jadi bisi 12 itu rekod sudah di memetau punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipandu jadi champion besar pengudah mengumpul 18 medal emas, 9 medal perak dengan 12 medal yang kerajau di Intudi SMK Limbang buat penuduk kedua dengan SMK Terusan buat penuduk ketiga jadi yang tahu dia tahu untuk kita mendak balan kita tadi ada di rumah ada di sekolah dan kita mendak sila di padang namanya cecelung-celung kerta-kerta ketum balan kita dengan sukan jadi si sukan tu tadi atau ke main rumah-rumah dengan main tadi Siti pengawal ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah nanti tua tadi hari tua ngasuh yang mendak megai megai telefon kini megai gadget megai gadget kegia nyama itu ngasuhan atau sukan tajak pan dia tu mayu e-sport deh sikit mana e-sportnya sikit mana dan secara fizikal ya kita mesti kak ngasuhan kita lomba numung orang berkawal orang punya cara kita nanti numung kita sebab sebab kita bisa gadget atau sebab kita ngau pengawal betul kita sebab bersekolah deh Nuan ini sobat Tio di rumah aja Tio berarti Nuan kini engkau Nuan anak imun anak asli kini.
0: Mereka kena ada gadget kali ya.
1: Awa.
0: Berumah aja meh nulang apa indai. Kami kan orang kurang penatai permisi mantu apa indai berumah.
1: Nda sekolah ni pia.
0: Sekolah, katina sekolah. Kelihat sekolah berdarat tau setengah jam mengagai sekolah. Bukannya mesti bakal dia tu bala budak kita. Letama kereta kita dengan
1: jom ngamik ke ya modern kita briswalk
0: band sekolah kita keliar berdarat 30 minit ama ya hujan kaki ayam bas sekolah baru ngerasuk ke kasut sekolah
1: ngamnya aku dah masuk 15 minit aku jalan kaki rumah
0: sekolah tak mana ke banyaknya leban kita sistem imun kita kering ke banyaknya dah
1: ama celuh pun mana vitamin celuh
0: iya ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu kini ke lagunya kita manis
3: beralis
0: dipandang ya, manis kaki ya
3: oh kita manis bisa manis kita manis
1: okey udah tahu Ibem lagu
0: yeah okey bisi telefon Miri
2: bisi tu MA
0: okey okay, sound
2: dulu uji dulu okey hello selamat ngelari
4: hello Miri
2: hello siapa tu
4: Murai dari mana bawah baru kuliah dalat bukan hujan
2: Oh ne.
4: Ya sudah saya dulu.
2: Oh, jadi terus ke pesanan?
4: Oh, satu tujuh ke kong jaya sudah lihat sudah rata ada kunci yang sesuai dan sesuai ngoh Henry dan ini semua yang lain kami tidak sini apa yang tahu lah. Kalau tujuh tujuh ke kong jaya sampai ini tidak ali tidak timbap semua sudah ke di kunci yang liam. Alo nak tinggal semua balad ini yang bawa orang bawa silom ya di petang ya. Nanya bawa ya ngamik semua jadi nyatu. Alo tu minta kita main ke lagu sinti lagu mulai ke sarang ka atau ke utai orang.
2: Okay. Bisa awal lagi kami nampak. Okay. Oh, terima kasih ya Julai tu tadi. Neh, nanti nak salah aku. Betulnya Julai tadi.
0: Iya, betul.
3: Bukan datang dah Julai.
2: Okey, jadi aku terus baca reti pesan ni, eh.
0: Okey, kena tak ke dia?
2: Iya. Oh, jadi tu hari Clarence Bidan, ke yang minta tebak lagu hari Gwen, sanggup aku. Kena merindang hati diri, kaban Facebook, baka syasyak mana di Sibu, Damia Lina di Miri, Diana Airin di Limbang, ngau semua peningan YFM, ke ngeliar itu, lalu nuju kita yang megak DJ. Ko, ya. Pesan harap ke terpindang, meh, cukup ngasih. Jadi tu hari Clarence Bidan, tu rumah tu. Jadi tu hari Boniface Ipih tu bedau ni?
0: Bedau.
1: Bedau.
2: Okey. Atau hari Boniface Ipih, hari Slipin, bakal tengah hari tu minta lagu hari Rem Jana, Bisik Maya Berpuru Semua, kena merindang orang kenglala. Aku tuai biak naklah sebut nama, nak tinggal megak nuju kami serumah di rumah igang sungai Slipin, harap terberindang baka ke tengah hari tu. Jadinya dua itu pesan tu tadi MA ngau Siti Kangau hari Miri pulang ngagen baru di Kuching.
0: Tambah dulu sel lagu B.
2: Okey boleh. Okey, jadi tebah kesih lagu tu nanti nak salah ko lagu peminta hari Jessica Itan tu tadi. Dia minta lagu hari May Franklin, diberi nama Sayau Selamanya.
1: Selamanya.
2: Yeah. Yes.

0: Gregory May Franklin, sayang selamanya.
1: Apa udah dipilih sayang selamanya, Ame?
0: Iya. Mana Ame lagu tu? Lagu peminta Ari Jessica Itan tu tadi. Harap terpinang, Ame.
1: Awak.
0: Iya.
1: Kita sebuat lagi bisa 11 minit, Ame.
0: Iya.
1: Awak kira dua itu peminta Allah sepintu dan kita tutup lagi program kita yang ngasih lagu, Ame. Tuan dulu, Ana.
2: Oke, boleh. Nanteng. Oh, jadi siapa namanya? Sida ke jauh mana? Ni jadi ko scrolling ya. Tu jam eh. Atau ba Facebook kita Dundang Das Ari Pakan selamat jumpa DJ. Selamat berjalan ke pengawa bakal kali hari tu. Minta DJ mutar ke lagu Ari Rukinderson ada mimpi muain wan dikena merendang kaban FP. Minatnya YFM Edward Langkau Arau sebilia di Bentangor menyata ia sebilia di Batu Kawah Kucing Jessica Itan sebilia di Bau Ngau semua kengala ya nyajak cuci. Terima kasih ke tu hari Syasha Amanda hai DJ Hana sama ngali hari ke tu hari Iba Vincent sama ngali hari DJ Hana hari Sibu Jaya tu ke ya binta DJ muta ke lagu kalak udah kalak sangkai bati hari sandai ke ya kena merindang dirimpu lalu kena merindang semua bala peninggal Radio YFM 5 pintu bakal ke ngelih hari tu. Terima kasih DJ ya. kita ke penudi hari ini tinggi selamat ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengawal DJ 5 pintu panas kaya hari menua di betul. Terima kasih mayu-mayu Ahmad okay, jadi nyajar hari aku jadi menyikap aku terus rindu ke pangan diri baka, kita rindu ke diri pu, yang bergerak terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal dengan pengurus hati. Terima kasih agak kita lima kita empat jadi, terima kasih agak sedar disibuk tadi ada tu yang benar sibuk jadi nyajar hari aku kumah mentas darah badas sedarah bagas sedarah baja imalikum pendil tucum nyingkum sampai galau nyadi tenggau malam terang jaya hukum yang ngasuh kita merampau lelegau nyajar aku limbang
1: bedau di buru pula udah nyingkau selipar
2: aku makan selipar aja bunyi kau nana lu kebau lagi
1: lain dar
3: rasuak kebelengan selipar ni bos
2: ini mana selipar jipun maya kita belana sebab akhirnya rasuak kebelengan
1: iya
2: kalau nyadi Power Rangers
0: kalau belanda
1: oh, ampiat gak kita kita bakanya nih.
0: Oh, okay.
1: Oh, main main segitiga ngusripar sebenarnya.
2: Oh, okay. Kau kundi kalah nih?
1: Oh, enggak ampiat.
0: Uli belayar, tapi kenyak.
1: Main rondes.
2: Putus kawan sambung jari.
1: Ya. Pun gika main pesiat getahnya penuh gagai siku getah cumpian apa ni bian
3: tu starian tu
1: ya temu pagi ke penuh gelang ba tanya lengan
3: lengkerigang mantai kediri
1: mesti
2: pemadam kala pemadam tiu
1: pemadam kala nama kendakala ya. Main timbak-timbak baru rumah kala duncur orang air belacan apa kalau ingat orang orang lagi kat induk kita betul timbak baru rumah duncur air belacan
2: nya lapa
1: nya baru saya sedar dulu bersurai
2: okay. Mir melangkan
1: okay, orang bukanya bala sedar anti-anti yang kangka orang kabel lalau jeminggu dah kita bertimbak tu pagi ni kan jadi
2: orang menua rindu
0: ini orang murari ruai jauh
1: iya kelihatan ini si Jawa main-main belah rumahnya.
0: Iya.
2: Mesti sudah datuk pada. Oh, nemu jadi mensia kena datuk.
1: Kan? Oh, nah. Ngasur ke, nemu dia bian ngasur ke tudung put Milo yang dah gagak ketayar. Oh. Ngasur ke kibat kanan. Wih, ya. Asal temai Proton Wira mainnya sebab. Oh, ah. Hakai ni.
0: Dia tu pedih hasil biar kemayar itu ni. Nadai bisa main bekanya.
1: Nadai
0: nemu. Oh, engkau bisa berumah panjang kini.
2: Bisa ya bapa ke rumah panjang dia namanya bapa pendai dia. Tapi umpama pendai dia itu pun mesti kita awas ke. Nanti kita nak awas
0: namanya
2: kita. Iya, banyak pantai banyak ke? Kita boleh kan? Kita boleh naik grup ya. Nanti banyak airnya ni jadi. Nanti banyak pantai. Saya dah tahu sih nama saya tahu dia.
1: Oh, dah ambil kursus. Tujuh sijil buat India enggak?
2: Master. PhD. Ini udah.
1: De Baya Kenyulung, De Baya Pantai, De Baya Temaga, De Baya Waterfront, dia magang sijil.
3: Boleh kata kecil-kecil.
1: Tang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple jalan Indah Raya.
2: Lama kau pulai kan corona nyuman rumah.
0: Mereka perlu kosong lagi.
1: Panjang mencerita kita. Nuan enggak? Tuh, Bi. Dah sempat macam tu, Bi. Kira ke penutup hari ini,
0: Okey, oh, terima kasih para peninggal. Kelebih lagi dengan guys tidak kedah telefon tadi. Kami tampun tes kena lagu nak sempat ditebah. Jadi kira utang dulu. Angat tu meri besai. Meri terima kasih lagi dengan guys semua para peninggal kedah meneng kami sebuat berawak ngelah tengari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tes salah jakut tu tadi. Sikit bakal kami tu kat betundik bergagai. Mai hujung minggu tu nak lah ngantuk lagi neh.
1: Ya.
0: Okey, nyajak hari di Meri MA.
1: Tuhan ngampun ke penyalah Nuan Mi.
0: Ya.
1: Okey, kita ngagai Yuan di Bintulu.
2: Hujungnya di father.
0: Ya, ni kena ni dua dua.
1: Jam kita tu berjam jalan ya. Bagi.
3: Kita kita nak nemu, kita kita nak nemu yang dia father. Temu kita ken kang apa menyalah sekali. Lelingat mendat. Eh, pu, kena jadi itu aku.
1: Ya, aku. Nak boleh jadi father orang lata. Father, nadeh lata. Kena jadi. Nak boleh.
2: Lah, benar kita
0: rahsia pantai memang.
2: Satu dunia. Tentunya
3: sih. Palu kena India kita pu.
1: Awak. Oh, nang.
2: Nanti Tuhan dah ngah okay, kasih jadi father kapan dah deh.
1: Nadai Tuhan kang iga father kalatah nama guna.
3: Nanti Tuhan nak nemu dah.
2: Kau megai kuasa Tuhan.
1: Nyu salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
3: Nanti Tuhan nak nemu aku.
2: Punya servis, punya sana servis seperti ya.
3: Nanti Tuhan nak nemu aku tua masuk lagi bilik gereja bilik father kang ambo punya lah. Sekali muda bos apa aku kita ya aku segi lantang lintang aku dia. Sekian dah boleh aku.
2: Mulai kokok. Okay.
3: Pukul 4 jam. Sorry pada salah. Salah bilik aku.
2: Okay. Okay.
1: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih. 4:17.
2: Iwan. Ini gede. Sambung baru. Okay, sambung baru. Merit, selamat hujung minggu. Mengagai semua minta ampun lah untuk kami tu tadi. Amunyi ko bi tadi dah. Angka tunik kami tu tadi kelalu kena kita mengandak kejamnya kebenaran. Yeah. Ya. Ngonya tunggu baru kita bawa maya kebukai sama ujung minggu guys semua.
1: Okey, ngagai nuan bian di Suraman.
3: Lagi ingat cerita tadi. Badi tempat pada kapal bos.
1: Anang kan guna-guna kepada kelatah bekas kami tu Anang di.
3: Aku ke nak apa lah.
0: Nanti pada bisik ni ngam minta ampun ke kami.
1: Oh, aman. Nadai pada latah badunya tu jangka aku.
0: Lalu bisik kena PM
2: sampai kita tahu lagi ini kita nemu.
1: Oh. Ketemu aku nya serius magang pada.
0: Ya.
2: Ya nanti enak serius. Nah, boleh akhirnya pada.
1: Boleh agak.
3: Kita ngampu penyalah tu kenyangnya jadi serius mendak gemal bekas.
2: Mulai baru gedusa.
1: Apa pukul 7 lalu dah jaber.
3: Selamat minggu semua. Terima kasih alaman kita semampai mendiang ke YFM. Temu baru bawa bukai. Kita bertemu baru bawa bulan kedekat datai. Bulan 7.
1: Gawai. Habis bulan 6 kita ni.
3: Bulan gawai.
1: Oh, nyonya berasai. Okey, terima kasih semua. Jadi uti kami sebuahnya. Kira-kira kena kita hiburan maya hujung minggu lah. Ya. Kita ikan seriusnya lebih kita ikan lawak ngagai rumah sembiang lagi sempat gak kita ke dekat rumah sembiang lemai okay. Lagi okey lagi bisa misa ya. Lemai dah awak gonya kami sebuat mupuak dulu kira-kira merindang bala ke bisa minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu kena kita sebuat nah kini kan jadi father kita latar ini kan jadi nyu salah baca Injil kita mati kita okey lagu ri lagu ri Andrew Bonny Jam nyabak nadai air mata mupuak kita ya bye
3: bye
1: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Datang lagi. Okey. Terima kasih. Bye.

0: Semulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Mintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia bak industri muzik pengelandiak jari ngarang buuk ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa. Begulang kami bab program 34 Seranyawa. Andang Siti program mendur kami nyukung industri muzik kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito. Kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ya. Bekawul engau 34 Seranyawa. Kita berandau bekawul engau ACSJ tau ke Anugerah Carta. Sapa juara ke nyokak sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Seranyawa diungkup ke minggu tiga empat kita dekat ngerandau sekedar penanyi penengkebang lagu orang ke sponsor ACSJ. Lalu cukup bertuah kita Sarito laban bak program 34 Seranyawa kuliah di pendiang kita live bak hari radio YFM Iban serta megak Facebook YFM Iban boleh dipedak kita jam ke dia tu sejam tiga ngali hari ngagi pukul empat lemai kita dekat ngerandau siku orang ke tahu disebut kita penelebah cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban. Siku penanyi, siku penengkebang lagu, siku orang ke jadi pengeluar program bak stesen radio swasta di Sarawak dito. Sapa agi anti anda Maxwell Franklin Saran.
2: Okey, mari selamat ngalih hari ngagai semua kita ke pesan dengan radio YFM. Terima kasih Mon.
1: Terima kasih laban uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana.
1: Masanya belama ana.
2: Masanya belama.
1: Sidi.
2: Lalu nyak ma tadi mari selamat ngalih hari ngagai semua kita berasa gagati laban datai kita baru kayak sekali namanya tadi sekali dua datai itu ne. Lalu nama kena ke kita ini. Terima kasih datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Jadi ngam gak semua peringkat radio tu dalam segmen
1: 34 Seranyawa. Ya, kita benong live dia tu. Mere namanya ngepai kepala peminat nuan dia. Kelebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi Maxwell Franklin Saran. Okey, nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama. Bisik sekedak kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tama yo bala kita nak nemu. Engka bisik nyebut ya tu datai di semunjan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempo awak kempo cerita hari ni penatai asal ya.
2: Oh jadi nitiah ke kena ko sudah bak sebab lah sebedau ngagai langgir ndak ki ini kelia itu kelia nya tadi hari namanya tadi semunjan segi hari semunjan asal kelia atau bapa mai dah nya tadi nyo nemu kita bantu mindahkin kia nya ngagai menua kita kin ke langgir durian au bas semunjan tu dia mayo ke bala kebenaran bak gawang tu dia
1: gawang semunjan
2: au kan sidap sini ngam eh ya jam ke detok ni udahnya tadi hari spia abaknya tadi hari langgir engau indai punya tadi orang munggu sawak pakai pantok semangga
1: awnya tadi nah langgir semangga langgir engau munggu sawak
2: langgir engau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada di banting ya
1: okey jadi yang tadi baru kita ninga amat meh amat bisik asal lari semunjannya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan
1: Okey, jadi hanya penata asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita nyuruh semanggang.
2: Nyuruh semanggang.
1: Ya, patut lagu Mayu Mangka tu ngak semanggang. Okey, jadi nuan untuk Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang. Kan Mayu bala kena nemu tahun keterubah nuan untuk belagu.
2: Dalam dunia pemerintah tu siko-siko orang ke belagu tu macam sejarah ke namanya dikembuan siko-siko. Nyalai bakku mayuh sekedaknya tadi ngumbai ku ustaz tau ke berengkah ngau lagu Bujang Sarawak nadai bedaunya mun.
1: Bedau.
2: Bisi Siti dagi.
1: Oh lagu namanya.
2: Nunggu lo. Lagu Selamat Pengantin Baru ngau Siti lagi di Tingkebang ni anjenitan namanya. Sino boleh ke menua antena silap aku.
1: Oh lagu gawai ukai.
2: Dalam album Tiga Sebuat aku Betty ngau nian jenitan mainnya.
1: Oh.
2: Okay lagu gawainya.
1: Okay lagu.
2: Kompilasi.
1: Saya naranya okay.
2: Okay. Tiga Sebuat.
1: Oh Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999 ujung tahunnya tadi mainnya 1999 aku lagi pom lima mainnya.
1: Pom lima mainnya.
2: Lagi sekolah. Diri seruai selalu bergulai yang seruai berjalan ikin kia mainnya seruai berlagu. Jadi ikut seruai aku mainnya. Tahun 2000 ujung tahun 1999 ya baru masuk ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak. Lagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya. Ya.
1: Baru mayuh ngah kumpul baru nemu.
2: Selamat pengantin barunya di Tingkebang Jenerino Jeraki.
1: Ya, orang bukan Tingkebang. Lagu keterubah di Tingkebang di Bayi Nuan punya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai gak?
1: Siapa kah ngagak lagunya?
2: Ya betul kena gede. Tang berapa persen darinya? Mimet ja gede gagak jeraki
1: kemarin tadi. Kira ke bisik mantuk ngagak lagu lah jeraki tu tadi.
2: Laban mayanya subak sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut dia lagunya ada bayi Firong Giang. Namanya lekai yang punya tu. Lipat kajang orang berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyak mah.
1: Okey
2: bakal tadi dengar kita dia tu.
1: Okey ke bakal aku dah pansut lah.
2: Okey. Aku dah nyalu dubah di Bujang Sarawak.
1: Kira ke tahun Bujang Sarawak tu tahun album pansut 2000
2: pun,
1: ne?
2: Pun tahun 2000 pun tidak silap aku.
1: Baru tembok SPM tahu ke
2: tahun 2005.
1: Mayannya baru mengena CD berana?
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Lagi kena kisit.
1: Oh, kisit ketebalnya pelapa kau.
2: Kisit sama mainnya.
1: Oh, kisit.
2: Kisit teman pusian. Kisit SB nya.
1: Oh, okay. Lagi kena kisit ke main pusian AB nya na.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke sitik dagi yang kena videonya. Sempatnya?
2: Ya, tengena video sempat.
1: Aku besar.
2: Oh, nya na sempat kemon?
1: Na sempat.
2: Ya.
1: Oh.
2: Ia te ampiat ku kena kisit te segi empat set A set B nya. Teman pusian kita kena pin nya.
1: Oh, nya lagi ke Mula Pinang tadi na. Lagu Mula Pinang.
2: Selamat Pengantin Baru.
1: Selamat Pengantin Baru.
2: Udahnya baru ngagai jeman VCD. Udahnya baru DVD.
1: Okey, kira ke tahun 99 nya mena.
2: Ya.
1: Umur
2: mayanya sudah udah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis lagu.
1: Okey.
2: Ya,
1: ketika ba umur ke bakanya Miswell. Umur lagi bia. Palabakku jarang kita ke bisip. Penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu ke terus meletup. Apa umur ke baru tembok pom lima? Bukan ni nuan nulis neng kebang lagu Bujang Sarawak ba umur kaki biang.
2: Mayanya laban ku segi udah bergulai dengan sedar Jenerino. Kemudian emang modified lagunya kebenar. Tidak apa lagunya segi nama ya kediri je dalam lagu Bujang Sarawak.
1: Okay.
2: Ya tanda kebang lagu ini. Bukan yang sudah Jenerino. Aku tu terlebak engkau sudah Andrew Bonnie James. Udah Firon Giang. Siapa lagi? Mayu lagi ya terbuka yang mana? Sidanya ketika kemudah nyonya lama. Mudah sidanya rindu serindu. Mudah sidak ngagak lagu apa indah. Udahnya tadi abak gapi ya. Dan segi orang segi rindu ke ngagak lagu namanya belagu pasal pengawal belagu begitu. Laban sida sebab apa nampit gak enggak orang ngagak namanya kati kemadahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Kelia amat bisi
2: ya, Aku nak ingat penyanyi ni ke diri yang sida yang main violin sebab. Belula.
1: Artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM kelihatnya.
2: Ukai sedanya benung pematap sebab. Ya bisi ngerikut ba RTM di tu gal ngerikut ngiring balap penyanyi lama asal ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Okey, ka bala sida Zamri Miran pelbak.
2: Okey. Jauh giarinya.
1: Apo? Jauh giarinya nak nemu.
2: Aku ingat sumpah ingat gi ku.
1: Laban mayanya Nur bukan nadai bakal dia tu tempat ngerikut lagu Semina berarti ya majak mayanya nah.
2: Ya apa
1: nah. Jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang. Tajak pen sebedaunya bisi album tahun 1999. Jadi bisi nak terundiang lagunya ke muka rezeki muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya. Bisi terundiang lagunya meletup
2: mayanya laban agi biak mona. temu ta gasa aja mas saya. Lepas saya sikit-sikit rindu lagu, lepas sebedau ku ngerekod nama kena kita tu na. Recording kau sudah cerita dia tadi, Generino. Enggak orang, bakal orang buka ya, menibuh aku nyerita enggak pukit tu, pukitnya, nyanya selalu nyanya sikit jalai atau ke batang jalai menuju industri itu mah. Udahnya tadi aku rapat enggak sudah band boy, aku jadi penyanyi band boy 2 tahun, kena lebih 2 tahun lah. Engau band sudah dari Sedado yangnya Askar 511.
1: Oh, engau, batu 9 kah?
2: Camria batu 7.
1: Oh, batu 7.
2: Batu 7 ada lama aku engau sudah sebab.
1: Oh, okay.
2: Mendau rekawat tiap hari dia sebab. Oh. Ha, udahnya tadi engau band Marine Base gak aku gak?
1: Heeh.
2: Ampit gengaunya. Udah ianya ke dikingat ke aku lagi Siti lagi ianya band DX Files hari Melaban. Hanya mayo ngangkat ke aku gak?
1: Oh.
2: Sebenarnya aku dia yang.
1: Oh, pia. Berarti nya tadi ngepun ke pengawak belagu penelebak belagu nyari
2: band pengiri. Engau band pengiri yang bercuntuh ke bala penyanyi ke selalu engau ke buku live ke sudah AV sebab bakal sudah nyam ya. Bakal sudah Firwan menyikat sebuah rekod tadi. Mayo ke kebuka pia. Ngai ke aku nadai anu nya tadi ndak ampit nyebut sida. Mayuh mayuh rap gulai ngaku.
1: Ya cukup mayuh penelebaknya umur 12 tahun mayanya. Jadi nak kak kedai tahu mayuh kita dah ningau. Kasi mina lagu ke gagak nuan pu mesel tang megak lagu ke di sada kura bukai. Di tengkebang nama nuan bisinya di penengkebang lagu. Engkau nuan lengen tai bisi ratai 100 siti lagu kuda di tengkebang ah.
2: Baka ke sebedau nyebutnya tadi ni. Ya ke ingat ke komen ku kala ngagak lagu ke anu galo sida kelimpar Generino Jeraki. Sida apa Hillary.
1: Okay.
2: Banyan lagi dalam Betty ni bola.
1: Betty
2: bisi asa ke 20 lebih lagu gagak ku ke. Nangkan kerja bisi ke penyanyi bukai aku ampit gak gagak lagu ke Andrew Sengalai. Udahnya bakal sida Jose Menti, Urai, Stanley AF. Mayo lagi lah. Nada le sebut gitu. Mayo bekas sidak Sylvia Banyi. Anya mah ke ingat ke kuda.
1: Oh.
2: Dia tahu ke baru tu tadi Ricky Anderson.
1: Oh, ke pemadu barunya nah.
2: Kelimpah hari lagu Mawat, kelimpah hari lagu sidak Costello Jawi, sidak

0: pergi kurus ke dia. Okey, nyadinya tadi asai ku berapa ratusnya nak? Banyaknya.
1: Oh, nyokia tadi ni yang gua.
0: Bisinya ketiga.
1: Lagu aku empu. Lagu aku empu bisi tu dah gagak aku semualah.
0: Ayah.
1: Ini kaum lagu orang bisi lebih 160. Bisi ke 200 lebih sing aku.
0: Oh, leban si album kelihat 110 titik lagu.
1: Ya.
0: Berapa titik album? Lagi ingat?
1: Album ku asal ke bisi 8 titik, 80 lagu lah.
0: 80 lagu pun.
1: Tambah lagi lagu-lagu bukai.
0: Oh, tambah lagi single-single dia tu.
1: Ngau single-single Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Darah Manis. Nama lagi ni Sayanglah Buan, Bujang Happy. Nadai ku ingat gimun.
0: Ya, 200 lebih beri siap lah pakoh. 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey. Jadi namanya nya tadi berkawal ngau lagu, ngau lirintai ke kalau lumayu.
1: Oh, ya. Oh. Kamu dah pedah bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanjai nuan ku dah badunya pemerintahan tu Maxwell. Ah, siapa orang ke pemaduk mayuh meri perancang kelebih lagi orang ke diri sebilik enggak orang kendo nuan bertanya.
1: Oh, hari pun sebab apa kutub gulai dengan orang kelimpah hari kami sebilia tu tadi. Ya, andai boleh segi sebilia segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi datarinya magan ya. Udahnya tadi munyi kena kaku tadi aku mayuh gulai dengan bala sida band boy. Engkau mayanya sebedau nyak mega orang ke bedau jadi DJ radio mayanya ianya. Ah, bukan sedai duit nampaknya.
0: Duit nanggah.
1: Awian kekung dah. Nanti lagu udah pansur pepasang ni lah Wayan Kekong lah.
0: Wayan kena semanggang lah.
1: Ya. Di sejabat semanggang ni.
0: Ya. Agi part time lah semanggang lah.
1: Ya. Sebetulah sudah ada Wayan ya. Namanya tadi. Gawa di Toma. DJ radio. Udahnya tadi aku menyuruh kawal. Ngau sudah media celak. Ngau. Kita bukai main berkawal. Ngau. Ya ke berkawal ngau seni. Industri tu.
0: Menyuruh matnya ni.
1: Menyuruh. Ya. Ya merancang. Namun.
0: Nulis namanya nulis sebut saya kok.
1: Nadai nulis sebut kalau mayu.
0: Aku tu mayu
1: mesia.
0: Siku lalu. Aku nak sebut aku dia nama. Nyampe ni pun sebut sekali. Ya. Ya kenyak ya jalan selamat. Okey. Oh jadi ya hari tahun 1999 berapa puluh tahun sudah lama sudah.
1: Oh, nunggu ni kau itu tak. Berapa ban itu ang.
0: Saya kau 25,
1: 24
0: ini. 20 lebih, 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang pula. Nadai utai ke kalau jadi bak hidup kita.
1: Ya,
0: sekali kau tanya tadi mana utai kejai kadang-kadang utai kejai tu merancang kita
1: ya,
0: jadi ya tentu ya kakala ingat jaku jai orang tu misalnya 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi pasal penghidup jadi pemerintang maya belagu ke nyentuk ke dia tu digit dikingat kenuan
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kaya Sarawak aja, nah di serata dunia, ya. Mayu lagi orang terlebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayu lagi bisi penelbak dari aku, mayu lagi lama lagi dari aku. Tentu yang mayu teko dah tertempuh sedaya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngaji digital. Enggak mayu macam teko. Uliah ngenak cara kita ngigap pemakai ngenak cara tau ya ke agak dikingat ke kumuannya apa namanya tadi ne? Oh ya orang belagu tu susah kan ngigap duit kan kaya labah nyanyi ajak pengawak
0: oh rundia mayanya nyanyi
1: rundia mayanya nyanyi tang dia tu nanti dibanding kengau dia tu udah kira ke jawah me utainya udah berubah kira ke ubah revolusi kena kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube tangga jadi kadang-kadang kita nanti semak ke YouTube ilalu standar guna orang
0: amat
1: begini dah
0: iya
1: nyama tadi pula yang ngegay tanyanya tadi nah sanok kena kaya ndak boleh hidup begitu aja penyanyi nakatnya aja utai kau liah
0: oh
1: ndak boleh ngerja tu ndak boleh ngerjanya tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko punya kita akan sebut ku tadi apa Ricky ya
0: okay.
1: Ricky Andrew Sengalai
0: pengulu ngalai
1: pengulu ngalai ya kala madah kaku sebab sano ngagaknya studio kediri dek pungai jadi kuno aku tu gebia ada yang mutai tu kena udah nyapu kok genadai ke kuku udah kita udah tuai mayanya suka kira kaki takut meh tajak pen bisi perancang ke bukanya bisi gi siti gi tisma ke ukai tisma selalu ke didinga kelimpah hari itu sah penyanyi itu tadi ke ngiga belanja nguliah ke duit ringgit ya senentah rentah lagu aku men
0: okay
1: aku kalah dengar sebab
0: oh.
1: mayuh sekedar ya tang aku nak ambil hati lah
0: banyak tahun maya pelaba kongkat maya tahun ke orang yang ada dengan joget age je pelaba kongkat
1: nyoka ujung-ujungnya.
0: Iya. Ah, ya. Okey.
1: Okay. Nadai ku ingat kenya laban tai ke kenuk sidai tadi aku anggapnya. Okey jaku jai sidai ya. Komen.
0: Oh, komen.
1: Komen serta sidai yang natai ke penemu Osano dan mati. Nemu ngagak tai temu nyetuk dah ajak pia ke sidai ya. Oh. Ada nemu ngagak entah bukai ke dia. Oh, okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Ayolah aku ngagak ke ku gak. Udahnya tadi kenuk ku sekedak yang tadi. Oh, lagu-lagu kita iban tu. Nadai boleh munyi rentak joget nyaja munyi rentak etnik berlama-lama nadai boleh angkat ngagai dunia luar ku sedaya. Ha nyak ke dekingat kaku nyentuh kaku kira ke katik meri tanda meri bukti namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak ke boleh ninga ni nakak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu boleh ditemu orang okay semina bas Sarawak tu aja tang bas rata dunia dia tahu tadi kira kau dah bisi mujur mimet minya contoh tadi lagu mawat ada yang bintang gawe ke baru tu boleh diterima sidak ke nyentuh ke din di luar kita Malaysia dia tahu reti tadi kena aku mulai ke

0: Mak ke bisnis ke datnya kelanjur jaku Subang kan ada berasa ke tu dah tuai kan. Tajak pentua ya nadai ngano kena kaku. Minta ampun tau di semak ke kita teringa ke tu. Lebih lagi sidak ke skala madah kaku pasal take up kenya Subang. Ukai kang laban ke benar ya. Kena ketinggal saya ke industri, saya ke rentak lagu-lagu kita, identiti lagu kita di Sarawak.
1: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakok ke kala di tapi tang jakoknya hanya di perancang serta mega jakoknya tadi kebenarnya dunia kita itu berpusian.
0: Ya.
1: Tajak perjeman yang tak berguna aku tanya. Bedau temu 10 tahun dekat datai.
0: Dia kena baru. Mempunyai kena kau juni cuat sebab. Dia tu sanok pakai dana so. Kau ingat aku. Hilak lusak. Ujian dia medak. Tak kena kenyakkan gigak orang baru. Ramai kena kau juni cuat sebab.

0: lah usah awak sedia. Kita buat bisi orang baru lah. Bisi penyanyi bukai landia. Bisi komposer bukai nemu gitu ke bang teh ke mana gerik kita. Sedia ngadang enang baru hati enang lemis mengat kena. Kemana selalu madah.
1: Ya, cukup mana perancang ngagai anak buah yang po. Okey, jadi ya sebenar kita ngagai tanya berkawal ngau anugerah cahta sapa juara. Lalu kita sama belum nemu ia kena ke bang sitik lagu ke masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Kita sama berarti ke breaker tu dulu.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Surajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.

0: ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin Saran tentu yang mulai ke pengingat bukan semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook YFM Bantam Mega yang pun
1: nyalengau aku dengannya tadi aku pun jarang dengar lagu kumpul mulai ya, ya.
0: Lepas kita kejar radio tu lain oleh masa lagu dari punya kita dah nak.
1: Anak ke radio mon berumah melembau ke medak namanya lagu Drempo. Ukain gai ukain gai tadi nah.
0: Oh, mulai ke pengen mayu tai. Nyu dah nadai urus kedak dalamnya nah.
1: Nya mai. Aku mayu dah nadai dalam video klipnya nah. Nyo sino ga saya ningannya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam PCN macam-macam tai kenyadi.
0: Hanya tadi hari pun Maxwell tu dalam dunia pemerintah nyentuk ke dia tu nya sekedar hari lagu kulai gumpul ko. Tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang ulih muda mulai ke mengingat ngagai bala ketik rindu ke lagu-lagu ke berkata ukai sembilan lagu berkata tak rindu ke lagu mawat leban ya kena kebang lagu mawat Okey, jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tahu dia sebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuh ke dia tahu di kumbai kita agi bak lumur satu bati peminat kelebih lagi di Sarawak itu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena, ke semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke bak semifinal ACSJT ke 9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh runding penengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke? Oh, Dayang Bintang tu. Sulu lama tau ke? Ya kebenun rumah dia kah? Tak ke berkeni. Sawat dia.
1: Selalu ya aku tu nanya orang utai ke begitu. Okey peninggal. Jadi ngagai kita ke dekat nama aku atas sebenarnya aku mari besar terima kasih ngagai kita ke rindu ke lagu Dayang Bintang sebedau lagu Mawat ke bukainya. Laban sebenarnya sebenarnya Dayang Bintang layan lagi konsep yang mana lagu ke bukai Mid Kelici dan tadi nama ke Siti nah.
0: Ulah bulu.
1: Ulah bulu ya. Tang mayanya supa maya Dayang Bintangnya.

0: Kejuraan Bintang telah ni, Bintang Kejura, Bintang nyak lah, macam-macam bintang. Engkah jak nama Dayang Bintang. Tang ke sebedau kebenaran tadi lagu Dayang Bintang tu sebedaunya katik kemadakinya. Bisik meh bisik kebuah nama-nama dalam lagi arinya nda boleh dicerita ke aku.
1: Oh, bisik kebuah dan nama Daya Bintang tadi
0: nah. Ya.
1: Lagak lekanya 10 minit
0: ja. Oh, 10 minit bekenya.
1: Oh, tiwan ya.
0: Tiwan ya bekenya.
1: Alu, oh, nah lama.
0: Lebat ku ngagak lekak ngagak lagu serta ngau tiwan ngau lekas sekali. Oh. Ni ganti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi leboh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam hari nya tadi. Menjadi ku kelimin ya Din, bepintulu tu Din. Dikirim ke kemudian audio yang agak ya bisik utai ke nyalai punya tadi jadi bawa bintulu dulu dan pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang bisik berkawal ngau utai ke arunya punya kata kita madahnya nak ke madah utai bisik mistik mimi
1: oh, utai benar ah nya katanya ke dekat di banyak tadi dekat di pansor kaku udah tahu lawan kita sama bulan nemu lagunya bakal kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ninga utai
0: ya
1: ulih rindu ke lagunya
0: oh.
1: Ya ke baru dua rindu ke lagu Dayang Bintang nyo nyamanya tadi enti mawat dah belagu nyo nyaba balan biak ke rindu ke lagunya tadi retinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau enti kita iban berantau lah berantau
0: aku ndak berani madakinya berantau mun
1: tahu di kumai kita berantau jarang di kemudian biak rindu ke lagu iban ya. Jadi ya nyak metade enti utai dah berantau tentu yang ka engka nanya penkebang ya Maxwell bisik sebedau lagunya pansut bisik mimpi maya nu ngagaknya kini bisik tanya lek nyadi bisik disebut tadi nyala jadi tangka bisik mimpi maya nu kebang lagu bisik utai ke mada lagu tu ilak dekat meletup
0: Nadai. Sikit gagak ku bekenyak aja. Semina namanya tadi temu bisiknya tadi. Ndak nemunya bisik berkait ngau.
1: Tak nyadi yang tadi lah
0: penyelai tadi. Asal orang ke Asal.

0: punya di.
1: Kerak bisi utai utai ada iang kau nanti kita nyebut iang iang lah nyata teh.
0: Ada ikut mau madak demon. Tapi nyadi ini ada.
1: Okay, jadi lagunya tadi sigi digagak nuan kemawat tahu ke kebenar ya lagunya kar gagak nuan puka tahu ke bisi urabuka tahu.

0: suara ngena aura ke tempo kamai lagu ke kenya kap dia ente semua ke kena ke orang kesalah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam ke nuke tai au.
1: Nah, tak sembo orang mulia.
0: Ya, nah, semua. Ya, amai pan sida erido. Mayo.

0: utai ke tau di kumbai kita kadang-kadang lagu ke nak entu lebih ke lagu ke mangkak dunia sepia.
1: Ya,
0: nanti orang Allah hayu ya uliah
1: Bupati. Tak kena boleh daripada orang.
0: Ya, ukai nak kalah nyadi bak sekedar penanyi ke sepedau tu. Jadi utai kira kita madah anang ngambil mudah lah. Kelebih lagi inti ngasai ke diri nak kuat bak semangat bau tai ke bekanya.
1: Ya, bak nyak kebuahan tu tadi inti ngaga lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagu nya tadi bekeni ngai ketemu putus bekanya aja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi bekaul ngam asal dari ne. Okey, jadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Sapa Juara tahun yang kemari bak program Carta Sapa Juara YFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti hari 24 lagu ia kena kagak berpikir bak SJ. Kalau berundiang di Miswe ngagak lagu ni nyangka ni lagu ke di kumbai tadi lagu joget nada kini-kini lagu tang joget. Lagunya udah mujur
1: niki
0: ngagak panggau SJ. Bisi kalau terundiang boleh datang dia?
1: Kemendara tadi mon serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami kami sebuat ba company tu neh. Lagu tu segi boleh ya kebenar tadi. Munyi kena ko randau kita berluar dodian. Boleh ndak lagu tu nak ada dipasuk dalam carta. Segi ngai kami ngasuh lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjong, kai di anjong kami di sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak melagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga. Udah menang ba mata peninga. Udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbahasa ke YFM, berbahasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudah ke Mawat. Mawat. Dek tinggal tadi yang tidak tiba final lewat. Gagak dek mana-mana mekoko gak tajap lagu nyokai di sabuang kita bawa mamai.

0: pernah bersiar. Pernah. Tentu bisi ati nah laban orang ke nengkebang lagu nanti lagu yang boleh nombor 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ bisi nak pengarap nuan mimet lah tajak nak mayu engkau bisi kat nikik lebuh lagu tu ilah nanti nikik nanti datai ke final.
1: Munyi kena ku kita ya. Nanti semua ke buah-labuah gumpul. Nanti semua ke besi jerki. Terjapan dalam hati dia tadi. Ngai bertanding yang ngai nganjuang lagunya kena. Tangti utai udah kan jadi. Nada boleh ditagang kita ya. Irau ke bala peninga, bala peminat, bala hati-hati sebukai. Madah ke YFM tu. Mawa tu kerja dia. Nyak terkirau ke kami tu tadi. Tang ngena cara profesional dari company kami tu. Dari Asapai Music Production. Madah ngai peninga lagu tu. Nasib kan interview tu berandau tu madah ke sidak ya lagu tu ke di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ke kita bisip jereki boleh halaban ukai namanya ukai kita teka ni ya nanti semua bisi diberi sambut kena kenyak ya
0: kira-kira rezeki

0: Okey, kita bisa tanya Panas. Nampakkah selama buat program 34 Seranyawa nanti yang minggu keempat, bisa tanya Panas ngagai penanyi akan dibaik ngagai konti YFM. Jadi sebenar kita merik dua itik soalan, tahu kah tanya Panas ngagai Maxwell, kita berarti ke break ke tanya Panas tu dulu.
1: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

0: Ianya tadi ni. Tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih kepada kita kaki bergulai dengan kami Bak YFM. Kelebih lagi ke benung live Bak Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okay, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu dikumbai kita sama Nikik Mawat. Nikik ke nama ya? Okay, nama laban ya kena kebang lagu. Semua lagu Mawat di tengkebang ya. Nyentuh ke mayuah bala penanyi. Penanyi lama, penanyi baru. Deka minta gagak ke ya lagu. Kakak terbilang bakal lagu ke gagak ya ke Mawat. Menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi. Nanti nyemak ke penanyi, ke minta gagak ke nuang lagunya, nyawa ya. Nanti sebut jahit, nentu mana ke nyawa. Nentu mana ke jakuknya ni. Nyawa ya kurang lah, kurang.
1: Kurang.
0: Kak non terima?
1: Mayuah mon. Mayuah. Ni ke bak media ramah macam-macam. Ni ke bertelepon, masih tak. Ni ke bermesej. Ngasuh ngagak lagu ke berkenyak. Tang sebedaunya tadi, cara aku beritahu ya. Aku minta demo suara sedak dulu. Ini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano. Ipak tahu kena engkau lagu ke berkenyak ke aku. Udahnya tadi. Asal aku record sedak suaranya tadi demo mimit. Ngena lagu ke berkenyak.
0: Okay.
1: Ngena lagu yang tadi. Udahnya tadi. Dasu aku dengar yang pun baru. Nanti yang ngasai nyak ndak ngam tahu kena ipak yang pun menemu. Ditolak aku sehingga aku berani nolak. Orang namanya tadi mantah sadar nyawa orang. Laban kita mesti atur sikuk-sikuk segi bisik dream poem ya. Ni lagu kelekat, ni lagu teipak ya tengah mengoyanya tadi. Diterima aku tang kak tu satu sah saya ko. Neng kembang lagu kebanyak ke penyanyi bukai. Laban yang ngena jiwa, ngena hati. Enggak semua utainya tadi. Nyentuh kemawatnya. Mai aku recording. Enggak kurang ada tan. Ya benar ya mon. Nanti recording aku. Enggak kurang ada tan kena anu. Nantinya tadi utai ke disebut tadi kekadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude siku-siku nyo kita tengah gak lagu nyo kita ke depan tah ya gak
0: ya tadi ini
1: mayu mayu hati bekenya enggak ke kena ke tai ke bekenya ke nuka ku kelimpah rinya tadi aku meda tahu ke mansi siapa orang tengah suh ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sada ke sebedau tu nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasuh ngagak lagu ke berkata aku meda sida kita anak jadi Mawat jadi kita empu
0: Amat
1: ya nanti Mawat udah bisi ni buah jadi Mawat nanti udah misuel sudah udah bisi jadi misuel nyam ya aku enggak menjadi Mawat indah kumpu nanti aku main lagunya nanti ingat kau selalu nanti ingat
0: lagu kelebih lagu lama nah
1: kelebih kayak lagu Mawat
0: lagu ke tanya penimpung agak
1: tanya kumpu agak hanya aku tadi enggak aku tadi kebanyak jadi orang tengah soh neng kebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peninga degagak aku lagu lagi nyonya jadi nyelai lagi saya enggak kita enggak bedau nadai gantu lama tu kemari bisik ke mansut ke siti lagu bedau tu ditemu orang nyak siti hari utai ke nyadi utai ke nyadi munyi ke kenukudik tu tadi tajak penyabalas sidak Mawat empu kemai tadi mai lagunya bisik ke engkau punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nadai datai batikas ke dekat aku
0: tajak pelagunya tadi kebenarnya mana
1: ya
0: nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat okay.
1: Udah pansut lagu
0: udah pansut ne aku pun pernah nemu
1: lagi dengan gamun
0: nanti lagu Rikin Dresennya gawai tu tadi mayu orang dengan lagunya Bungai Pinangnya okay lepas pun pun kan jadi ukai seminat jadi penanyi tau maga sikuk pengeluar program sari-sari main masang lagu orang tuk soalan bonus tajak pernah masuk dalam soalan ku dah disediakan aku benua Nuan tu, pedak Nuan lah, Maxwell. Kati bakal sikuk-sikuk penanyi tu tadi. Lagu yang mana, nyawa yang mana, tang, ya pen, ndak boleh angkat. Sekali kenyak, bergantung bernasib sikuk-sikuk, bukan ni?
1: Nadainya berpanggai bernasib kebenaran. Nasib tu boleh diubah kita sebedau dah nasibnya jadi bagi kita. Tang ke Arab kan dah ke pihak ya pasal apa pengawal lagu tu nya berpanggai berdrimpo hari pun ke tempo bakal sekedap penyanyi tu tadi berani ngubah katanya lagu drimpo kebuah tu bako lah ngai ke tadi ada bala penyanyi ki tengkebang penengkebang lagu ni ngah komen aku tu nya asal dari hati drimpo dari artis tumpu dari komposer nyampu ya kagik kak ngetan ke style ya te ya kedekat yang pu aja. Semina yang pu aja kerindu ke style kamu nyinya. Tang nadai cukup pansiak nadai cukup kata kita medahnya riset. Begini nyama kajian kata
0: kau. Ya pansiak.
1: Oh nadai cukup pansiak nama titik kedekat di kedekat peninga kebenar-benar ya. Ya semina rindu ke lagunya rindu ke tete dekerindu yang pu aja. Oh kira ke Arab kau lihat muai rundi angkap kenyak meh siti teka patut ditemu kita ndak madah ke kutuk nemu pia tang hari belajar ke Drimpo ke belajar ke rebuk kainya mon aku belajar ke Drimpo ndak boleh ya bakal aku tu rindu ke lagunya aja aku mesti ke ngagak lagunya belum lama munyi kena kaku tadi ya. Munyi orang madah kaku subak. Hanya utai nyakir ke ngaku. Nyak pedih ke ngangkat ke diri nanti semua kita bingkiang lah. Atau disebut kita bingkiang. Atau ke tetap ngau utai ke dikerinduk kita aja. Nggak rindu orang bukai rindu ke nyak. Tang nadai nitiah ke nama ke dikerinduk ke orang mayu.
0: Amatnya. Okey, jadi Siti di media Rama ke suah dibaca. Aku pun kalau terbaca ketuk bah media Rama. Keterubah ya Mamat tadi baru lagu ngau lagu Mat Kelicet mayanya. Kira ketau terus dikerinduk ke orang tajak pen ya lagunya kira kurang jauh kurang lagi Ari Daya Bintang Daya Bintang tu sikit ngau sem meletup lah. Jadi bisik orang nyebut bunyi tu. Mamat kurang ngambil ke de anang sumbong ngau orang namanya Berandau mak begulai manah ngau orang maka ayak di Miss Well. Leban ayak di Miss Well lebuh kami keliak meda fampe bayar sanggup bayar berapa berapa ringgit fampe keliak kan bisik namanya bisik delindung ngau papa ngerasian sanggup bayar berapa ringgit meda fampe ketegal kan meda ayak di Miss Well. Jadi sudah bisik manda ayak di Miss Well nadai sumbong ngau orang nyamai ngau begulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerindang jadi nyak kumain radia ngambil kemauan tu sebakar bakar Maxwell lah kira ke menyamai ngau begulai ndak sumbang ngau peminat uliah dini-dini ya uliah berjalai uliah begulai ngau orang jadi banuan pu tu tadi Maxwell lah banuan pu ke kira ke nyentuh aku dia tahu 20 lebih 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerindang agak bertan sekali ke penyumbang tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang bak dunia pemerindang.
1: Oh, siku-siku artis ke ngerikut lagu kayak kita Iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sidak begulai ngau orang ya, peringa. Jadi nanti semua ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Laban nyok-nyok ngege mawatnya baru nah. Aku sebedau yang aku diang sebab sebedau maksud ke lagu, sebedau ya ditemu orang mayu. Sudah selalu baik kami kulu kili nya tu dah mawatnya tadi. Nya ya terlebak medak bekeni kawul aku ngau bala namanya orang beluar lah. Orang kerinduk ke kita. Engkanya keringat ke jangka kumun. Tang bisik aku nangkan meri aku pesan dengan gaya penyumbuang tu tadi tusah kita. Tajak pun pihak kita tu tadi bisik sekedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbuang. Tang kita tidak nemu hati budi yang engkau ya pemalu kini.
0: Mat kena.
1: Malu kita dah tuai jarak. Bom nuah tu kau bisik abang belayan aku. Kau ya. Malu udahnya tadi engkau minta ampun mak punya buat tu nih. Tusah ke kita inti semua ke kita itu tadi nganggap Drimpo kelalu artis laban kita itu Basrawak nih. Kelalu artis kelalu nyam tadi nyung desembah orang enggak itu nyadi ya. Enggak baku nyau. Nada yang kau sapa-sapa lalu nada yang nuju sapa-sapa. Laban ku tu nadai berdendam ngau orang nadai cukup mana kawal ngau bala ke baluar tu dia penyumbung peninggi ke diri sikit uliah ngelabuah ke kita. Laban siku mesti tendur kita salah atau ke medak sidak ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai.
0: Mat
1: lebih lagi dia tu kita nyong kena media ramai. Umpah ta kita orang ambil lagu contoh aku beri contoh. Orang ambil lagu lagi telefon do dia lagi umpah ta main telefon. Ana dai buah ke sidak ta sebab belahnya.
0: Begini kada. Bergambar lari
1: contoh. Gambar lari.
0: Lah contoh.
1: Amai penyampu madah nadai sumbu. Ada pokok sumbu ang. Ya. Apa nak?
0: Alu tu sih osanuknya nya.
1: Oh my. Ada sumbu-sumbu sama kita pada orang.
0: Pak kamu dak lagunya kurang.
1: Ya kenyanya ada.
0: Ya contoh.
1: Nah, contoh aja lah.
0: Jadi indang amat nak uliah. Uliah ngelabuh
1: ke kita. Uliah.
0: Okey, jadi ya hanya duit soalan atau ketanya panas, bisik ge tanya bukai atang sebedau kita nyaut atau ke sebedau ia nyaut tanya ke nangkan ketua lagi kelebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak breaker tu dulu.
2: Semulai sejalai Gawa FM bab program 34 Surajawa Nintian Ari 6 ngau Ari Minggu sepenglama sejam. hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
0: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga ke YFM bagi pegulaingau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekedar ari penanyi. Berarti kedunia pemerindang kita Iban ke tebal lagi ninti yang ari Minggu ngau ari 6. Okey, Maxwell Flynn kirim saran. Lagu ke pemadu baru di pansuat ke Mawat ari Asapai Production ingat lagu Tungkat Semangat. Siti lagi lagu ke degagak nuan kemawat. Mayu gauran nanya sekali ke lagu Tungkat Semangat tok sambung hari lagu Dayang Bintang. Tau ke bisa cerita yang po?
1: Oh, tisma sedak ya bisa meda video klipnya tadi. Bisa sekedaknya tadi. Madakanya sambung hari Dayang Bintang. Kebenar sebenar lagu Tungkat Semangat tu di gagak di namanya di pansuat ke cale ceritanya ke dulu mon. Aban tu besi de perundian ke kami kira ke kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang sigi tetap Dayang Bintang.
0: Okey.
1: Lalu Tungkat Semangat tu Siti ari lagu ndak sama ya.
0: Oh, ndak ukai bersambung neh.
1: Ukai
0: bersambung.
1: Siti nama kebuah ndak bersambung laban induknya modelingnya ndak sama orang.
0: Ini nemunya bos besar ya kan.
1: Nadai. Okey, cerita Tungkat Semangat tu tadi nyap berpanggai ba sidak kemedak ke pia ya. Sidak kemedak video klip. Nadai ke salah madahnya bersambung ya. Laban nyap tadi ndak ada salah madahnya bersambung. Laban yang bisi berkait. Ya berkait. Tan ada bersambung.
0: Oh.
1: Okey, sambungnya. Semina cerita ya te Dayang Bintang tu tadi nyerita ke induk tadi temu begini kenya lagu cerita sepan ni. Ya tertemu dalam mimpi kah?
0: Ya, dalam mimpi.
1: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Oh. Lagu Tungkat Semangat tu tadi.
0: Okey. Mimpi dalam mimpi.
1: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
0: Oh, mayu mimpi ya tu nah. Ya. Besar serak mimpi.
1: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kenya ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjai Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu ini tadi. Okay. Sudah bermenua do dia. Nangkan kita tadi. Terpedak ke nama tadi? Mimpi, okay mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Nak kena mungkin macam ni? Ngagai dunia bukai.
0: Oh, tang nyuka sebakat dunia ke daya bintang yang tadi.
1: Nyak ko kebuah tu tadi lagu tu di Tengkebang awak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu kira ke diketuk ke dulu laban mawat tu tadi dalam lagunya kira ke setariannya namanya tadi ya kira ke udah datai bandur penyendur orang te tempat te nyelaiknya tadi nyak awak ke puntul ikah nyaja
0: kira ke sebab kita orang panggawa punya tadi
1: ndak aku berani nyebut tanya pinamun. Nyokap
0: pekerjanya ke kaban belayan roh panggau lagelung.
1: Lepas lagu tergagak punya tadi hari imajinasi tau ke hari palaun arun yang megangnya kini kini kadangnya gila gagal lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu jadi gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apa kokonyo matunyo datang langit den kira
0: artinya maya kegagak
1: sambung ni
0: ukai sambung segi ukai nah
1: sambung ukai laban ujung antara ceritanya cerita cuma kita itu mudah cerita ini ujung antara indo jadi ular bedunya
0: kira kebekenya menyan tadi
1: tajak pan pihak peninga dia mon tajak kenya mayo teh jadi kenya dia mayo teh jadi orang ke segi namanya kena ku kita orang ke segi boleh datang ngagai dimensi ke luar bukai nah.
0: Oh, namat. Oh, sekali ke nangkan ketulah bisa gi lagu kesepaka kenyak tau ke bisi lagu bukai ke?
1: Nangkan ketulah kami bisi langgur tau ke namanya tadi. Stop dulu.
0: Oh, stop dulu.
1: Oh. ngetuk-ngetuk dulu engkau lagu ke kenyak engkau Muhammad tau. Udah nyak pulai ke baru, kayak rentaknya baru ga. Anda nak ingat ke kita tapi ya. Ini adalah bekenyak punya. Umbai kenyak ke? Umbai dulu. Engkau ke menuai bekali hai lah.
0: Bekali ya?
1: Lepas udah tu ilah di namanya kuduk kita ya. Udah di randau ke Mesir Indap tu tadi. Bekali ya. Aku tu pulai ngagir rentak lama aku. Lepas rentak lama aku tadi, rentak Mawatnya merentak aku kebenaran tadi. Mawat pulai ngagir rentak aku.
0: Kenyak ya? Okey. Kira kenyak ke Prambu, Prambu projek kau Mawatnya tadi ni. Jadi sepemanja kita tadi ngagak lagu, ngau mega video klip. Kelebih lagi kita mendak video klipnya. Mayuah ngena baju lama, gari lama. Tungkat lemambang bisi mega ya kendur kampung yang tadi bisi utai kenyalainya di lepas kita itu ti ngagak pengawak bekenya kadang-kadang mayu utai nyalainya di bisi utai nyalainya di kini
1: lepas mayanya aku nada enggak sedar syuting tak sedar nusi bisi utai ke nyalainya di ndak untuk nada enggak aku madah ke berani menyamuni kena aku tadi ndak madah ke maya pengawak syutingnya berantu ngkap bisi ke buah bukai kena kita ya cukup banyak. Nanti kita akan mau peringat tahu tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai kenyadi bak kami nada itu kak madah kutainya viral senentang nama utai kenyadi lebih banyak kami syuting cukup kita mampu medak videonya kita mampu medak videonya begini penyelai videonya dalam hati kita selam ke bermamai ke rundian dalam hati diri nama reti lagunya Bermamai. Ya baru kita nemu.
0: Nak bisa reti. Sebenarnya kadang-kadang reti tanya nak nak entang tu dia kan diterang ke kita nak.
1: Tak boleh diterang. Susah kan nerang kamu. Gak ke nyama tadi. Okey okey okey.
0: Okey jadi bisi tanya bekawul ngau main asal tang sebedau aku nanya soalan tu kita ni ngah ke dulu leka lagu video kelip tu au laban utai tu kala di sebut Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu.
1: Apa?
0: Balakan lagu.
1: Ni nya.
0: Breaker My Nasal. Hendak temu. Bisik dalam My Nasal lagu urai-urai.
1: Oh ila sudah nepok.
0: Lagu urai-urai ia akan nyebut tajak pun mayuh main moden dia tu. Agi ingat dia lekal lagunya?
1: Tajak pun main moden dia tu. Anda ingat ke main lama? Nama tu jangan terkurak kena tipu nyam.
0: Ya, terkurak kena tipu lepo-lepo nyam ya. Jadi hari lekal namanya tadi hari lekal lagu dalam lagu urai-urai yang tadi. Lagu urai-urai ni ya. Urai-urai. Nuan nang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya. 20 lebih tahun ke udah tajak permayuh main moden
1: tu anda ingat ke main lama
0: ya namanya dalam lagunya bisi megak ke main
1: pencak tahu namanya pencak tahu main paliya lepo nama tanya
0: kita ke duduk
1: main sandugan
0: ya sandugan
1: main cimuni yang
0: ya cimuni yang mayuh masa main berpencak mayuh ke tadi pantai ke dalam lagu jadi hari leka lagu kedigagak mayanya dalam lagu urai-urai nang ditemu untuk bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya enggak mawat. Ngambil ke untuk identiti Maxwell. Orang bukai pedih ke ngagak lagu berkata.
1: Selentang nyak mun baku lah aku nak ada berani minta puji orang ngai aku minta puji orang badai main lagu tu kena kumpul aku ngai nak berani madah ke lagu aku empat lagu tergagak aku mana sebedau lagunya nyadi dasuk ku dengar

0: sangai dungai dan sangai engkau menua bukai bisik bunyi pantun.
1: Bunyi pantun.
0: Nyuka sama tang sebut yang lain.
1: Sebut yang lain.
0: Hanya yang tadi sekedar hari main asal baka dimpu kendang menua kita kian tentu yang main asal menua diambil. Ni enggak jadi ngambil menua orang ni kesalah.
1: Ya. Nya kebuahnya tadi digagak dicampur kira ke depasuk ke dalam nya tadi enggak kebalas sekedar yang tadi. Sidak ke Landia Berjawang, sidak ke Bedungai Bersanggai pindah. Oh salahnya Jawang menyinya ukai, ukai Jawang lagu nya. Nya ku mesan ke Mamat sebab Mamat. Tu dah nanya di Mamat. Di ana mah dah ke tu Jawang Mamat ku. Okey mak ya. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih macam-macam campur main asal kita dalamnya.
0: Sekedar remain asal kepatut dia tepuk balagu menyantai.
1: Ya ya.
0: Tang nak mayu orang boleh ngakak berketuk ke kelimpah hari Miss Well ke kalak di dengaku lagu ke mayu di kerindu orang setiap lagu gawai ke digagak di bit kimenya. Nimang yata, gawai
1: ya
0: beramban
1: nimang gawai ke tikai je namanya
0: namanya nak
1: berancau
0: tikai berancau puang ya
1: berancau
0: ya, puang ya, berancau puangnya sekedar hari lagu ke bisik nyelit ke main asal dalam lagu kita iban nak mayu orang kuliah ngagak leban sekedar lagu tu tadi ya ndak entu engkeman ba sekedar lagu deh tang ba nuan empu bekeni nuan uleh lagu tu uleh main asal tu uleh dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu bekeni nuan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya misal
1: iya iya ngai jadi dia temu dia gasak main gasak-gasak kenyaja nanti nada senimbal lagi ngai ge jadi nada berurun lagi ndak ge metak nada manah ge lagi nada gentu nemban dengan orang nada terpantau pakti orang tadi. Hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya agaknya agak pansia apa ngai kekumbai ngai kutanya salah dai utanya betul megang utanya mesti bisa berubah lapan baku kai aku sikok aja oleh ningal lagu tergagak aku ndak berani dia muji diri lagu drempo mana ndak tahu pantang besai
0: udah baka dia dah ngagak lagu entarena udah ngagak lagu lagu tu, bisik dah ngasuh orang bukai ninga kenemu main asal bisik ninga ngambil ke betul kini lagu tu
1: jarang indapnya klimennya berasuh ke dulu udah nyetri jarang mun udah nyetri maya suntuk sandat mereka pendap ya nyon nanya bala lemambang gitu
0: orang ke temu kita kelala kita kena
1: abang aku bergulai ngul lemambang. Nyak Nur ku bertanya, engkau kesalah. Menyikir aku dit. Nyau nak ada uliah pemah mainnya.
0: Okey. Nyadinya tadi berkawal ke main asal dalam lagu. Nyadi ya, tu. Kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu. Mayuh macam bansa lagu ke dia terkebang. Mayuh macam tiun. Nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penyanyi kita. Kelebih lagi jam ke dia tu.
1: Nyadi baka ke kena kemuannya tadi ni. Bakal siku-siku penyanyi bisik ngembuan identiti drempo utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempo bisik drempo siti pesan aku anang ngansak diri maik siti-siti lagu bakal nanti semak ke ndak uliah koko contoh bakal aku boleh banding nah. Oh aku tu tadi kak maik lagu ruak ada uliah apa nah udah aku nguji mana
0: udah nguji
1: nyamunyi tiat lagu amai
0: ngenya dina
1: ya contoh ya lah udahnya tadi nak ingat ke nama di kerindu orang anang kita kena ko jaku kita tu shock ke dream pula rindu ke lagu oi mayu orang rindu ke lagu ko tu asmina tajapan ya yempu ngasai lagu kedegagak yang mana style yang mana tang ana nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi utai tepatu diguna tu ah sayau ka lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya kena ka uliah ari orang ke nemu tentang utai tau ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayu hagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya bergulai dengan orang tuai nyam ya ngambil ke nadai semua barang rugi mai kita masuk ke lagu ni.
0: Mat, yo duit makam tanya dia tau.
1: Okey lagi. Tajap pemansut eh nyamai. Ngena YouTube Dreampu penulis ya. Siti pesan aku anang malu ke Dreampu kan agak ngotai ke lagu masuk ke lagu bobar utai. Lagi sempat malu dah.
0: Aku temalu. Aku temalu.
1: Temu rindu ku ya uluang.
0: Ya, okey.
1: Ya, nang malu Dreampu.
0: Ya, amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music. Kelebih lagi bakal sedang Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang, manyo penlebak tentu ya tahu dia ambil kita mes kedak rilalau tadi. Okey, jadi Maxwell lagu ke penudi di Pansu Kenuan sebeda tok Burak Lunak Mat.
1: Burak Lunak au.
0: Au, jadi nangkan ketok bisik kini lagu baru ke dekat di Pansu ke Rinompo.
1: Lagu baru dia tok mayuh de gagak kumun. Ia terbaru-baru bermamai ke selalu dedinga kita terbaru mah do dia dengar kita sedindap dengar belaka ban pelayan tadi nah. Bisik lebih 100 itu ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begigak ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
0: Oh joget baka gigi bujang Sarawak keliam ne?
1: Nadai. Dingami lah begini gaya. Jogetnya bernama Dindang Singa Melayang.
0: Dindang Singa Melayang.
1: Budaknya Siti lagi.
0: Singa Melayang.
1: Agi namanya agi milih lagu kepada Siti agi Dayang Ridu.
0: Po.
1: Kunyung apa? Dayang Ridu.
0: Dayang Ridu. Ini aku kelak macanya nak bisik nama orang nama Ridu. Dayang Ridu. Dayang Ridu.
1: Dayang Ridu. Lagi kan ada cerita Dayang Ridu.
0: Oh, kalau
1: tang,
0: kalau
1: tang lagunya lah. Ukai berpangan gue Dayang Ridu. Ngena namanya aja kebenar ya. Tapan Dayang Ridu tu bersih sejarah. Ia terlekat di batu mu dek.
0: Nggak saya kalau aku macanya.
1: Kita pangan gue namanya nah. Ya, hanya cerita-cerita lama dalam bub lama suka.
0: Okay, reti yang tadi.
1: Mayu lagi kebukai kebenarnya.
0: Sekedar hari namanya cara nuan mantai ke cerita asal. Okay, seminat main asal tu tadi. Okay. Terus sekedar cerita tahu dikumpai nanti dalam jaku Melayu yang tadi hikayat.
1: Atau
0: pengingat tuai.
1: Pengingat tuai.
0: Di tepuk dalam sitik lagu.
1: Oh. Tadi apa lagunya ialah Dayang Ridu nanti ku jadi main lagunya lah. Nya ukai ngenang sejarahnya mengenang kati kemudahnya lagu kita biasa menyah seminat berkenak ke nama
0: berkenak ke nama Dayang Ridu
1: saya ke namanya tidak dikenak
0: kati sekali ke nuan pun tahu ke mawat di asuh nyadak lagunya
1: munyi kena ke aku tadi what kita dah berundian dah anak gue dulu anak gue maksud ke lagu begitu dulu deh dia jadi okay. aku jadi dek
0: bertukar
1: ya, aku jadi dek aku style aku lama soba mungkin ya
0: Pulai
1: ngagai pulai ngagai jemannya baru.
0: Oh pia.
1: Okay. Udahnya tadi. Mayu agak terbuka ke gagak mon lagu namanya tadi lagu kumpu dia tu. Benar ngagak lagu ke penyanyi Semenanjung ni Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-buka lah. Antik jam eh. Mayu halau.
0: Oh mayu lagu gagak ke orangnya sigi mayu. Tang semina
1: lagu,
0: ke
1: lagu terimpu mayu terbuka bisik nyak lagu pisang punya nama lagunya. Eh hey, macam
0: lagu pisang.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi hanya berkawan dengan lagu anti meh lagu baru. Aku nak sabar nanti lagu Dayang Ridu entar kan ingat.
1: Eh anu gua lo. Ngenang Siti dah lagu-lagu terbaru tu tu ialah. Ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Ensinat.
0: Ensinat.
1: Nama Siti lagu Kambien nama lagunya.
0: Apo?
1: Apo eh.
0: Kambien.
1: Kambien.
0: Kambing jelunya.
1: Kambing jelu.
0: Perutai.
1: Ayolah kita dengar yang begini ke lagunya lah.
0: Oh, okay. Jadinya siapa kemain lagunya? Indam po?
1: Indam po.
0: Oh.
1: Penyanyi Insinat yang po.
0: Oh, bisi mengal lagu ke digagak nuan ke Betty, ke suah di pasang kami.
1: Oh, begetil.
0: Begetil.
1: Udahnya lelaki Sarawak berdau. Tadi tau ni?
0: Berdau.
1: Grace, renggu lo. Udahnya bisi Jose Menti, Buta Rangkai.
0: Buta Rangkai.
1: Berdau gak?
0: Oh.
1: Bedau sehari ke nganjuang.
0: Oh, tempat sentuh sandar tadi.
1: Ya.
0: Okey, jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio, kita sama belak nemu di Nia Gawak. Yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kurang jadi pengaturan dau atau ke MC. Ke bisik bala di luar, ke benuang beda Facebook live dia tu, benuang ninga ke radio, ke ngiga, Maxwell Franklin saran, kak ngangau yang merindang, kak ngangau yang jadi pengaturan dau atau ke MC. Bekeni cara sidak ya kak ngiga bisik kontak nombor bisik manager ke tahu ke bisik ulih medak buat Facebook ke bekeni.
1: Ya. Anunya tu tadi. Aku tu nyamai de giga kita tu nada itu berseri-seri lagi lah. Giga kita buat Facebook, semua media sosial lah. Ulih inbox, ulih kita ke nemu WhatsApp yang tadi tahu minta ada bala bukai. Mayuh main umur tu di bala kita tapi si tanya ke sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan. Tiga ngiga aku tiap-tiap minggu nya buang urang kawin mun. Beda urang kawin.
0: Au oh, tetap minggu na. Jarang bisi bisi awak, bisi lapang.
1: Ya ya ya.
0: Tangan awak kita tahu ngiga ya ba sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak ke kami tahu nanya kami ya, lumpur ya. Okey, jadi ya tentu nomadah tadi ku pemeda meda jadual jadual Maxwell tu nyukak nintang minggu ya tu tadi namanya
1: MC belagu.
0: Belagu merindang urang di kangau kurang. Bala kita kedekat nemu di ini pejalai yang merindang gau namanya tadi semua pengawak ya bisik dipandang ke dalam Facebook
1: ya, ba, ba Facebook nama kebuah kungkah do dia okey kengeso kenya kebenaran aku tu bangsa orang terlalik nade tu ingat ku tai kalau mayo tadi gagak hanya ya tadi muda ni ni maya tadi kamu dah oh wah bisik lagu minggu tu pia hanya mai meda ni
0: ya
1: bisik gabala kaban tu madah dai bisik lagu di minggu tu sano boleh gamadah ke kira-kira kira ke madah kita orang putih madahnya orang iban madahnya madah kita baru lah bisik lagu tau ke bisik MC di sana sampai tahun 2027 ada booking
0: sudah booking yang rapuh
1: ya katiknya dah
0: enggak jadi nulaknya
1: enggak jadi nulak ke keadaan tu tadi peningat utai te bisik-bisik gamaya nyekak ka relax kena kurang dipinta embarka ke sidak ya maya rapo kasih ke meda ga tulak baru ga insur ke baru rega lebih orang berguna ke duit magau rekawian jarak
0: amat ka
1: ya.
0: Ka pendak ambek mana ka pendak nyau ga
1: beli manu beli capi ka? Pindah oh. Macam ni kebayar ku tai macam-macam oh. Maka kita selalu ngawa ku tau kenitih ke pengerembai aku dini-dini ndur pejalai terima kasih ya semua kita bertemu dini-dini meet dunia tu ha? Bergambar nanti gambar share-share ngopengan diri
0: okey jadi ada kena tuang ngujung ke randau tu tadi Maxwell pesan tuan ngagai orang ti udah begulai begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada ke nuan dari tahun 1999 nyentuh ke detau ke agi nyukung ngau peminat ke baru ngangkat ke dari baru ada sama ke jako engkau bisi pesan ke sedaya
1: oh pesan ngagai semua kita mari besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang suku mega belati hati kebukai ngagai kita kerindu kelegu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya dah ninggal ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tis mak kita bisi ketemu ke kisiat aku lama soba madah aku oh, kita oh. Anda ada ko dari kupinya ke mon saya oh, mon
0: kisiat ke
1: kisiat kisiat ke CD ke bisi siku nembi asoba mai aku belagu bas murahan dan babai ke kisiat babai ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kami minta enggak jadi ya gempunya ke
0: ini nih kungkang ko nya kelana ya. Semanggang den bisi
1: apo
0: lekat ke keliagi lekat bisi ndor kah nya lekelekan mu kunyagi ngiti giga lo
1: nyat ko kunti nade nade isi aku lihat pama meso aja
0: arinya ketemu ke bisi di ini yang jenis tan pugi bisi itu aku lekat ke dalam dalam tege bisi sampul keliak kereta aku boleh buka kenyar ya
1: ya
0: bisi ku ketemu kenyarnya
1: oh pesan kenyalai itu nadair kalau mesan tu jengkak ko nanti kita bisi bergambar baru aku suba-suba maya aku pergi buat belah dua tau share tag dengan aku buat belah dua bukannya tag ah
0: buat orang-orang
1: orang-orang kirom dengan aku tau ke kirom kita sudah mohon tu ke kirom ke belah DJ YFM dia tu kirom sudah mawa tau oh dia ingat gambar saduk suba maya aku gambar dengan orang-orang
0: keliak keliak lagi kena
1: kuda pesan dengan aku Siti lagi ngagi kita kagi udah hampir suba merik bunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guninya berumah dia lagi simpan aku nya lagi
0: berapa guni?
1: Berapa guni bisa tiga guni bisa ni aku guni besarnya ya
0: mayanya kan pampe
1: ya ya
0: orang berjual
1: bunga terbesi kaca bisa bau wangi dalamnya ni
0: ni nak berjual orang bunga orang maya belagu pampe ya beli orang break ke
1: tiga guna karena patung ambil kena mun
0: mana
1: ya isi tau
0: ni penanyi break orang gede
1: oh mayu lah surat nanti temu lagi ini nak tunggak
0: surat cinta macam-macam lagi betul surat merah banyak ya. Pengingat banyak
1: macam-macam nah. Bau kertasnya ya
0: okeynya jadi pesan
1: terima kasih ha. Terima kasih kepada semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti ngacau orang kena ya
0: ya amat memang bisik lagu sekadar ngacau orang
1: ya Ngacau mental, ngacau lundiang.
0: Okay, jadi terima kasih Hangga Maxwell. Tajak pernah ya tadi gawak tangguleh limpang datai ke konti YFM Iban. Engkau bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bak gliriatis. Lebih ngagai jalan cerita nompo. Ukai berkawal ngau lagu Daya Bintang. Oh. Leban kita saritok sikit fokus dengan lagu Daya Bintang. Lagu SSJ. Tentu ya dekat ngangau baru. Nanti bisik lagi awak. Dur kita berandau bak program berarti diungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur, ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang po tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyadik yang po belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagaya mawat. Akan bisik pesan ngagaya peminat mawat mega jauh.
1: Oh, pesan ngagai peminat mawat bekejap belama mai kita nyukung mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesi salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala artis kita ke selalu bergulai ngoyang mega pesan ku ngagai mawat ana minta puji orang kelalu kita mawat bergulai ngoyang mesti ya ke kongun ya bergulai ngorang kita bergulai ngorang okey kita bergulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya ana ngelakuan ke diri rindu bergulai ngau orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, boleh mana-mana enggak ati kelurus. Nah, terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Dayang Bintang, lagu Tungkat Semangat enggau lagu-lagu bukai nangkan kata ila. Tajak penka besi bekaliah mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
0: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 seranya tentu yang uliah di dinga di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah carta sapa juara barengat semifinal ianya kata inti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Semulai sejalai gaw YFM ba program 34 Serajawa nintiang hari 6 gaw hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai randau gaw balati landia ba industri muzik pengelandia jari ngarang buam ngukir fashion movie adat gaw main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 89.9 FM.
1: Ya, lagu Ri and the New Sun. Hanggau lagu ya Bungai Layu Patah di Tangkai Dai. Ya, baru pihak ke kita, okey. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban ya KGBC pengawak bak standby konti kita. Begulang kau DJ Jimbo kita benung interview setiap muka pemesai KGBC datai lemai tu neh. Okey, anak kesalati ke bandar ya Min kawak tang tu dah pangan tu kira ke nganti ya ndak lama meh merindang wala kita ngau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya lemai tu lemai hari Minggu tadi lagu Anthony Usan Bungai Layu Patah di Tangkai. Terus merindang kita ngau lagu di Sadra Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau. Kedua lagi nginjau lagu Covalent Sampi Aku. Bala kita ke Benombak Rantau Jalan jam kedai tu hari ni kami dalam peringkat pengang kedua. Harap ke semampai berjujimat bak jalai alun ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM. Kelimpah dengan kami mengenai cara online kita RTM Click.

Aku kau belan meja ke 4:49 minit lemai. Sampai kita mengangar ke semua pengawal ke di kerja kita, ke dekat di kerja kita, hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pejalai bala kita. Anak kesalahan ti tidak pangan nganti penduduk di jemian kita ke visi pengawal bas standby konti kita ya bas pihak kami tu aja. Benung monitor jimu kita, benung interview sikup pemesai kita ini. Okay. Berhati dulu gayari kita ungkap ya lemai tu hari pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke upis meteorologi Malaysia kalai lemai abis hujan okey ba sekedar dur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miring Gau Limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke abis di hujan begat ba Kuching Serian Semarahan Seri Aman Serikai Kai Kapit Bintulu Miring Gau Limbang nadai hujan bak betung sibu gau muka gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya gau penglaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat gau penyelap di benua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okay, lagu nang kagatu Evelyn Tina Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injau lagu Inochi Austin ngau lagu ya racun dalam pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua seberai din. Ngagai Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita nun dia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke Canberra bebelah rancan dia disterian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House, Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery itu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuh ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuh ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuh ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

pagi ni ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengkap bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu bertaranja. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A Boy Nuan Seminak Berjerak. Tion ngau leka di tengkap bang penanyi Tompo. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan atau Pak Tepentasi Sematan eh, Bapak Tepentasi Sematan. Lalu kita ke Suai Ngerantai Katinya. Dia mesti tak ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Ngumbai Sidaya True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka kemenangi enggak sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Matan yang sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba gelir wai kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami WiFan segulai sejalai.

bawah FM tu my program Galeri Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama Pak Dunia Pemerindang, lebih 10 tahun dah penyanyi itu Pak Dunia Pemerindang kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Telia Iwan dengan Leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dipedah kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pedah kita lihat video klip lagu Telia tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegangan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkubang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube beberapa 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di BC nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah BC official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: nya tadi lagu kecubah kena kita berperinang kelama itu berawak sedalamai hari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 sedalamai kita rekomendian ke tandu program Lalau Penghidup. Tang sebelumnya kita berperinang dulu ke lama itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, peningat jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datai baru setebulain bala peningat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita berbuk jangkut baru Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya, barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit, labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ngau Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dikena bala rajudah mayanya kliok. Buadat baso rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum keraja, sida asai kenerima setemasa raja nyampu. Bok runia ura judah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenerima orang ti dalam penemu ngau orang tinggerembai takkan usui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sidak kita mega nerima Allah Ta'ala tinyirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, nge orang ti berjalan ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Bahasa kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Tibisi dia tahu nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai gunyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban hari gaya tabi nuan ngak pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan ngak Allah Ta'ala mpu. Nadai milih orangnya padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak mutik Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke mega orang tinggari ke Allah Ta'ala, tigawak ke klesia kita. Menyikumadah tali narai media hanturannya bisup ke, atau ke mutik lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai mutik kurangnya. Tang lebih lagi ke Allah Ta'ala, sudah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam klesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebuh kita medok baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengrindu yang pu tingemun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengrindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinya disuruan, bala Nabi timri ajar, manusia tulis pengawak badas nunjuk setelahnya di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngagai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang ti Arab ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketu megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh jadi seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejakut Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh jadi pederi, teka jadi pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa setelah merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia akan nerima upah dari Allah Ta'ala sebabkan dengan penyuruh nyampu. Buat dunia tu, mayuh manusia ngerja utai ti terbilang setelah dipuji orang bakal orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sida oleh mujur reja pengawak sida. Sida semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebrik, balau ti sebiliak ngau sida. Buat rumah tangga sida. Tindang nadai kalau ayan, buat mua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan berguna pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak tidak kerja di belakang tiswah tidak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setelah nyenio ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tiada kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala tinjadi padri, teka pastor. Amat bala ti masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala ti dekat merik dari impu, gawak penuh ke gereja teka eklesia pan, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai kita tindak oleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemeri teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam mayah menggak besi anak, menggak bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor. Tak boleh juga ada kena belanja ungkus bala di training jadi pederi atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku dari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat jambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk ti penghabis mit deto, ia tau benar berundi yang kena miak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesan Allah Ta'ala. Tang tiap ikut kita boleh melaw tak ngerja utai kena ngintu sidak timin. Kita tak nadai pengalaman, tak nadai pengelandia, tak nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita boleh ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngangidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingin tu, nyaga, sedang hidup, sedang timit, dan juga ngerja penekak Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus juga tahu berunding kebala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sedangnya, bala timit. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil, ada kita itu nunjuk ke ya. Dalam teladan, atau dalam ulah kita, ke boleh daripada orang. Munyik aku madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebob kudus, dia boleh ada pedak. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak akan ngelala Tuhan. Tuhan Jesus yang tak menda-mada, kita kena jadi orang Kristian tu mah, nyadi ke penampak dunia. Nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi udah ngelala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan kuda nyelamat kita, di sembah kita, di

0: Nyalai ngutu program lalap ngidup kita bakal keminggu tu delengkak kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku maik balap peninga, sama dia jenua. Serta lup samping aku, ngagalah talah tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, di penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun nuan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih nuan. Awak kari kami tip tuai setiap berseruan ke nuan, kami boleh ndak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, detuk lo dataik belum lama ya. Amin. Nyarai yang kita ke penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku sampai awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita, lebih lagi berminggu tidak datai. Mupu aku.
1: Ya, peningannya nak kita sama mending ke program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program yang tanduk, nyata tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi, bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbinjingan, lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dapat petik pesan kepada berat KBC dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mending ke tu dulu.
2: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lu.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu Lisa dan Data Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koi.

Ya nyari unjuk peninga kita berarti kapsan nggak betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ke Trubato di tuju kengagai semua bala kaban belayan ke dia bawa tuai rumah Melayu di Nangalatung rumah ke sememakai lebuah maya rabat tuai rumah kana di Nangabaru rumah bawa rumah rantau asam terumah nyandang ulu tekalit rumah munting ulu tekalit rumah kaunselor Binsen nanga nansang rumah jerukan teluak jalapik ngau kebam layan kebukai di semanjai aik tekalit bangkit aik ketiba suung piamga ngagai kebam layan kebukai di miri bintulung kalat abatangikan ngelili seri aman piamga di seruit serian ngau kebam layan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill pasar 1 Sungai Tengah.

Tang Kuching. Laban Julin anak Langkup, Julin anak Langkup udah nadai kemari 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningah pesan madah ke Julin anak Langkup udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026. Dia pesan dia tuju ngagai semua bala kebang belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta data hingga nyenggai ni antu ngagai rumah Lumo 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Pasar 1 Sungai Tengah Metang Kuching. Jadi penerang kesilia tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Baluma 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang kena lumur 017-807-6698. Ya tadi ya peningat pesan tik ke terubah ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu pesan ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 nian tu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bak rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu Danjong Pikilak 29 hari bulan 6 ngagai pendam sutung. Jadi benerang kasih lagi tau tanya ngagai balaya ala baluma 011-405-1127 tau ke ngagai Lina baluma 012-854-4618. Ya tadi ya peningat Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu tu moga Siti pesan ke sekali tu. Dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kapal melayan berumah ragai. Piamga di Iran Sung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin. Jumput di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau. Kebang Melayan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latuah. Nga Kebang Melayan Bukai kena lah disebut nama dia tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit. Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawek. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 29 hari bulan 6 2026 lalu Danjong pagi Siti ngagai penam SDNU Jalai Entaruh Kapit. Yang tadi Siti pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Jadi atau lagi kita petik pesan bukai lebih ke pesan ke bisik Danjong kita peningat ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mga Danjong ngena WhatsApp ngena ngaga lumur 013 862 8422.

lagi nampak orang pesan ke bisa diterima kami YFM. Ia pesan ke sekali itu ia pesan ngeta sulit dituju ke ngagai semua balau kapal melayan jauh tau ke Semak bakal di Nangalaka Beguansung Kerangan Sibau Lubuk Tanjung nang Jagau nang Bat nang Niruk nang Ngungun nang Ngemah Sibu Kenawit ngau kapal melayan bukai ke ngelala ni tu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah tabuah SPS nang Ngungun Sungai Ngemah Kenawit laban deka ngetas ulit niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex ter rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget dan bagi kita ke jauh ya. Yang tadi apninga pengawal ngetas ulit niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ngaga rumah tabuah di SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kenawit. Nya tadi peningah pesan tik ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebagi bawa pengerak pagi tumo pagi pergilah. Jadi banyak jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai pukul 7 bakal selama nanti yang hari minggu kita buka bulai semiang Bahasa Kudus belum nabur ke berita pukul 7:30 lemai lalu pukul 8 malam kita bergulai buat program bergiga entahlah. Ya setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu mayuh tembawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya, peningannya tu setel lagu dari Diana Shini. Jadi udah tu lagi kita reka sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setel lagu kena merinang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Nayak, Claudician Adimiri Diocese, Guluh Kagawai Misa Lemah Itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyediakan diri ngintu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ka aku, salah aku, salah aku, ulia penyalah aku tiba balat udu, nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyari aku, bersemayang ke aku, agai Tuhan Allah Ta'ala kitai.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kitai, ngampun dosa kitai, lalu mai kitai ngagai penghidup di meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami,
1: Tuhan kasih ke kami,
0: Kristus kasih ke kami,
1: Kristus kasih ke kami,
0: Tuhan kasih ke kami,
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Muliakah Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kitai, O Allah Ta'ala, tinengah nimbet, niadi anak angkat, udah milih kami niadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, niak kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu dipada berdiri bapa nampak pemendati berbendang. Nengah Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah Engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja tik kedua bagi 4 ayat 8 ngagai 11 ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya Nabi. Manah kitai ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disaut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau ke ia kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia, ba urung mayatu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara, O Tuhan, Aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ya. Lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Beberekat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu. Urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sida rami gaga sepamanjayari ketegal nuan. Lalu sida muji nuan ketegal pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan timeruan belama ya.
2: Nuan udah ngasuh kami menang. Uleh pengerindu nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah meri kami raja.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngamik ke baka Kristus ke diangkat kari pemati oleh mulia apai. Bakanya mega kita dekat hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri dekat hidup ngau ya. Kita nemu Kristus kediangkat ke hari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ya. Pemati tidak tat kayanya pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidak asai kaya diatunya penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa. Lalu hidup kalah talah dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
5: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambil ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia tibadas.

0: Baca Injil, Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan.
0: Baca Injil Kudus nitiaka Saint Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sida, lebih agi ari sida kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anak lelaki tau ka anda idu sida, lebih ari sida kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, enda tau niadi murid aku. Orang ke ngidup ke nyawah diri deka ngelenyau ke ia, lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku, deka hidup ke ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku, lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia niat orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, niat bempu upah ia. Lalu barang siapa meri ai irup ngagai muridku ke pemadu mit tu, laban ia murid aku. Engkau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bila meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan niadi anebiak Jesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal ari Tuhan. Laban Jesus kala bejaku ukai kita kemilih aku dan aku kemilih kita, lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engau nia kita dikanggau dikenah niadi anebiak Jesus ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nyadisiku ari anebia Kristus, kita dikanggau kasih ke Tuhan, engau diri sama diri. Jesus kala bejaku, rindukah Allah Ta'ala nuan, engau penghabis hati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua, yahnya, rindu ka panggan nuan, bakan nuan kerindu ka diri. Dalam baca Injil ka saritu, Jesus madah ke orang kerindu ka apai tau ka indai sida, lebih agi ari sida kerindu ka aku, endah tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ka anak lelaki tau ka anak indu sida, lebih ari sida kerindu ka aku, endah tau niadi murid aku. Nama reti ari jaku Jesus tu, nama kebuah ia ngasuh kita, anda kasih ke diri sama diri, anda. Dan Jesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia ngasihka perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kita. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kita. Engau tu baru kita uliah kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak ngau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana. Engau nadai berbeda serta nitiah ka peneka engau atur Tuhan. Engau niah nitiah ka anembia Kristus, kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerak hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan leka lebih agi gerak hati ngagai kita, lalu niri kita engau nimet engau mulia ia, bakah keudah dipadah uliah Jesus badalam Injil kasar itu. Bapang hidup anembia Kristus, nadai endua kita berkira rangkah tauka arapka pemulai tiap kali kita deka ngaga pementas. Lebuah kita dekan yadi anembia Kristus, Saint Paul ngajar kita babaca kedua. Ni alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. nabeka kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitiah ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kita semayang aku pengharap Rasul, aku arabka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia, lalu arabka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, tedi kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke serga, lalu duduk basepia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, sawo murang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti maruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat, nya alai kita ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Ta'ala ke rindu ka kita.
3: Kesemua orang kau dah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Yesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke ketuai menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang Kristen kau dah nyerah ke semua reta sidak ketegak nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke pengaga kita ke ngelalu merek perangsang serta nyukong pederi ke baru nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai nengau penghidup baru dalam baptisa kami liadi anak lelaki engau anak indu nuan dinga kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami nimet nitiah ka anak nuan ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadih ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan, kepuji ngau mulia nama ya, kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. O Allah Ta'ala di dalam nimit udah ngamatkah penyadi penggawa anggi misteriah nuan, kemendal kami bersembayang. Nia pengawas ti ulia gagah kami dalam melah nuan, tau dipedah arwah. Bempuka pemari kudus tu, ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristia kedua, Tuhan engau nuan,
2: lalu engau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami, selalu engau diseberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus, Allah Ta'ala ke meruan berkuasa, ningga Kristus Tuhan kami. Ketegal pengasiah ke kami tikia, Kristus gemaruh ke diri, lalu diada ke induk darah bungas, awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang. Ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti berlama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup di meruan. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan berlama-lama.

0: Tuan dan amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, ni alai gagah kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidah, ngambil ke tahun nyadih ke kami, tubuh engkau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekai, ia empu, ia tamak ke dalam pemerintah engkau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu nyua ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah ni amagama yang makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang nyua ni gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkan dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan wan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami ngindu, pengawal mulai ke pengingat, pemarai engkau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan, roti penghidup engkau calis penyelamat, mari terima kasih ya laban nuan, udah ngumbai kami arwah, bertunggah mua engkau nuan, lalu melanuan. Engkau ati ensuru kami bersembahyang, ngamika kami tinggami bagi batubu engkau darah Kristus, tak bergumpungnya di siti oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngegai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leon, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat indah Allah talang, ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sedar rasul tadi berkat, ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah, sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu ngau ia serta dalam ia. Oh Allah talang apa itu pemadu berkuasa, dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ngiduan, datai ke selama-lama ya. Amin.
3: Daripada penggelapa selalu ditempah uliah ajar petara, kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyai, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemai seumur penghidup kami. Ngambilkan oleh yang ditolong pengasih Tuhan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang engkik Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengharap gereja Nuan. Lalu Engkau mana kemendar ke ia pemaik Engkau penyeraku penitia ke penekan Nuan. Hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu Engkau kita.
1: Lalu ngaruh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala.
1: Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur nuan datai. Tang sebut ajak jaku. Semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah komunian. Bersembayang kita, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih nuan, ti udah dianjuah lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup. Oh Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai nuan dalam pengasih ti meruan. Kami tahu mansutka buah ti meruanka belama-lama. Hingga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau roh Tuhan.
0: Awakah Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai engkau anak. Engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Malam Mai Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM hari Minggu 28-26 tahun 2026. So, batu batang berita. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabak ke dekat di Bantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit nyedia kepalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi itu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat di Bantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Ado. Tunjuan kaum perambu berjalan ke pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiaknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau Maya Pengerami Recognition of Inspiring Student Excellent bawa Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri Baupis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Sri Azalina Othman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penduduk, nyedia ke perambu ungkup pengawak masyarakat baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedar pengawak perambunya diatur. Perintah benuang perambu palan pengetah peniau baru di Beruruan Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemasang ke baru gunturung berumatu berguna benar. Dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napi penanggul tusur tanah, kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik, ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah sudah nentu ke kandang dur, urung 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, maya nemuai gawak ngagai Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di peramunya. Bapak Karabukai Dato' Sri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit dia tu dah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru Sekolah Tiuda Jai ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit, mungkur pengawak ngagak dua blok bangunan paringkan ke disikap ngau maiwah perangka guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantang ngagak 260 ekor miat, ngau 33 ikut pengajar, lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar, belajar ti Likun serta Manahagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerambai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai semina bawa sektor pemakai tamaga mungkur sektor

servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mai hagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandiak klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nibiak miat ngau pengelantang raban bangsa. Madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke perhati. Tu nyangkawam pengelantang runding ngau dur gawak ti mana hagi. Pemansang muda Malaysia dalam bidang kejururawatan kuya mesti ditegap ke agi. Perkara tu, ukai semina dikenan angkup guna sistem pengerai menua tang menerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau menjadi pengerami Hari Jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita Hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penama Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis antara menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesamayuah agi berkena kemaya bengkah prosedur tau katur di Persa Immigration. Ia mana keperintah benuang mansiak pengawak menjalai ke inisiatifnya tiudah di kemeran kebab menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia maksud ke jakunya berpengerami jeti Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berindia hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, masa mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Palima Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia maksud ke jakunya berpengawak dutua program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabak dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Musa Mayuah N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mengukur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai dari pengawak Mike Raban Nibiak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program yang aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermoto menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngau Raban Biak dalam aktiviti di Mike Penguntung ngagi sida. Caranya mega oleh nagang sida ari ke teparu ngerja mayuah macam penanggul rama. Seikut lelaki babadi nyawa bak penusah babadi bak jalalun bak kilometer 10 jalai kota Semerahan Asajaya pagi kemari.
pemangku kepala polis belia Kota Semerahan DSP Barry William ada ke penusahnya nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benung dalam jalan menuju ke Kuching. Van kedebai ya dilantak sebuah kereta bangsa four wheel drive tidak tai arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Driver kereta four wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat di bantai ke tahun baru tu ilah. Ngemansang ke baru gunturong peniau baru kapit nyedia kapalan pengentap peniau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mewah dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendeng ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung Rebeliak Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nak kami labur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Ya, buah hati di rampas orang cerita lagu dari penyanyi lama kita Andrew Bonny James. Jadi sudah tu lagi kita rekod mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam tang sebelumnya tu setiap lagu nak menerang kita ya.
1: Kita rindu dengar kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Pergulai dengan kami buat bagi kentelah.
2: Dengar keseluruhan pergulai dengan kami buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
2: Okay. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi keperhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak Y.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi kan telah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalunya harap ke kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC radio. Kita mulai buka selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai bawa ujung bulan 6 tu bawa ia ke penudi dia aku ngelatai kentelah dia dikirim ke kita peningah. Mayuan telah dikirim ke kita peningah minta ampun dan nyemak kandak uliah di kenatai ke aku magang bakal ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke terubah ke dikirim ke peningah. Jadi teratu di kirim ke IGAD lama entelah tu dah dikirim ke ya tang berdau sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke terubah bunyi tu ndu darah jawai ndu uli makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pilai ndu uli berjalai ndu darah luluang ndu makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kita kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggak sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh panjai lulunggak tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan. Ya kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai, nduk uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai, yang ujung ke pilai, nduk uliah berjalai. Nduk darah luluang, datuk makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung, nyak tau ujung ke pedis punggung. Lalu lungguang, nduk uliah duduk nyerungkuang. Jadi menua ya, bisik bulai ngau kitai, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak, sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Hanya tadi peningah, entelah kita ke terubah malam tu. 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Ya, jadi kita ada bisik peninga baru telefon. Kita terus ngagai 0822586333 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Mana ada bayar-bayar?
2: Oh, bayar-bayar.
0: Hah? Hari ni tak?
2: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
2: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang?
2: Senayau kan Senayau.
0: Oh, biar. Oh, ukai.
2: Jawa.
0: Jauh nanya tadi bayang-bayang ko ya. Jadi ulu lungga tadi sayau semena nitih pulai nurun emperan. Ah, kati ko bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya kita ngage peninga ba 258634 ya. Hello. Oh. Pala baku ngka bisik kini balon biar apa baru tu nak nemu retin telah. Tau kesida enak nemu reti ulu lungga ya. Jadi ulu lungga ya senimbal ngau sawat ya. Ya kita ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam, Cik.
0: Au, selamat malam, Cik.
3: Au.
0: Si ningal lulu enggak tadi?
3: Au lagi naik. Tanduk baru panjang lah tadi.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
3: Au. Jadi apa tadi? Sayau nyak manyau.
0: Au sayau nyak manyau betul? Tanya.
3: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah.
0: Au manyau ndak uliah. Tanya.
3: Makai.
0: Makai betul?
3: Daun.
0: Nah,
3: daun.
0: Au daun.
3: Nah, nak kena nujung.
0: Au daun.
3: Kekin kelan sini nama.
0: ukai. Bisi bangsa daun tu.
3: Ah, nyok kena ujung nyok dia kena benda mu. Lak kurang nyambo ujung dia.
0: Apa pihak?
3: Au. Au. Nak nyok je benda balik dalam rundiang kau tadi.
0: Au, ya, ujung ya. Au.
3: Lak kurang nyambo.
0: Okey, terima kasih, Cik. Nyok ya betul balap ningau. Au. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyak kena temu Cik tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena bok ya. Dah bisi peningau kita 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au.
4: Oi, kau putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan. Au tu udah teduh.
4: Udah tu, udah teduh.
0: Au. Ngelalai kenapa tu Robina?
4: Saya nyak mayau ya.
0: Danya mayau nama deh.
4: Mayau saya mayau semina. Mayau nunga mayau na uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
4: Emperan daun temeran nak kai daun temeran. Temeran ka?
0: Okay.
4: Okay ka?
0: Okay.
4: Ada yang tu dah ingat tadi tu dia pun melesir.
0: Okay. Ya tadi daun nama ko Robina tadi nah. Ya kita lagi bisik peninga ba 258634 ya. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini ping tu.
5: Ya.
0: Tu nemu lagi pelabak ko.
5: Pelabak kaja motor.
0: Ya, au. Sambung. Ngi ucek.
5: Ngelalai ke anu nya namanya kene ugalo. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
0: Daun daun nganggam.
5: Anggam.
0: Anggam nah. Au.
5: Ya.
0: Au ni teka kumbar.
5: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi li deh.
0: Oh, patut.
5: Tapi ya makainya mabuk ayo getar-getar.
0: Oh, iya.
5: Beliwer lu mabuk.
0: Oh, okey. Ala banyak.
5: Kita tahu makainya.
0: Oh, kita mesti tahu.
5: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung, kena mulai undang.
0: Ni saya na.
5: Nyamai ya, manis.
0: Manis.
5: Nyamai ri cangkua, setiap kau.
0: Oh, nadai banyak bom nua kamu.
5: Pes minok mayau, dah tahu makainya.
0: Piak na.
5: Babi nak tahu, kue nak tahu.
0: Oh, jelau, nama ya jelau lah.
5: Tahu.
0: Okay, terima kasih Neping.
5: Sama-sama.
0: Ya. Tadi peninga ngelalai ke mayau ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngini teh kebasitim nual te pelabako au yang mui kena peng daun tau tumbuh bak tebiang air ko ya bak menoi le bak menoi lo bak menoi kami dan ada daun tau nyalaikun anmu au jadi ni teh penerang di tau daun ganggan tu setiap bangsa utai tumbuh bak tebiang air ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke cukup nyamai kumong tu bisik utai hidup ke sebaka peniau ngau lelita tayam mit hari lelita kumong tu semina bisik ba ai masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita tik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke ucek seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang berkumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang berkumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikal pulai kudah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai, medok buruang ruai, inggap bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai, minta ambai pulai. Kau udah tersat pajalai bak madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung, inggap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung, inggap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung, ngangau ke karuang berada nikal pulai, ke udah tersat berjalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak, tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Teh. Amin tu hari kucing.
0: Oh, lama ni dengar nak. Oh, ngelalai ke lama tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Ah, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Oh ya. Dia sambar ke orang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain tu nak tu tau tang ngagi orang ke ngemberan kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kenadai dalam sapat nanti yang kena sapat ya tiada yang kena sapat kenadai kini tu tau au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang tu dia tiah ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai kita mesti medak ya hanya meh kerumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi peningat duitin telah udah muncul di kita terus ngagin telah kita ke tiga yang telah kita ketiga menyitu aki puntang raga nanam buah mangga dulu belanggu berbuah nyenggenda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah kedundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menuanya bok kampung bergulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggok teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang genda dudi pansut bunga aki singalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempung jadi menua ya berkampung bergulai ke jelu lutung bok matang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggok teluk sengayan. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tu ni mak guyap tu dah. Au. Okay, ngelalai ke langguk buan. Au.
0: Oh, ukai langguk itu. Buan tu tu ukai langguk ya.
2: Ya buannya gadu dulu belum kuam baru yang ngembai ke bungai ku kami langgo ya nya ditau.
0: Oh pia au. Ukai langgo bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak kau orang nembuk ke lagi ke.
0: Okey, terima kasih Ren. Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nebuk ke nginurin tu tadi awak. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina. Awak tembuk ke nginurin yang tadi, ngelalai ke?
3: Kayu buan, kai.
0: Kayu buan, ya, betul.
3: Buah, apa ya.
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, tadi Ren awak, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang di tu. Ya, semina nyebut kayu buan. Terima kasih. Kita berarti ke nanti kalau medak buah buan. Jadi, kita terus dengan telah kita di keempat. Telah keempat tu bunyi tu. Duk darah lentok, tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima. Dia ya tau buta, laban udah disumpah ki kita punggak. Duk daran dun dak tau nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun. Dia mata ya ke rabun, dak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Yang tadi kamu nyelalaya, lalu menua ya dia kitai dia mehya, kadang bisik kadang nadai. Ululung gak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah lalain telah kita iti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Tak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta, laban udah dia sumpah haki kita punggak. Nduk darah nduun tak tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ia ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia mehya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, Haji Baru, Cik.
0: Okey, Cik. Ngelalaikan?
1: Orang mali danam beban, ya.
0: Orang mali?
1: Nanam beban.
0: Beban, ukai.
1: Okay.
0: Okay.

0: orang malina nan beban ke uce ukai. Kita terus ngagai pininga ba 2586 33 ya. Hello. Nama ndak kini penyalah arus telefon tu. Ya tahun uji baru ya. 082-258-633 enggak 082-258-634. Ya kita terus ngagai peningat baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ni Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucing Serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Itu uji apa tu?
0: Uji apa? Oh?
1: Orang maling yang capan.
0: Ah, nyak betul betul. Orang maling nganyam capan. Ah, oh. Okey. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peningau. Orang maling nganyam capan. Tunda aku nemu cerita tu lepas nanti di pada kedi tu tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai bergulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku mai kita berhati ke baru. Iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita Richa Rami. Di rumah panjai mulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Dah tadi menyelalai telah kita itik kelima ya. Kita terus ngagai peningkat tu bawa 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Awa.
0: Oh, betul nar. betul menyak ngelalai ke Suez Api Karan atau ke Suez ya. Lampu Karan. Oh, okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama. Ya.
0: Setiagi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan telah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita bukai besi entelah, besi nyimpan telah, besi udah ngaran telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucung munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Menua petara. Dia kita dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya, menua tu menua petara dia kita dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bisa peningat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningat tu dulu bawah 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: mana hari di Bakun, apa jang?
2: Hujan berberes tu.
0: Hujan berberes. Aku nak ngawak nama nak kudi.
2: Nak
0: ke? Aku. Okey. Ngelalai ke nama tu pejang?
2: Bukan ngelalai kepala orang udah buban.
0: Kepala orang udah buban.
2: Aku.
0: Betul menyak? Ngelalai ke kepala orang udah buban. Aku. Okey. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta ngi apa jang tu nanti abisik bertelepon. Ya kita ngagai tak ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil besi dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih malam main gagai usup Arab kepsi mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup munyitu. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nti jengayang bujang ganggam tepedak ke nyak dia ia balat geram lalu beguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi ari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung tingkah bok kurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung tepedak ke nyak. Dia ati ia balat manjuang, lalu berguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujuang. Dia yang sepi ari kudi, balat linduang, ayuang, dok nemu pengujuang jalai mansang. Jadi menua ia, dia langkah umai rumah panjai, dok kalak tikik temuai pulai ari, ulu lunggok, uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usup akun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengaya bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung tepedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu bergoy-goy ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudik balat linduang ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulari. Ulu lunggok uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegap nih ngatuk 258633 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya. Ya, ya, ya. Di langkah umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya tentu nak dengar. Laban dia ada tu menuang masang radio. Kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Hello, selamat
0: malam. Sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow, dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai peningat 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Boy.
0: Oh, ini boy. ini boy. Ini tu Aris ibu.
3: Ya.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu ini boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih ini boy.
3: Okey, bye.
0: Yeah. Udah mujur dia temui ni boy hari sibu ngelalai ke bubung tikus diberi umpan. Ya tadi peningal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah dia dikirim ke usup akun. Landak entelah kita ke sekali itu sungai pansai landak lari ke ular, juak berjuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua antu menua petara, menua kita menua ya ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai, anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru sungai pansai landak lari ke ular, juak berjuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita sudah mujur ngiga 8 itik telah atau 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Ti habis ini ngah. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang ku pan pedias gani ngau tai nyu ceret-ceret. Hello, selamat malam. Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ni ngah dek betul berusia mimim.
0: Okay.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang bertenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang bertenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ngah baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai siku lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa itu? Mauji tak? Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati kak? Bubut nyabak
2: korang? Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni

0: Anang bekuntau ko ya, takut ndak berani parai.
1: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai, kuai ka?
0: Ukai.
1: Ukai?
0: Ukai.
1: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
1: Ningan nyemuni hikai tanya tadi nama tu.
0: Sungai
1: takut,
0: pan, sungai pansai landa, landa lari kular, jua berjuak lubuk, jua lari kacarnya, menyelalai pandau, menua ya, lulungga ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
1: Aku kira orang mucau ke orang mabut, orang pantau tai.
0: Okay, terima kasih. Ya orang, segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Ujian kita ngagai peningat tu berdua 586. Ni tu ngak deh. Nyolin nyau baru. Nanti ngak tau bertelepon baru. Oh. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, Puspa. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok kentelah.
2: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Oh, ya. Ngelalai kelama tu kan? Anang bekuntau, takut.
2: Anang bekuntau, ukai orang igau.
0: Orang igau, ukai.
2: Ukai orang?
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
2: Oh, lah terlalu lagi igau bareng.
0: Okay, terima kasih.
2: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senar ke ngigak tu neh. Kita ngagai peningah tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Mari tak tahu tu
0: dia. Hari tak tahu. Orang tak tahu.
3: Augustine tu. Augustine dia tak tahu.
0: Okay. Ngelalai ke nama tu Augustine?
3: Selama aku nyok orang ngisah padi nyadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabaran saya tak berau matu. Tukai berau. Ukai ngisah padi.
3: Okay, jajak kali je.
0: Okay, sama-sama.
3: Okay.
0: Ya. Bisa kawal gua berau tu, tato ukai berau di tu.

0: Ngagas si kode gip ninga 2586334. Hello, selamat malam. Hello, hari ini toh? Nye, radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peninga tu 2586334 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peninga tu 2586334. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ini tu
1: ai. Okay. Orang Girau Pulut jadi rendai
0: kan? Ya, nyak baru betul. Orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ini tu tadi. Pun tak terpadah kena mother info tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut nyadi rendai. Betul nya au. Terima kasih ya tadi peningau dah mujur di temu peningau kita. Abdau sempat nanya ke nama telefon udah di lekak ke ya. Nya tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 bunyi tu. Tinggal mana-mana abdau kita telefon kita au. Kayak kita lambat nganti dan nyalo lekak kita telefon rugi ngapa. Radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk gi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur besipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh muntik ngi berada lebu ngantik. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudik awak ke ari baduk agi berbalik jai hujan nelian. Labuh membesik, tang kapok kudik ke baduk berbalik jai hujan nelian.

0: Dan labuh memesi. Ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensi empeleman gemian ikan pelasi. Ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tintil lubang nsiang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ululungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebarun telah kita etik ke 9 tungkat buluang kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur. Bersifat baka pukat pelawak Jawa. Tungkat buluah munti ngi baradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuah memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nalian labuah memesi. Jau ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasi ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang uang di tinting lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ululungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Au.
1: Hari muka tu.
0: Hari muka tu ne. Au, alu sebut ngelalai ke?
1: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ah, ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Ngelak kurang ya?
0: Oke, okay, terima kasih ya. Saya kuda lagi peninggal kita. Badu 58633. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo.
0: Halo, hari ini.
2: Hari ini.
0: Hari ini itu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi. Halo. Tu saya kuda lagi peninggal kita. Badu 58634. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam. Halo. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
2: Au.
0: Ukai. Ukai.
2: Ukai. Au, okey.
0: Okey, okay, terima kasih ya. Lulungga eh tadi peningah, betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningah tu, 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Rubina, sebut ngelalai ke nama?
3: Manang Bebiau Beraban, ukai.
0: Manang?
3: Nya Lemambang Bebiau Beraban.
0: Oh, ukai.
3: Ukai ga?
0: Ukai.
4: Lemambang Bebiau Beraban, Lemambang.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kini ke pengujung nak ada nyawut awak. Kadang nak ia ningal ke radio, nyak yang ada ningal ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Hello.
0: Kakak Munyi nyawa jana.

0: Ya, kita terus ngagai peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Bertunang yang ukai tiang.
0: Bertunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay. Out. Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat yes. malam. Hello, selamat malam. Hari ini tu. Hello. Biar aku ngorak di ni, nyana. Ya, kita dengan gay siko dagi peningau 258634. Baru datang bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Oh, hari ni, wai?
2: Hello.
0: Hello, ya?
2: Ah, hello, selamat malam.
0: Oh, oh. Alu, alu sebut dia. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, orang bebiau pengabang tu kan?
0: Bebiau pengabang. Ukai.
2: Okay, okay.
0: Okay. Cikgu, cikgu juan tu nah. Oh. Okay. Oh, okay, okay, terima kasih. Ya. Okay. Oh, lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peningat kita ibu 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari muka baru.
0: Hari muka baru. Aw, oh, lalu sebut.
3: Nama record sih nak. Dia berpangan nak kejadi namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubinya.
0: Okay.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai. Oh. Oh, ukai. Udah kurang kah?
0: Oke, okay, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peningat kita. Eh. Hello, selamat malam.
4: Udah ke merampau bufangan.
0: Hello, hari ini tuh?
4: Halo, hari betuang tuh.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tuh deh?
4: Ukai, ngelalai ke orang ke merampau bufangan ya.
0: Ukai, nadai kawal okay. Orang ke merampau bufangan tuh. Ukai. Ukai.
4: Okay.
0: Okay. Okay, terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Baru beska. Nanti apa tu
0: kita? Okay. Kalau antelah tu sebab di lalai tang, anda sebakau je lah yang lalai ke ya?
4: Ya, orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan, ukai. Ukai.
4: Tak. Oh, kurang dulu. Nama saya jam.
0: Okey. Terima kasih ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peninga tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
5: Malam hari kena wiat.
0: Hari kena wiat nah.
5: Ukai ngabang ke pengabang bela YB nya.
0: Ukai.
5: Okay. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu mas telah tu au nanti tu ya siku ki peninga. Harap kemujur mas sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Ada dengar aku ya. Aku tak dengar ya. Lekak ke dulu. Mentelah tu out. Ngagak kalau lama. Nanti nyemak kita tulis ke. Sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngagak entelah ke sekali itu. Entelah kita etik ke 11. Nen telah ke 11 tu. Bunyi tu out. Pukung manyik lalat. Nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat. Ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Mpukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang. Ndak nemu, ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang. Niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Yang punya lalai ya. Jadi menua ya, di pasar alai kita ngalu membeli barang. Di rumah panjai kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalai yang telah tu. Empukong manyik lalat nepan di bungkong kayu lensat. Awak ke bungkong kayu lensat ndak temu menarat ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukong manyik lelang nepan di bungkong kayu tapang. Awak ke bungkong kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lungga selalu nyebut aku Anang Nganu. Selalu nyebut aku Anang Nganu. Ha, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai kenama?
6: Ya. Kamu, baju kamu tusuk rindu.
0: Oh, ya, baru betul. Baju kamu tusuk
6: tusu
0: orang rindu. Okay, terima kasih.
6: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas ngalai ke baju kamu tusuk orang rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apa indun di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apa kiai anyai di serikai. Da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda. Da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang. Nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemuso. Goreng sarang kemuso. Berarti kebaru padang bilun ge sida apa induan di bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai ge sida apa kiai ayai di serikai da kalau di ancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemuso. Goreng sarang kemuso. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam baru.
0: Au, okey, Mak Ping, ngelalai kah?
7: Kena yang orang langsung.
0: Kena yang orang langsung. Au, betulnya?
7: Ya.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih
7: ya. Ya.
0: Kena yang orang langsung. Nyentuk namanya lalai nah.

0: ya kita terus ngagen telah ke sekali itu hari usop akun buah lampawong labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kesaduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu ke diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi engkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk diraga. Diraga sabat naruah puak tepuk diraga. Ku berarti amat kita berarti kebaru. Buah lampauang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuang ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai. Ngau cungai jari landai. Wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuan sulai. Nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk diraga. Sabat naruah puak tepuk diraga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang dengar ke radio. Nyalain nak dengar lebah aku ngang. Nanti kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon. No? Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Malam besar tapi kelulungan dari
0: tadi, au. Sabat naruh puak tepuk di raga.
1: Sabat oke jerat.
0: Ah, kata kah?
1: Sabat oke jerat.
0: Ukai.
1: Kena.
0: Ukai, au.
1: Kunjuan yang jeluk rak, apa tu?
0: Ah, kata kah?
1: Kunjuan yang kelulungan jeluk rak, na?
0: Ukai, ukai.
1: Kena, okay, tak kuli kan? Okay.
0: Ayah, terima kasih. Ya, kita terus ngagai peningat tu, 258633. Hello, ya, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Oh, lu sebut ngalai ke nama tu?
2: Ukai ngalai ke bukan pelawak kah?
0: Pukat Pelawak, Ukai.
2: Ukai, awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: setelah kita ke 9 tadi pun lalu bedah uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tahu sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun Mal 8634. Hello. Selamat malam.
1: Selamat malam baru peska. Widi baru suka.
0: Ni.
1: Kita kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah? Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat. Danya naruh puak tepu di raga.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh. Ukai. Ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat nyumbuh.
0: Kulat nyumbuh. Ukai. Ukai. Terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu tadi tu. Baru tanya aku tu.
0: Nih, rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku kata minyak aku sih nungah mimi ululung lah tu deh.
0: Apa ane? Au.
2: Ngarai ke kulat nama kati ululung lah tu deh.
0: Sabatnya tadi kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Nasib nane. Betul ya, ya. Sebastian ngalaika kulat ya. Ibu anak tahu dempak.
2: Ya.
0: Terima kasih. Hanya tadi pinggang ngalaika kulat ibu anak tahu dempak. Yang tadi yang telah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu kepnudi pelebakun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi siti telah riusop aku nak muja di giga kita tadi telah kita titik ke 9. Lalu tu telah kepnudi. Telah kepnudi munyi tu Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bagadai-gadai pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Lepas udah diburu aki mana matai. Berlupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu di pedak, dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertugung tau ke mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak. Dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertugung tau ke mai palak belau. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Malam baru.
0: Okey, Sebastian, lalai kenama?
2: Ait, ukai ait timba pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
2: Ait ke timba apa pelau?
0: Ait ke timba apa pelau? Ait timba. Luang nak ke mai palak belau entar dah. Betul punya. Ai timba bak perau.
2: Bak perau.
0: Okey, terima kasih. Hanya tadi peningah sudah muncul di temu Sebastian baru ngelalai ke ai timba bak perau. Jadi untuk peningah tu mah nak program ke entahlah kita ke sekali itu. Terima kasih yang guys semua kita bertemu baru lebuh maya bukai lalu ngagen telah kita ke bedau sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali itu kita ngau nak kuliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lama ke pukul 9 malam kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, ninggal ke kita engau lagu tu ngerti kita ke bertemu baru.

isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994 Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidak udah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kenang pun ke awak pamerina malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Selama 3 jam tu lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Kalian nak maka selama bertusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita ada ke mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nabur ke Berita Malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu macam ke penuri lagi bergulai program lagu-lagu country and western ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke Aku Boleh Penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi.

Bala menyadi dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita ingat apa di surga. Terima kasih Tuhan. Laban ke sekali tu, enggak peluang tu kita agi boleh bertemu. Agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai ke dikumbai orang jayau. Utai ke dikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak manusia tersat, ketegal pengerindu kengelui ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu, siku-siku orang nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuah, nyak ke suah ngasuah, manusia tu tersat. Lalu yak dijayau megak, bebalik nyadi mensia kesenurut serta tuyuk. Kesaksian tau ke cerita kerka dikunsi kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu. Bisi benar berkait ngau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunsi ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk, lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah, seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar, siku lelaki kemana benar, ukai semina mana gamal tang muka mana, mana ulah, mana perangai. Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngalona. Ia mega lelaki kemana amat ngalona. Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke. Ia tu bisi ati ke Lona. Ia nadai kalak madah kediri. Bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya mengasuh Lona tu tadi. Ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat. Lalu ia megak nang seminak kak ke Juni tu ajak. Tang Juni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Juni megak nadai madah kediri. Sedua ia tu berpangan, bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Luna tu nang kerana mai ke Juni. Nadai kak kelaki bukai seminak dekat ke Juni. Lalu yang gai Juni tu di empu induk bukai. Luna tu ngai Juni di empu induk bukai. Jadi Luna tu kebenarnya kitai dayak keendang megai pengarap Kristian. Tang Luna tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik gokaban belayan sedak Luna tu mayuh

masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh mitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Juni. Bebidang kau Juni laban Juni tu siko lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Juni tu siko ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siko ari urang tek ngemerat ke pengawak bak gereja lalu mantuk pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai pengarap Juni tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran Ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran Ati ke Juni. Luna tu nyau tesat jalai nyau buta Ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran dia ke Juni. Ketegal yang gai lenyau Juni. Ketegal yang gai medak Juni jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke Ati Juni, nyambik ke Juni untuk madah kediri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia siku, bisi siku. Beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatup urang jadi. Lebuh Luna tu ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak. Landik nyatuk orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak. Ngegendur beliaunya. Lalu dibaik ya gambar seduaya Juni. Diasuh ya adu ke beliaunya. Baik megak uti bukai ke. Dipintak beliaunya. Dikena nyatuk seduaya Juni tu tadi. Jadi udah pulai. Udah pulai hari beliaunya. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngobat Juni tu bak beliaunya tadi. Luna tu endang nganti Juni berbalik Ati. Ya nganti Juni madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang Juni tu lalu endak ke madah ke diri dekak ke ya. Nadai ga Juni tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya Juni tu ukai seminak nak berbunyi tang Juni tu sakit. Juni sakit ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi. Lalu sakit ko ya. Jadi medak Juni tu bekenyak. Medak Juni tu nadai madah kediri rindu tang ngujuang kaya sakit dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau nguji ngubat Juni tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama utai kenyati bak Juni tu tadi. Jadi lebuh ia medak Juni tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh Juni tu tadi. Kebuah pihak laban Juni tu kuat semangat ku ya. Semangat Juni tu kuat. Juni tu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. Juni tu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh Juni tu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke semiang Rosary, ti nyelamat ke Juni, ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. Juni tu endang bersemiang Rosary dinteng hari. Lalu semiangnya ti ngibun ia, kenyadi dinding bulu ia. Nyelamat ke Juni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak. Ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ia. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia.
siku kita Kristen, kita daya tinggemeran keajar engau pengarap Kristen. Lona megak dia tu besmiang rosri ninteng hari. Ko ia tajak pencerita kedikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau Joni megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal suba bakal sebedau tu. Tang dia tu laban pengarap Kristen ngau ajar Kristen udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasut ia tersat. Kesuah ngasuh ia tersat. Lona ulin nerima semuanya. Lona nerima ia ngau Joni tu nadai nasib. Lona nerima siapa-siapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima nanti cuma ke Juni tu bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyamai cerita kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa sembiang rosri kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap. Sembiang rosri ti nyelamat ke kita. Lalu ari pengarap ketegut megak. Kita endak tersat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi kita kesama megai pengarap Kristen. Ngujang ke program aku boleh penampak ke sekali tu mayu cerita ketau dikunsi ke kita ba program tu ketau benar merit seliang penampak ngage bala menyadi kita ke bukai. Nyalai bala menyadi anjomi cerita kepada kita ngage inbox page Facebook aku boleh penampak bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi ne saksi Tuhan.

pilihannya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program aku boleh nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Nah, jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ninga ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, kita perintang ngau dua buah lagu. Berau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngagak jalai baru ba ranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utiliti dalam tanah ba kandang durnya. Nanti semua di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kalau itu dekat meri empas di besai ngakai projek tu. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau berjalan ke pansi ati sili aki nyengkaum ba roundabout Abang Kipali sema Hospital Normah Kuching. Atur tu dikena ngigak cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Ya madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nya semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Ya maksud ke jakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Itu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Dato' Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujur nyadi orang dagang nanti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Nyengkawam latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia maksud ke jakunya maya nutup program ngelatih ke Raban Orindo ngau Komuniti Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Londo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diatok ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Temegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bahawa pengeraminya ia bisa madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalan ke projek nyerorek padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisa ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai semina mantau nangku peminta ngau guna darah haja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemetak madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayuh macam program servis komuniti dikena merangsang raban biak ngau ngambil bagi bak pengawal ngemansang keraban bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantuk nambah ke stok darah bak Hospital Bintulu. Nyalakan nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Alinda Suel. Selamat malam.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2020.

Okey, merindang kita anggau lagu dari Heli Pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi Segulai Sejalan dengan kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu pak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: Ari ke bisik dalam bumarinya enti an agi boleh dikena. Enti kita nyunak kena ya. Kira ke break kurang lah. Lestinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nih tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: suah kita dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, music atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipraktik ke orang Jepun, ke alai leka jakuk, less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindia ari ia ti ulih merik mayu macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu, perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulenggo aku bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulai ngau kami nak kalak tinggal dengan ke program Pelasa Jurai. Puji Tuhan, aku leh datang baru begulai ngau kita ketika pemanah Tuhan bab penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bab penghidup kita semua. Baka selama baka bab program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita buat program Pelasa Jurai 635. Tu ulih ratai, tu dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke Sarito. Ianya kita ulih Bapak Pelasa Jurai 635 tu, jadi aku beri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sarituk kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai.
1: Ya, dan segama nyame sampai kita nyak mau terdekat kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulai ngau kita lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih sehari itu kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Jadi hari tok Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bab program Pelasa Jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok de Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup moden. Ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Anyak tadi erti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah tidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah tidak ya. Atanya pihak anak saru penemu laban tu ukai reti tidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar, sitik pemutus sitik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value, kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Nanti bak penemuan tu Pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya, penghidup di sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya, berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny, ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tuh, sekena amat ngau ajal kita, orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ku kita nyau. Serta kita mega berterima kasih ya, ngau utai titik misi diri. Ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu. Laban kita hidup badunya tu, ukai sari dua. Lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6, genteran ke 6, ngagai ke 8, ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai ti dikemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin ti dekat kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah yang kita saru, nari salah gak kita bisi membuat reta pengaya badunya tu nari salah. Tang, utai keberguna ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega bakal ti ditulis dalam Filipi mega kita medak pak Filipi 2 genterang ketujuh ti nyebut senantang ngembuan hati ti baru serta ngasi kalah tala hidup mecara ti umas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangkah pemaruh hati bakal Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri bakal mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita berdak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih tak ke penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke daripada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai kar kitanya tadi kini ku kitanya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban lebuh kita hidup sederhana, dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut, utai ke nak dasuah, lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam buah kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita, kita ukai fokus ngau barang-barang, ngau ukai fokus ngau pengaya kita, tang kita fokus ngau Tuhan. Nama ku pia laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya. Lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita. Laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tu mensia tu selalu bertapat. Entai ore bisi handphone baru ya ka bisi handphone baru entai ya bisi kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nari salah nanti kita mampu selalu kau nyebut tanya tak anda ngasuh tu jadi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundiang ke material aja yang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke berundiang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisi duit ke belanja. Jadi bak minimalis tu mega nyak sitik cara untuk kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh kita ancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana. Ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita do di hari lah mungi kakunya tadi ngagai kita kau udah pincin kini do di hari lah. Oh nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ke atu Allah Ta'ala bak ruang bilik kita tau ke penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pula peningah.
0: Ya okey hanya tadi cukup mayuh penguntung untuk ke pengelebih lebuah nuan ngawaku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut berselip gaji kitanya anang kelalu mayuh diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kenya labantik kita kelalu medak mayuh hutai diputung muak ke kanan selip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru.
0: Ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runi yang kita itu suat me runi yang kita mendak utai kelalu mayu berbayar ketuk berbayar kenyak nah.
1: Ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di upis kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak.
0: Ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup menghantik utainya bisik dikena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bak program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atang sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngomong kami baru bawa program pelasa jurai 6.30

0: Terima kasih bala peningat kita agi pulang dengan kami bab program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minda malis ngau pengelantang aminta. Agi pulang dengan aku bunyi aku bab pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Abu pulang dengan kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi pastor tuan nampung baru jurai tua. Sebenar kita ngangkat ke sitik lagu tadi panyai mega sawut nuan bab perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluarkan ia bak tahun 2017 subah. Nyadi tok pastor, entik bak penemunuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ke Taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi. Awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik pun pini kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita atau ke buat belakang rumah kita jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyong medis mata tau maka utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang buka itu keberi ngagai jiran nanti tanya lagi diguna tanya-tanya tak diguna patut tanya dibuai lah oh. Lalu kita boleh berengkah hari-mari garik kita dulu kini tak kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyo bisik gemuk gi, kini atau oh, ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya nanti lagi boleh dikena nanti kita nyo nak kena ya kira ke beri kurang lah

0: artinya ustai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh ustai kena diguna. Jadi nama kubah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo merbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya pun ini kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyo serbak kia nyo tebun saya kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebih tuan ngadu ke ruang bilik kita. Pulai ngagi garik tadi ya. Ni garik kagi dia kena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nada lagi dia kena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberi kurang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih lagi ni garik ke dia kena kita.
1: Dua tiga kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
0: Tukar baru nak ngah masai. Laban nyurambang mata meda. Artinya ya udah kelalu mayuah artinya. Jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana penghidup minimalis itu juga oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita hanya kemas lebuah hianya tadi semina sedang-sedang atau ke cukup-cukup aja. Okey berarti munyi ketua tadi kita hanya orang ti suntuk atau ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di peguna
1: utai ke amat-amat diguna kita simpan menya
0: simpan menya biar ti ya
1: beli menya
0: beli mau utai ke patuan ti nanti tangti tanya udah bisa tuanya bambis kote dia nyupu mau nangin ke diri nampir kakunya tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita
1: tau nyangka ngungkup ke seminggunya kini tau ke ujung minggunya kita meresah nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luyak pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ku kita ada pasal ni
0: ya nada salah lebannya oleh mega kini ku kita yang tua penghidup kita itu pisik tertusuk ngerti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik kan patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawak atau ke pisik mega orang ke gawak siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tugung ku dulu lalu udahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian kita lebih ya ada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya aneh nubuang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngagi orang ka memeluh kia
1: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita deh jual ngenak rega murah jadinya boleh megak di pelabak kaku boleh megak dikemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nak dikena jual aja meh tanya meh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
0: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lapa ya kak mudah pisan baru nyona rindu kenyak kek tega baju nyak mana
1: nyak muka
0: tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati mega kita kari indo ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
1: macam kena je aku pasta.
0: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini aku berarti ke orang Indo terus amat amat saya tak amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisi tu topa we tu kontainer jenama tu tu pinggai tu yo komo lah macam-macam nah ada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nah ada salah tang anang ngena tu itu ngocara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai leban orang boleh kena optimal tua megak kak kena optimal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nah ada salah banyak boleh ke pemanah kaya kita
1: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat betapat kebenar aku kat meli bakal pingai mangkuknya tang. Aku rindu mendak design, aku rindu mendak curak ya. Jadi utainya ke ngasuh aku kat meli tang utainya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja.
0: Ya, nyalah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita. Bisa utai ti sedang-sedang. Nama guna kita beli kotanya nanti utainya nak dikenal.
1: Aman.
0: Ya labannya tadi. Ukai si minak pulai ke pengurugi tang yang agak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita. Mujuang ke kita nya tadi nyau kelalu kini kita nya kelalu nitiah cara orang. Anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agak lah tala awak ke Tuhan nya tadi ti mentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau pengagak hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyondak dekena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nambah. Lebuh kita beli ke barang tu, namar ti jako tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. Lalu anang nambah ke utai kaki bisai nanti ya lagi boleh diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundiang kita nya tadi nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku atau rundiang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak. Laban ku berarti ke kita kehinduk tu Puan Penia, kita kehinduk minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ku kita nya dekat nambah ke semua teh dalam amari nya nyonya sampai betiga tingkat teh dalam amari dia.
1: Maka contoh aku tadi
0: nya. Oh ya mah nya ku nyebut baru oh sampai betiga tingkat nah kan kena. Tu bisi maya pengerami nah gua tanya pansuat. Oh maya hari gawai nah gua tanya pansuat. Maya Christmas nah gua punya pansuat
1: maya. Maya nya pansuat ne.
0: Nah nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyekini. Oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumbai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawup kita ngau teratu lagi.
1: Okey, jadi bala peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisik mayu pingai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita melihat belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik mendak design yang mana curak gambar pingai mangkuknya mana nada keperluan dia celi aku kat melinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli dia nyak lelas lagi nada dikena simpan je kadang-kadang lagi dalam kutek utainya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
0: Oh, Siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja. Lebah lebuah kita nitiah ke pengingin kita yang ada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dia nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun hati kita itu kelalu ke tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah ingat mega lebuh beli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu mendak barang mana amat barangnya tang kita nak nemu kini ke kualiti ya kita mendak seminak mendak kuantiti sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal barangnya teguh dikena kita puah dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ubah Lalu kasutnya megak boleh dikenak ku sampai dia tu 2026. Berapa tahun yang kini? Kita mendak pengalamannya. Laban ya, bisik kualiti. Ya.
1: Mm-hmm. Ya, laban kadang-kadang kita itu tadi mendak reganya murah di pasar. Beli-beli tu aja. Tang tu anak berunding ni pengalaman tu ngenak barangnya. Nah.
0: Ya, betul. Ya, kebuah. Sekali lagi ku madah. Anang nangi ke dirimpu nak ampir tam. Berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh kena engau lama.
1: Ya, okey. Terima kasih pastor, hanya di terima kasih ke Saud Nuan. Jadi bala peringa jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis. Lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lengo kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta Nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti apakara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
0: Oh, terima kasih kena ku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dengar bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikenak kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
1: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampi.
0: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan, ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua tetir kemisi kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih Nuan diayan ke Nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau tu bala peninga tu nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap kesempatan.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluarga Penny Ribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita bergulai bawa program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebentar kita bergulai bawa program lagu-lagu oldies ke malam tu. Kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sangau Padam Bulan Keleman dengan Sylvia Banyi Dihau ke Tegal Sayau.

dia Bani ya, dia ke Tegal saya. Hanya di datai bawa program lagu-lagu oldies kita ke malam top peninggal ya. Kita berperinah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tu Ari Cliff Richard The Young Ones ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis Rhythm of the Rain. Lagu Ari Skeeter Davis Dear John Later.

Oke, ini sudah ke Kerol ke malam tau ya. 4 buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka ditangkan ke lagu hari Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ni kan? Kena merindang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok kediri 8 pagi lah hari 1 engkau mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balon biak ke dekat bersekolah. Okey, nyari lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik buka lagu hari Angelbert Humperdinck.

lagu-lagu country and western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 ini malam. Okey, itu lagu dari Nat King Cole, Pretend.

Okay, hari Johnny Tillotson Eat Keep Right on Hurtin maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies.

Bee Gees, don't forget to remember. Maka lagu dipilih bahawa program lagu Oldies kita ke malam untuk peningat. Yang dah berasai jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu Oldies ngau segmen pemerintah malam. 12:30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita. Aria Freddy Fender Secret Love. Aria Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat berlalak.

0: Sekulai sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai sejalan
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

0: Sam, kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patun bisin da orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama te kampak ko tu ne. Nama te kebisi ritu si. Salung erok ditok dia pian.
0: Kampua.
1: Kampua ritu, nyamai kampua ritu si.
0: Nyamai, kampua ritu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nak untuk nginsap itu, Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Namun nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gain nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang ngisap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: World Cup 2026, hari 2. 30 hari bulan 6 2026 Round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam Round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus.
3: Pemuda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau tau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala dengan nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja dengan rumah mission ketika agak tak jauh hari penam Iban dengan memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerang siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke mantuk tuan awal bak mission sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak libuh, selamau anak ketekis ayai, ngau bentai anak lagan. Ketekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan awal, jadi keindo iban ke bernama Dur, hari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, Tang Yanda angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Illuminati kedua, nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua, tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai Dodi Agi nambah ketubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Semih Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak terigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus ke
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ketok udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengka mengka mengka selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah panda munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhati ke baro.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nya, ya betul, nah.
2: Semina Pak YFM.

0: culik tau kena biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijal, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke? YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk.

nemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih hati. Nama ngai nak mulut, ente kita indak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Ente mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruh. Ente mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Ente mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Ente mulut kita cabul, ute disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Ente mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Ente mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Ente mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Ente semina mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Ente kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Ente mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Ente kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani Anggawai FM.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Mia Meet. Hari nam pukul 8 malam.
2: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
3: betul
2: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
3: betul
2: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
3: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
4: Lasa jurai 6.35. Lasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti belalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiak kati. Udah mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tak kebersamu kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makan yang terlihat dalam perut dia ni. Sudah lundung sedanya ni.
2: Sudah kunyah
1: ke masam. Sudah kunyah ke bawah masam. Ada ayah lagi. Nyawa makan yang stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Jaku prangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batu nyandang sampai bisi berjalai kita. Tugak nyandang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tak nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak urap putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawok, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julok hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah tala lam sampi. Luya tinemus mau tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: keumuran saya kenal.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa ai ni nan wonne kada likirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak pilih siapa kita, kaya atau keserata, biar atau ketuai. Ketinggal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai penyayau kita, ngagai semua mesia, tinggungan.

0: Ngentok ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan. Ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya, ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
3: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
5: Anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sekali Tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, inau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, antik maya ngubur tok ke nganjung orang mati tok dia pasal. Antik subak dia tok dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu. Mai bayar antik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana utai tok dia pasal.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang kena ada inyak maya ya agi hidup ya aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kena ada inyak tadi merek radio ke bayak ya, dan ambil ke bisik dia dengar minyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak agi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
3: nak engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutua sekenyak tetik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini dia beri sidak emas tu, dia beri emasnya dia pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak bak nganti orang kenadai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagik berundian terbesarnya bak kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah. Kebuah ya, laban pengaya bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin. Pengaya tebak dunia tu, tu bunyi kuaku tadi, tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang, semit niang, sanuk ya. Nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngage tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai ngage sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagi dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapak, bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kena bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
4: Plasa Jurai 6.35 Plasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: padunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyakna disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba'ajar kita orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke Indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: enti nintih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Aku teka baka buah ke diperam tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, yang ke kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah aw. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gang mengikur ini nak nak depostop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indo. Selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita ke Indo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bajurai Kemal.

0: gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabang kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk dengan pengasih dia utai ke mana datai, jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita ada wisdom ke kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal ti menda orang labuah, gagal kita ti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenturan keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita dah.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu.
1: Mm-hmm.
0: Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Mm-hmm. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darah yang berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bekas sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia nyak balai nai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilai darah. Dan untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igik penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngomana. Untuk pesakit anemia agak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burak tik bisik ngundan igik riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi enggak peluang dikenal kita. Bisi kenal kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: mak dangan bala. Tak jap aku lutut. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu unta kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Ha, bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi punya. Tiga universiti belajar. Eh.
1: Malau.
0: Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama bala kita nanam lado. Lepas aku selalu dia kena. Nanti aku kasih apa nanam lado. Bala kita nanam lado tajak ke suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Ya kita tu ndak tahu ndak mulai. Bukai. Enam mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak bala kita. Enam makanya.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Pemandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, terengkap jalan ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: Ya.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinai Kut dari Gereja Metodis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngapacalai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpada ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lalu orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lalu Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih ukai piring laban aku datai ukai ngangau kurang ke lurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih yang kelambik Jesus. Laban kok ya induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku neguk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang. Terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepuh kesuling. Nga orang kebegau. Ia lalu berjakuk. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tinduk. Sidak ketawa ke ya. Tak lebih semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi itu nengah baca buku kudus kita. Tak kebatang aja kita. Jesus ngangau rindu. Ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih kaku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna kedutu dan orang kesakit. Jesus natai nyelamat kunam berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan meda ati, ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan, berguna kita merek respon kau campat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap enyak berani semak. Enyak ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus. Madah kana ia udah mati. Teng ia arap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nakuk karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak keberpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebeliak pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita, tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timau tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengarap bakal induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

milih lagu hari Andrew San Ngala yang ngai jauh nuan dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mucur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tu ya. Okey, pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalai 3 jam kita ke bergulai pagi tu. Nah, bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat akan diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi bakal selama gulai ba program 2 pagi wai. Hanya katusun tau karintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Harap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat di atur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahulu berkongsi ke berita-berita bokai abah jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani. Bisik udah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Ari Maxwell, Franklin Saran, Borak Luna.

0: udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke sari tu, pengayal ti benar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berduit ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagalan dalam penghidup sida, ukai sida tinggemuan genap iti kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Amat duit ringgit, uleh melikatil nur kita yang ngali ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak nge kita. Ya uleh meli jam tangan tiba jenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh meli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau uleh meri penuduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi nuan kau mayuh orang lala nuan, tahu kaya reti yang nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai, tahu kaya ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku berdalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngawa kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi, ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan, dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan, ndak dekat berubah, hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau, tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kita. Itu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke My TV.

Okey, milih lagu hari Linda Mega Sengapa ke pagi tau kena merindang kita ke Udah Tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai lapan jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak Mega dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke bertengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke apa jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawak ku sayang pagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang nya Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke boleh atau ke pemenang ba pengawal cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya boleh sebuah motosikal ba pengerami nutup program Sarawak ku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup

Bertuah ke boleh motosikal program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur di Kapit ya. Kalai nitih ke penerang hari Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra ke Megak Kaban Konsel Negeri Bukit Goram Dato' Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisa data yang ngulau program Sarawak Ku Sayang bagi menua Kapit sepemanjai 3 hari programnya ke diatur ya, bak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tak meka platform dikena ngerapit ke kawal antara perintah ngau rakyat kelimpah maka berarti ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya okeynya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawak Ku Sayang bak Dewan Suara Kapit. Okey, jadi udah tu ilah ya program Sarawak Ku Sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Jadi sama-sama dah time kita ngakai bagi menua Sibu angka kita siku hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawal cabut tiket penasihat. Okey, hanya Siti hari berita ke BC Ayan bak surat berita kita lalu bak berita buka itu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidang pu Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikena nentu ke orang ke dekat jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berpersa pengerai kenangkan kenya ya okeynya jakuk ke di pansut ke ya lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya okeynya muka berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita okey lalu bak berita buka itu ke bisi di pedak aku bak surat berita kita ke pagi itu kalai langgur ngakak jalai alun baru bak roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapil Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah pak kandang dornya ya jadi nanti semua di pejalai ke tu dekat mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utility ke bukai kala itu dekat meri empas ngagai perujiaknya nya maka Siti berita ke BC BC Ayan bak surat berita kita kelimpah hari mayuh lagi berita bukai ke dikeluar ke bak surat berita kita lalu bekas selama maka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita bak pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah di post pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi itu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi itu ya.
Okey, 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima apa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Dari Elta Bronstein, Kumang, Sarawak.

0: Logistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk Sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, ari ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: pleang pleang ba pleang pleang di to tadi.
1: Halo nadai puang si teh. Uji ira kemua kian nyaw. Kau bisa puang lagi.
2: Apo puang si puang ni jap. Tang bisa salah mimit bangku si dah kutak pakiang berdia.
1: Nama nur tau nyaw. Sehingga ungkup bala kutak ngobala bangku pakiang di to nyaw.
2: Hei ni bisa. Bukan namanya jap. Pamau dah engkau si dah kutak si dah bangku. Tanahnya udah dambu orang banyak.
1: Ya, nama palan dua rengkah kereta di toh ukai dempu mesia main wap ya. Berapa sih dah beli palan yang agak kusil?
2: Ini sih dah bersih belinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengkah mesia main wap. Maka perengkah sih dah ke ya. Perengkah sih dah ini ya. Nyau peturun sih dah ya tempunya.
1: Nanti bakat tu nyau. Anang juga oh, tu abu nyau. Nyen, sih tak nyen bisa puang. Nanti nyen. Ujung dia bisa puang. Ah. Nanti mangku dan nanti kutak. Lagi aku ngutang ketua. Cepat nyennya. Lagi aku darat kian.
2: Nibu ah. Menjap. Anang unda orang. Wow, kayak bisa main kita. Kena tuan nan kepalanya. Anang juga penyakit.
1: Eh, juga oh denya. Ini apa guna ke kuta? Aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi. Siapa berani? Anang lah tua jemaah orang yang nemu deh. Nanti tuan maja berkata, lu nak ada yang tuan boleh palandung kah kita atau lagi. Lagi ngutak tua. Ketu. Tahu lah aku masuk. Ketu.
2: Aman bingki yang mensiha si koto.
1: Nyau. Lito nyau. Pakai lito. Nyau. Pakai kito. Kito.
3: Pung, bisi orang. Yo, kumaya ku tenadai orang tadi. Dis pun duum, minta ampun duum. Kumaya ku tenadai mensiho. Tapi kapalan tu tak kuat.
4: Anang terunda-runda. Palandun kah kerita mensiha mayuah. Nang dimpu semua. Anang berambu. Sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM.
1: Hey, ujap nama-nama dijap, jap, hidup dijap, jap. Jerah aku nyaw, jerah. Aduh, nasib pagi oleh sebuat. Baik kata orang baku tak kayu, aku nyaw, kehidup.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Indung. Kalau pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu. Malam pagila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu.

Ila ba penam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba nanga san beleti nyakai san ugul kelawuh sika sebangan di Kuching suai ni kejemut tisa ili ngau tisa ulu berangan perwan putat tajur Sungai Semilang sebagai entulan jematan pihak muka kaban belayan ba Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu skim ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke metan anak bungin. Metan anak bungin tau ke apai naga udah nadai kemari. Lalu ni yang metan anak bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu. Malam pergilah ba rumah sidampu. Ianya ba rumah langkat kedang undup Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah Pak Pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya Ari Murian Nanak Ungka madah ke Indaya Lemoy Anak Langki ya. Lemoy Anak Langki udah nadai mega. Lalu ni yang lemoy anak langki itu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 30 hari bulan 6 2026 bar rumah sedempu inya bar rumah seli nanga teruk baru debat lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bar ulu rimbas inar ulu bayur nanga ulai menyalin babu sedebau merbuang dulang kampur rimbas tengah nanga lop ulu babu suri tengah suri baru ulu teru gayau teru atas nanga tut rapuang babu kerangan babu delit babu tengah tarum suri lalang keribau terai nanga bayur samu matup pelawak lakis diet mungguk mengeris budak ulu budak ili sengalang ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke lemoy anak langki ya tau ke ini ima udah nadai lalu niang lemoy anak langki tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila aba rumah sedempu inya ba rumah seli nanga teruk paruah debat lalu ka kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Douglas Angki anak Siba madah ke ngetah solid ngamuain terbalu keniang Lina anak pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 hari bulan 7 2026 ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 012-891-5679. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sangat tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Kali pesan tau tadi, madah ke ngetah sulit, ngamuain terbalu, keniang Lina, anak pengiran, ya, tau ke Indai Biji, ke dekat diatur, pagi 5 hari bulan 7 2026. Aba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi ingat tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari mungkin anak ringkai madah ke apai sida ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai maka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila
Penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai Liza balumur 014-883-4406 atau kenuju Florence 013-573-4178. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bertitu Buno sedarat skim sekarang menjuang liba ini ya merinduan ngau kaban belayan ke Bukai kalai madah ke ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nada ya lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubuk antu lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya okey, lagi hari anak Dali ya, madah ke apa sida nya dali anak lagi atau ke paininsi udah nadai muka lalu niang dali anak lagi itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sanak bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah bak penam Anglika Lambir. Jadi ya penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai anak Dali bak lumur kusung 111-852-6210 tau kenuju Timothy Kidar anak Dali kusung 1-779-704. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak pasar atas tuan rumah cundi anak jungan bak pasar nanga baru bebangai kibak nanga jau matup samu luban ulu gensurai sekatap pelawak bengang rumah judi nudau tanu bakar sebuti sidak rubian anak cambai ngau sidak sebiliak di miri pengacar legam bak ulu bak luban ulu menti bak geran setumbin di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang madah ke dali anak lagi ya dali anak lagi udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila pak rumah sidampu ianya pak LS 33 lurun 1 rumah rupus bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindahan dulu. Ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu. Lagu Berkali Hati. Bedau nampung pesan ke Bukai. Ya.

Okey, terima kasih lagi mendiang ke Hawa Penggerak Pagi di YFM. Lagi kena tai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tau. Pesan ke sekali tau hari ganian anak idi ya. Jadi pesan tau madah ke Inai Sida. Sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau Pulau Raya Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Rislan Laja Nanga Peraran Batarajang, rumah Jiri Nanga Stapeng, rumah Bara Nanga Rai, rumah Donald Nanga Baki, rumah Diau Pulau Raya, rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan ba Sungai Cermin, Bali, rumah Ukau Nanga Bawai, di Bintangur, rumah Johnson Nabe Kenu, ba Stapeng Sibu, ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di to magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke Inai Ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30 bulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba rumah diau Pulau Raya Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang nak ngindang tau ke apai cendok. Jadi pesan tu madah ke apa isida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi per rumah sedampu ianya per rumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila abah penam Bukit Tuguang. Jadi penerang ke Siti lagi kau dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau bertanya ngagai sulang berlumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi berlumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap Jalai Pakan Kamu Batang Air Intai Entabai Kemali Pakan Buku Jalai Nansang Lubuk Mengilas Sayung Tabai Julau Layar Betung Kaban Belayan Barumah Kanyan Batu Niah Barumah Bayang Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan Barumah Kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri Barumah Tambi Batu 10 Dasu Pakan Ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tau lagi yang ba rumah sedampu ianya ba rumah turi Sungai Parun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba penam Bukit Tuguang. Okey, nya tadi pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert aku ukai luluang.

Albert, aku kai luluang ya. Udah mendiang ke lagu hari Syah Payang tau lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Dari tabur ke terus hari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Yang terubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI, ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru run about matang, hendak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasa belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawaknya dikenal ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Nombuah ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke bala nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-enggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentukan nembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak run about matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Ya madah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi yang kawam bak runabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenal ngigak cara ke pemaduk manah kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Ya madah, sebarang ubah patut digagak ngau siliak laban ti dekat muai runaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai mega bersekut. Ia maksud ke Jakutuk, maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak ti dekat jadi melaki bini, berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumu tu dikenal nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik dudi ari ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna bendal kena nemu risiko penyakit di tangurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petrajaya Siri ke-4 di Kuching. Ia madah khusus tu ukai semina ke syarat sebedar niri ke rumah tangga tang dikena nguliah ke penemu, mereti serta bersedia ngambil uliah diri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petrajaya, Upis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petrajaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenal ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tip moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunjang kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia maksud ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu dekat bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak projek tu dekat nyungkak pengawak meranak ke pukuk ngada kemayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediaka Majlis Amanah Rakyat MARA. Tu dikena negap ke ekonomi robiliak ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem penguat dagang ti disedia ke MARA. Tunjang kaum latih kaunseling nguliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutu maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundo. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagian 44 ikunem biak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengau patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang orang induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak perkara

Pis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek Med Menua Pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengal Sarawak ngami bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 muju dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantu bak pekara sejarah pemansang ngah penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembia. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuh ke sarito. Ia maksud ke jakut tu maya berjadi ke pengerami belagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung hing ang miri di miri. Adun senadin nyamadah ke program kebangsa tu meri awak ngegaraban orang tuai berandau berkongsi ke utai ti dikerindu ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban Nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis Nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine madah, program ti diatunya nyadi pelasa ke pemaduk mana alai ngada ke Nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah kemaya arito. Ia maksud ke jakutu bak pengawak alai nutup fiesta rakan muda peringkat negeri Sarawak di Universiti Teknologi Mara UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program rakan muda diatu ngalih ngagai cara hybrid di ngempung aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nya alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena nagap ke pemansang Nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang endak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 29 bulan 6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh dibetuai ke Penuluh Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh itu ngetu dalam bak kapit Klop Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju Mini Stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke Mini Stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bininya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami nyingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Seleka jako sarito ianya pekal. P E K E L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Junto genteran leka jako ke terubah. Tambah kai mimir agi catnya. Gai nyadi dikena ngecat. Laban agi pekal. Junto genteran leka jako kedua. Darah manuak terbunuh tadi. Udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jako sarito. Ianya pekal.
1: Seleka jako sarito. Tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simo! You have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.